0: harapan saya triwulan terakhir nih di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
1: Sementara itu Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
0: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
1: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
2: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isaan dari Surakarta melaporkan.
3: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
4: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
3: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
4: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
5: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat menurut mahkamah. Certificate of attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
4: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Reni Surakarta, Meletusan, melaporkan.
2: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
6: Indonesian Tourism Minister Widianti Putriwardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
7: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
8: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
6: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same month last year.
7: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
8: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
6: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
2: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah. Di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
11: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
10: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
9: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Pak.
10: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
12: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
10: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. 4 proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipatgandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama, memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
14: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari RM1.700 Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi RM2.000 Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral.
2: Informasi dari dunia olahraga. Ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan, waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Sekip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Sekip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali.

0: 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban lalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
1: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

0: mi apa? Opa?
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun.
1: Tunggu, iyo, sayang.
0: Tunggu mi.
2: Oh sayang, ternyata hujan lebat.
0: Rasak.
2: Sampai saya kuyup mi.
0: Hujan apa? Kau bangun mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, Filipina mendorong percepatan proyek interkoneksi listrik yang menghubungkan Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina melalui kabel bawah laut bertegangan tinggi. Proyek ini bertujuan memperkuat ketahanan energi ASEAN dengan memungkinkan perdagangan listrik lintas negara dan berbagi sumber energi untuk memenuhi kebutuhan fasilitas penting. Lebih dari 50% impor minyak mentah ASEAN berasal dari Timur Tengah, sehingga konflik di kawasan tersebut berpotensi mempengaruhi pasokan energi negara-negara ASEAN. Ini disampaikan tentunya oleh Philippine Information Agency atau PIA, di mana Filipina mendorong percepatan proyek interkoneksi listrik yang menghubungkan Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Inisiatif tersebut ini dilakukan dengan kekhawatiran terhadap keamanan pasokan energi di Asia Tenggara akibat perang Amerika Serikat dan juga Iran. Pendengar, tentunya Menteri Energi Filipina Sharon Garin mengumumkan inisiatif tersebut, dan pengumuman tersebut ini disampaikan dalam pertemuan Menteri Energi ASEAN ke-44 di Manila. Proyek tersebut ini dirancang untuk menghubungkan jaringan listrik keempat negara melalui kabel bawah laut bertegangan tinggi. Dan infrastruktur ini memungkinkan perdagangan listrik lintas negara sekaligus memperkuat konektivitas energi di kawasan Asia Tenggara. Ia menyebut proyek interkoneksi tersebut ini sebagai pintu masuk utama Filipina menuju rencana jaringan listrik ASEAN atau ASEAN Power Grid. Inisiatif itu akan melengkapi skema perdagangan listrik yang telah menghubungkan Laos, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Dan untuk itu, pendengar, di mana juga kami sampaikan bahwa interkoneksi listrik ini dapat membantu negara-negara di kawasan berbagi sumber energi. Tentunya dia mencontohkan bahwa tenaga hidroelektrik dari satu negara dapat digunakan untuk memasok listrik bagi fasilitas penting di negara tetangga. Sementara itu, Menteri Energi Singapura Tan Sri Leng juga menekankan perlunya regulasi bersama untuk mengatur kabel bawah laut, dan aturan tersebut ini mencakup pemasangan, pemeliharaan, serta perlindungan infrastruktur guna mendukung konektivitas listrik lintas negara. Pertemuan di Manila tersebut ini dihadiri para Menteri Energi dari 11 negara anggota ASEAN, dan mereka membahas konektivitas listrik regional, keamanan energi, serta pembiayaan proyek infrastruktur. Upaya untuk memperkuat kerjasama energi ini juga dilakukan ketika kawasan menghadapi resiko gangguan pasokan akibat konflik di Timur Tengah. Sementara itu, Filipina sebelumnya menjadi negara pertama yang menetapkan keadaan darurat energi nasional setelah perang Iran serta penutupan Selat Hormuz. Menurut Pusat Energi ASEAN atau ASEAN Center for Energy, lebih dari 50% impor minyak mentah ASEAN berasal dari Timur Tengah. Gangguan pasokan dari kawasan tersebut ini berpotensi mengancam volume minyak yang setara dengan hampir 28% konsumsi minyak regional. Percepatan proyek interkoneksi listrik empat negara ini diharapkan memperkuat kerjasama energi regional. Proyek ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan konektivitas listrik dan ketahanan energi negara-negara ASEAN di tengah ketidakpastian pasokan global. Informasi lebih lanjut lagi, pendengar, Anda bisa berkunjung ke portal kami, rri.co.id.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menargetkan 100 kampung nelayan beroperasi pada akhir 2026. Dan kampung nelayan ini dilengkapi dengan fasilitas penunjang termasuk pasar. Keberadaan kampung nelayan untuk kesejahteraan masyarakat ini tentunya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dan tentunya menerima Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, kemudian Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Asyaf. Kepala negara menerima keduanya di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, Presiden Prabowo meminta laporan kepada Menteri dan Wakilnya terkait perkembangan pembangunan 100 kampung nelayan yang telah disiapkan pemerintah. Sesekap Teddy juga menegaskan, Presiden Prabowo menargetkan pembangunan 100 kampung nelayan rampung dan siap beroperasi hingga akhir tahun 2026. Dan Seskap Teddy juga menjelaskan kampung nelayan akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang untuk mendukung aktivitas ekonomi. Sejumlah fasilitas yang dibangun antara lain dermaga sebagai infrastruktur pendukung aktivitas nelayan, pabrik es untuk menjaga kualitas hasil tangkap, serta fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage. Dan pemerintah turut menyiapkan pasar sebagai tempat transaksi hasil tangkapan nelayan. Kehadiran fasilitas tersebut ini diharapkan dapat memperkuat mata rantai usaha perikanan mulai dari proses penangkapan, penyimpanan hingga pemasaran hasil laut. Presiden Prabowo berharap dengan adanya kampung nelayan, kesejahteraan masyarakat pesisir akan meningkat dan keberadaan kampung nelayan tentunya dikatakan untuk mendorong perekonomian di pedesaan. Pembangunan kampung nelayan menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem kelautan dan perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dan program tersebut ini diarahkan agar masyarakat nelayan tidak hanya memiliki dukungan infrastruktur yang memadai, tetapi juga akses yang lebih baik terhadap rantai ekonomi hasil perikanan. Turut hadir dalam rapat tersebut ini dipimpin oleh Presiden Prabowo diantaranya adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Chief Operation Officer, Badan Pengelolaan Investasi dan Antara, dan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Doni Oskaria.

0: I just felt okay today.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ayah kerja apa sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
0: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman. Dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi, pupuk ini dari sampah ya, Bu, ya? Terus, kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

90,5 FM Pendengar Pos 1, selamat pagi. Kita masih dalam program Rote Menyapa pagi hari ini, hampir di jam 9:30 pagi. Dan tentunya kita punya informasi, nantinya akan kami kutip masih dari portal kami, rri.co.id.

Pro 1 RRI Rote, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi, salam jumpa dan masih bersama dengan Rote menyapa pagi hari ini di edisi hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Pendengar Pro 1, kita masih punya informasi untuk Anda simak dan dengarkan di pagi ini, spesial weekend di bulan ini ya, weekend kedua ya kalau saya salah. Dan informasinya ini masih kami kutip dari portal kami rri.co.id yang saat ini masih juga kami hadirkan di lepas menit ke-44 pukul 9 pagi. Kita hadirkan informasinya dari informasi nasional ya pendengar Pro 1. Ini informasinya untuk pendengar di mana kita hadirkan info tentang ekonomi sekaligus jelang MotoGP Mandalika 2026 di mana pasokan LPG di Lombok ini ditambah gitu ya. Jadi pendengar, PT Pertamina Patraniaga meningkatkan pasokan LPG di wilayah Lombok Nusa Tenggara Barat hingga 200%. Dan hal ini untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan energi selama penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Penguatan pasokan ini juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pelaku usaha, hingga sektor pariwisata. Ini seiring meningkatnya mobilitas wisatawan selama ajang balap internasional di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok NTB. Dan disampaikan oleh VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga bahwa kesiapan pasokan energi menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran aktivitas masyarakat sampai kegiatan ekonomi selama perlihatan MotoGP Mandalika. Ia juga menjelaskan bahwa Pertamina Patraniaga meningkatkan pasokan LPG di Lombok hingga 200%, sementara itu pasokan di wilayah Sumbawa ditambah hingga 100%. Karena itu ketersediaan LPG dibutuhkan untuk mendukung pelaku usaha dalam melayani pengunjung tanpa mengabaikan kebutuhan energi masyarakat sehari-hari. Pertamina Patraniaga juga melakukan koordinasi dengan pihak terkait serta pemantauan distribusi secara intensif untuk memastikan penyaluran LPG berjalan lancar. Selain menambah pasokan LPG untuk masyarakat, Pertamina Patraniaga juga memberikan dukungan energi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang berjualan selama Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Dukungan tersebut ini berupa penyediaan 125 tabung Bright Guys ukuran 5,5 kg bagi UMKM binaan pemerintah daerah yang beraktivitas di sejumlah area penyelenggaraan. Sebanyak 100 tabung Bright Guys juga disalurkan pada UMKM binaan Dinas Koperasi Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Tengah yang berjualan di area Lombok Sumbawa Festival Grandstand B. Sementara itu 25 tabung lainnya diberikan kepada UMKM binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB yang berjualan di area tunnel. Kiti juga berharap bahwa dukungan tersebut ini dapat membantu pelaku UMKM memenuhi kebutuhan energi selama berjualan, sekaligus menunjang kenyamanan wisatawan yang menikmati kuliner dan produk lokal di tengah berlangsungnya ajang balap internasional tersebut. Informasinya masih kami kutip dari portal kami, rri.co.id.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Baik pendengar, saat ini tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kita menghadirkan lagu kebangsaan Indonesia Raya ke ruang dengar Anda.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Nusa Tenggara Timur, daerah yang memiliki musim kemarau lebih panjang dibandingkan musim hujan. Kemarau panjang yang terjadi seringkali membuat warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Kekeringan merupakan kondisi di mana ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah kekeringan yakni dengan membangun embung, memperbaiki saluran irigasi, karena saluran irigasi yang bagus dapat menampung air untuk kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, menanam pohon atau membuat ruang terbuka hijau. Dengan menanam pohon, dapat mencegah kekeringan karena pohon mampu untuk menyerap air. Dan yang terpenting adalah hemat air. Gunakan air sesuai kebutuhan. Ayo sayangi lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

92,5 FM pendengar musik dan informasi menemani ruang dengar Anda di jam 10 saat ini sampai nanti di lepas menit ke-50 waktu Indonesia Tengah. Dan informasi-informasi menarik masih akan kami kutip dari portal kami ada di .co.id di pagi hari ini, spesial di program acara terakhir kita edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026.

Oke, pendengar Pro 1, kita saat ini ke dunia kesehatan dulu. Kali ini pendengar kita akan kasih informasinya tentang seputaran TBC gitu ya. Penyakit tuberkulosis. Jadi pendengar, batuk yang tak kunjung sembuh ini menjadi salah satu tanda yang perlu diwaspadai juga nih sebagai gejala tuberkulosis atau TBC. Kondisi tersebut ini perlu diperhatikan sejak dini ya pendengar, agar pemeriksaan dapat dilakukan sebelum penyakit berkembang dan menular gitu. Jadi melansir laman resmi Kementerian Kesehatan, batuk lebih dari 2 minggu ini menjadi salah satu gejala TBC. Gejala lain dapat juga berupa sesak nafas, berkeringat dan pada malam hari, dan juga berat badan yang semakin menurun. Selain TBC pendengar, maksud kami selain itu, TBC juga dapat ditandai dengan nafsu makan yang menurun, badan lemas, demam, hingga batuk berdarah. Masyarakat yang mengalami gejala tersebut ini dianjurkan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan setempat, dan deteksi dini diperlukan untuk menemukan kasus TBC dan mencegah penularan lebih luas. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui fasilitas kesehatan sesuai kondisi dan gejala yang dialami. Masyarakat juga dapat mengikuti pemeriksaan TBC melalui kegiatan deteksi dini yang dilakukan pemerintah. Salah satunya itu melalui tracing TBC dan terintegrasi yang menyasar kontak erat dan kelompok berisiko. Pemeriksaan tersebut ini dapat membantu menemukan kasus TBC lebih awal ya pendengar. Jadi langkah ini juga dapat dilakukan bersama dengan layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Masyarakat yang mengalami batuk berkepanjangan sebaiknya tidak menunda pemeriksaan kesehatan. Dan pemeriksaan juga dapat dilakukan di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat sesuai dengan kondisi yang dialami. Dalam hal ini pendengar, Kepala Suku Binas Kesehatan juga menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan monitoring tracing TBC, terintegrasi dan cek kesehatan gratis. Ia juga mengatakan bahwa informasi tentang penularan TBC tentunya harus segera diperiksakan lebih dini lagi terkait dengan 100 orang dari kelompok berisiko yang tentunya melalui kegiatan wilayah di Kramat Jati. Informasi lebih lanjut pendengar, Anda bisa berkunjung ke portal kami rri.co.id. Dan kita ada informasi lain pendengar. Ini informasinya menarik ya, yaitu tentang food coma. Food coma ini apa sih sebenarnya gitu ya? Seperti apa informasinya? Tetap bersama kami di frekuensi 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote.

Oke, sesuai janji saya, informasi kita selanjutnya adalah tentang food coma. Ini terdengar baru ya pendengar, di telinga kita juga gitu. Apa sih food coma sebenarnya itu? Mari kita mengenal yang namanya food coma. Ini kondisi mengantuk setelah makan yang sering terjadi. Oh, jadi gitu ya. Jadi selama ini yang ternyata kita habis makan, terus orang bilang, mah naik ke mata. Oh, ternyata ini yang namanya food coma gitu. Jadi pendengar, food coma ini atau postprandial somnolence adalah istilah medis untuk kondisi lemas dan mengantuk setelah makan. Gejala ini terjadi akibat perubahan pada sistem pencernaan dan hormon setelah makan malam porsi besar. Saat makan besar, tubuh mengalirkan lebih banyak darah ke sistem pencernaan untuk memproses makanan tersebut gitu. Jadi food coma atau postprandial somnolence ini merupakan istilah medis dengan gejala lemas dan mengantuk setelah makan ya. Jadi gejala ini terjadi akibat perubahan pada sistem pencernaan dan hormon setelah makan besar. Dikutip dari alodokter.com, gejala food coma ini terjadi ketika tubuh merespon asupan makanan yang masuk dalam jumlah besar. Dalam hal tersebut ini, tubuh akan mengalirkan lebih banyak darah ke sistem pencernaan untuk memproses makanan tersebut. Dengan lebih banyak darah yang dialirkan ke sistem pencernaan kita, ini membuat aliran darah ke otak sedikit berkurang. Hal tersebut nih yang memicu rasa rileks, mengantuk, dan lemas setelah makan, terutama dalam jumlah besar. Dilansir dari halo.com, penyebab utama fenomena food coma ini berkaitan dengan proses metabolisme di dalam tubuh kita nih pendengar. Jika kandungan nutrisi yang masuk tidak seimbang dan makanan lonjakan insulinnya ini akan terjadi secara drastis yang memicu rasa kelelahan. Rasa kantuk yang ya mau dibilang muncul secara menjadi sinyal bahwa tubuh ini kekurangan mikronutrisi tertentu yang berperan dalam produksi energi kita. Dan dengan tidak adanya dukungan energi yang optimal, maka tubuh kita ini akan kesulitan mempertahankan fokus terhadap sesuatu setelah proses pencernaan dimulai. Gejala yang biasanya muncul dari food coma ini adalah rasa kantuk yang sulit ditahan dan tubuh terasa lemas dan juga berat. Selain itu, gejala lainnya yang muncul dalam sulit berkonsentrasi dan mata terasa lebih berat seperti ingin dipejamkan gitu. Hal yang tentunya meningkatkan resiko food coma ya pendengar, ini kita perlu simak bersama karena ini penting ya, supaya kalau kita habis makan jangan kayak merasa ngantuk gitu. Kita harus banyak aktivitas ya. Untuk itu pendengar, hal-hal yang meningkatkan resiko food coma atau rasa ngantuk setelah makan yaitu makanan berkarbohidrat tinggi. Yang pertama ya, jadi itu mengonsumsi makanan dengan kandungan karbohidrat yang tinggi seperti nasi, mie, pasta, dan ini dapat meningkatkan lonjakan kadar gula darah. Setelah terjadinya lonjakan tersebut ini, tubuh kita akan menjadi lemas dan mudah mengantuk. Next yaitu makanan dengan kandungan lemak yang tinggi. Selain karbohidrat pendengar yang tinggi, perlu juga menghindari untuk mengonsumsi makanan yang mengandung tinggi lemak. Jadi hal tersebut ini akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras untuk memecah lemak yang membutuhkan lebih banyak energi. Selanjutnya, makanan tinggi gula. Jadi mengonsumsi makanan dengan kandungan gula yang tinggi ini juga dapat memberikan dorongan energi secara singkat namun sesaat. Setelah itu pendengar, kadar gula kita ini akan turun kembali dengan cepat dan membuat tubuh merasa lelah dan juga ngantuk. Berikutnya adalah kebiasaan berbaring setelah makan. Ini salah satu hal yang paling umum dan lumrah ketika kita setelah makan ya, selesai makan gitu. Kebiasaan buruk yang tentunya memicu berbagai komplikasi penyakit juga gitu. Jadi hal lainnya yang membuat food coma ini sering terjadi adalah kebiasaan duduk santai atau berbaring setelah kita makan. Ketika tubuh kita ini tidak bergerak, pencernaan menjadi lebih lambat ya pendengar, sehingga darah tetap mengalir ke pencernaan membuat tubuh kita lelah dan juga mengantuk. Jadi untuk mencegah yang namanya food coma, ini disarankan untuk mengonsumsi makanan dalam porsi yang cukup nih pendengar. Selain itu juga dalam setiap hidangan pastikan terdapat sayur dan serat, serta kurangi makanan dengan kandungan karbohidrat yang tinggi.
Tubuh kita ini juga memerlukan konsumsi protein untuk menjaga energi agar lebih stabil ya pendengar. Selain itu, hindari berbaring atau tidur setelah makan dan lakukan aktivitas untuk membantu pencernaan di dalam tubuh kita. Jadi itu tadi pendengar, mengapa kita mengalami food coma atau kondisi mengantuk setelah makan yang sering terjadi gitu. Rasa lelah, tinggi karbohidrat, tinggi gula, makan setelah makan langsung tidur, langsung baring, ini salah satu hal dan salah satu tindakan yang sering membuat kita ngantuk setelah kita makan gitu ya. Orang bilang mah naik di mata gitu. Oke, kita saat ini berada di Lepas Menit 327 pukul 10 pagi hari ini di setengah 11 siang ya. Tapi kita masih dalam program musik dan informasi. Saya sudah hadirkan informasi kesehatan untuk pendengar semua di pagi hari ini yang sudah kami hadirkan dan kami kutip dari portal kami radio.co.id. Masih ada informasi lainnya pendengar, tetap bersama kami di 92,5 MHz.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Jordan?
1: Iya, Mama.
0: Ditutup keran airnya. Kenapa dibiarkan saja begitu?
1: Ih, Mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
0: Apa kamu bilang?
1: Mama, kok Mama bisa di situ?
0: Jordan, dengar ya. Air itu perlu dihemat. Karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja yang harus dihemat. Air juga tahu.
1: Siap, mamaku sayang.

Baik pendengar Pro 1, informasi kita selanjutnya ini dari Kabupaten Rotendao. Dan ya, kita tahu bahwa sekarang ini aduh, BBM kita ya, bahan bakar minyak kita nih lagi orang bilang susah-susah sekali gitu ya. Dan ya, mau dibilang ada juga stoknya di Pertamina, tapi di eceran itu sudah mulai kosong gitu ya. Udah beberapa hari ini udah mulai kosong. Di Pertamina juga, di SPBU juga kita harus antrian sama orang, berdesakan-desakan, motor kita lecet ya, berhimpit-himpitan dengan orang untuk mendapatkan secuil perputaran ekonomi lah, kayak gitu ya. Ya, untuk pendengar semua, ini informasinya di mana Bupati Rotendao, pemerintah Kabupaten Rotendao menyiapkan yang namanya pembentukan Satgas BBM terpadu untuk memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak. Dan pengawasan ini dilakukan menyeluruh, mulai dari pengangkutan BBM menggunakan kapal dari Kupang hingga penyaluran ke SPBU dan masyarakat. Ya, selangkah ini bertujuan memastikan penyaluran BBM berjalan lebih baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi, pemerintah Kabupaten Rotendao ini menyiapkan pembentukan satuan tugas atau Satgas BBM terpadu untuk memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak di wilayah Rotendao. Langkah ini dilakukan guna memastikan penyaluran BBM berjalan lebih baik dan juga sesuai ketentuan. Bupati Rotendao sendiri, Paulus Henuk, mengatakan bahwa pengawasan akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengangkutan BBM menggunakan kapal laut dari Kupang hingga penyaluran ke stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU dan juga masyarakat. Ia juga menjelaskan tim terpadu akan memeriksa manifest kapal untuk memastikan jumlah dan jenis BBM yang diangkut. Pengawasan ini juga mencakup proses pengangkutan menuju SPBU, termasuk identitas pengemudi dan nomor kendaraan pengangkut. Selain jalur distribusi, penyaluran BBM dari SPBU kepada masyarakat juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Paulus juga menyebut media akan diminta terlibat dalam tim terpadu, sementara masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi dalam pengawasan. Pembentukan satgas tersebut ini juga berkaitan dengan perhatian pemerintah terhadap dugaan penyimpangan distribusi BBM, termasuk persoalannya mencuat melalui pemberitaan mengenai dugaan praktik mafia BBM di SPBU Metina. Dan pemerintah berharap pengawasan terpadu dapat memperkuat transportasi dan membantu penanganan laporan masyarakat sesuai kewenangan masing-masing pihak. Iyalah, seharusnya begitu ya. Harus ada pengawasan yang sangat ketat di setiap SPBU, di mana BBM ini tersalurkan sampai ke tangki masyarakat atau ke tangki mafia-mafia yang tentunya jual lagi dengan harga yang mencekik gitu. Apalagi kita kan pengguna BBM jenis Pertamax gitu kan. Di Rotendao juga kayaknya ada waktu atau hari-hari tertentu yang bukanya itu Pertalix saja. Kemudian Pertamaxnya tidak dibuka. Ada juga harinya di mana Pertamax dan Pertalix dibuka atau Solar saja gitu. Dan itu kadang menyusahkan juga sih. Kalau kita mau pergi ke Pertamina atau SPBU, kayak pergi nanya ada Pertamax gitu, Sony ada katanya gitu. Aduh, kayak mana kita harus inilah, jalannya lumayan jauh juga ya ke Metina atau ke Sangga Oen atau ke Longgo gitu kan. Jadi sangat disayangkan ya kalau tidak ada perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Rotendao terkait dengan masalah BBM yang ada di Rotendao ini. Tapi ya, kita bersyukur kalau sudah ada pergerakan juga dari pemerintah, khususnya dari Bupati Rotendao yang tentunya menyiapkan satgas atau satuan tugas untuk memastikan penyaluran BBM ini dari pengiriman sampai tersalurkan ke tangki masyarakat ini berjalan dengan sangat baik dan juga lancar, supaya tidak ada yang namanya penumpukan BBM dan juga ya jual yang sangat mahal juga di eceran gitu ya. Tapi apa mungkinkah karena sudah ada satgas kayak gini jadi di eceran itu sudah mulai kosong? Semoga kalau kosong, semoga di Pertamina kita bisa isi Pertamax ya, karena sangat membutuhkan. Kalau kendaraan kita ini kan tidak mungkin ada yang sudah isi Pertamax, ada yang isi Pertalite, tidak mungkin kita bercampur kan, nanti rusaknya di kendaraan. Jadi semoga di SPBU menyediakan Pertamax yang cukup juga bagi pengguna
BBM Pertamax seperti kita-kita ini. Oke, kita next ke lagu lagi. Pendengar saat ini berada di lepas menit ke-40. 10 menit kebersamaan kita berlangsung nantinya sampai di lepas menit ke-50 untuk musik informasi pagi hari ini.

Pemerintah Kabupaten Rotendao ini mengawal ganti rugi sawah terdampak air garam. Jadi pemerintah Kabupaten Rotendao pendengar mengawal proses ganti rugi bagi petani yang mengalami gagal tanam dan gagal panen. Sekitar 6 hektar areal persawahan di Kecamatan Rote Timur dan Landu Leko terdampak infiltrasi air garam di KSIGN. Upaya penyelamatan tanaman tidak berhasil mengatasi dampak infiltrasi garam sehingga kerugian petani meluas. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Rotendao, Nixon Baluk, juga menyampaikan informasi tersebut kepada RRI. Pemerintah Kabupaten Rotendao mengawal proses ganti rugi bagi petani yang mengalami gagal tanam dan gagal panen akibat infiltrasi air garam di kawasan Sentral Industri Garam Nasional atau KSIGN di Kecamatan Rote Timur dan Landu Leko. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rotendao, Nixon Baluk, juga menyampaikan bahwa sekitar 6 hektar areal persawahan terdampak setelah upaya penyelamatan tanaman tidak berhasil mengatasi dampak infiltrasi garam tersebut. Menurutnya, pemerintah telah menerjunkan tim teknis bersama PT Nindya Karya untuk memeriksa kondisi lahan dan mengupayakan penyelamatan tanaman sesuai rekomendasi teknis dinas. Namun dampak infiltrasi garam ini cukup besar ya, sehingga lahan terdampak akhirnya dinyatakan mengalami gagal tanam dan gagal panen. Pemerintah kemudian memediasi petina, maksud kami petani, dan pemerintah desa, penyuluh pertanian dan PT Nindya Karya untuk membahas mekanisme ganti rugi. Ia juga menjelaskan Dinas Pertanian dan telah menyerahkan rekomendasi perhitungan ganti rugi berdasarkan standar per hektar dan tentunya pembayaran selanjutnya disesuaikan dengan luas lahan masing-masing dari petani sesuai kesepakatan ganti rugi. Untuk informasi lebih lanjut lagi, pendengar Anda bisa berkunjung ke portal kami rri.co.id. Dan informasi ini juga sekaligus mengakhiri program acara kita Musik dan Informasi di edisi hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026 untuk rangkaian Rote Pagi hari ini. Tentunya juga saya mengakhiri rangkaian Rote Pagi hari ini bersama dengan rekan saya Mitra Sinlae di edisi hari ini 10 Oktober 2026. Dan selepas ini ada Kak Dina yang akan menemani ruang dengar Anda di siang sampai sore. Dan di malam ada Kak Alif yang akan stay di 92,5 MHz untuk rangkaian Rote Malam sampai akhir siaran kita pukul 24. Tetap semangat pendengar, jaga kesehatan Anda, dan selamat berakhir pekan juga. Selamat menikmati liburan Anda di hari Sabtu ini. Selamat menjalankan aktivitas Anda. Semangat buat yang lagi kerja, yang jaga siang, yang jaga malam juga semangat nantinya. Yang kerja di hari libur juga semangat. Dan juga tetap pastikan Anda pantau siaran kami melalui streaming, bisa di rri.co.id, melalui aplikasi kita RRI Digital, dan terutama terestrial kita di 92,5 MHz. Untuk selanjutnya pendengar, kita akhiri, ada Kak Dina yang akan ganti kita di sesi siang sampai sore. Akhir kata, selamat siang, selamat menjalankan aktivitas, sampai berjumpa di edisi selanjutnya.

di 92,5 MHz bareng sama Dina di sini. Dina bakal temenin pendengar semua di siang hari Anda di Depart siang ini hingga di awal Depart sore. Dan seperti biasa lah ya, kita bakal sama-sama kali ini di informasi-informasi yang bakal Dina bagikan untuk Anda. Setelah itu kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk acara kita, yaitu di Dinamika Olahraga. Ada rote siang ini nanti ya di 12.30, setelah itu ada Warta Berita Daerah dan Musik Tradisional dan Budaya. Tapi sebelum musik-musik tradisional budaya, sebelum Warta Berita, ada Rote Bacarita juga untuk Anda ya. Ada cek-cek fakta yang menarik yang membuat kita menambah pengetahuan, oh ini fakta atau ini hoax ya. Nextnya itu ada juga Pro Dangdut yang bakal menemani pendengar semua di edisi Sabtu kali ini. Dan setelah itu ada Green Radio, kita bergabung bersama Pro 1 Kupang ya. Well, di pukul 17 nanti ada Warta Berita Daerah. Jadi untuk Anda tetap stay tune di sini aja. Di malam hari bakal ditemenin sama Kak Alif Nolu yang bakal menemani pendengar semua hingga di pukul 24.00 nanti. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 1 Rote.

Pendengar, ada lagu dari Grave featuring Morris dan juga tentunya dari Seth dengan The Middle untuk pendengar semua di hari ini ya. Dan yang pastinya juga iya di Natal sih panas banget di luar sana. Tapi pastikan sebelum Anda keluar rumah atau apalagi yang mau ke pantai ya, ini juga butuh usaha banget nih untuk melindungi diri, yang pasti harus menggunakan baju tangan panjang, berlengan panjang, terus juga celana pun juga harus diperhatikan panjang lah ya. Dan setelah itu pula kita harus menggunakan sunscreen, baik itu untuk tubuh dan juga untuk wajah sendiri ya, karena ini benar-benar sangat panas banget ya. Dan sambil menemani Anda yang sedang bekerja di rumah, yang hari ini ada entah ibadah atau apapun di rumah, lantas Anda sedang membuat sesuatu begitu, ya tetap semangat aja. Sambil bekerja bakal Dina puterin, kalau tadi udah lagunya upbeat banget ya, sekarang Dina bakal puterin yang sedikit membuat kita lebih melo dikit ya. Ada Arsi Widianto featuring Tiara Andini dengan Cintanya Aku untuk Anda.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

Mendengar untuk hari ini tenaga medis sekaligus praktisi kesehatan Dr. Tirta ya, ini menjelaskan faktor utama yang menyebabkan daya tahan tubuh seseorang itu menurun sehingga rentan sekali nih terkena infeksi penyakit. Penjelasan ilmiah tersebut disampaikan dalam sebuah tayangan diskusi kesehatan yang membahas sebagai berbagai mitos dan juga fakta seputar tubuh manusia. Aktivitas fisik yang teratur terbukti memberikan perubahan adaptif pada sistem metabolisme dan juga pengelolaan stresnya. Hal tersebut membuat sistem imun menjadi lebih stabil saat menghadapi paparan virus maupun juga serangan bakteri. Sebaliknya, seseorang yang jarang berolahraga berisiko tinggi mengalami sindrom metabolik serta peradangan sistematik. Kondisi tersebut memicu reaksi gejala yang jauh lebih berat ketika tubuh mengalami infeksi. Selain faktor olahraga, pola tidur yang buruk seperti kurang dari 6 jam sehari juga memperbesar risiko penyakit kronis ini. Kurang tidur secara linear dapat meningkatkan risiko serangan stroke, diabetes mellitus hingga penyakit jantung koroner. Tekanan darah tinggi dan kerusakan sel pembuluh darah itu jarang sering ditemukan pada individu yang sering begadang ya. Ini maksudnya bukan jarang tapi juga sering ya. Kebiasaan buruk tersebut memicu penumpukan plak arteri yang membahayakan kesehatan organ jantung jangka panjang. Tirta juga menyoroti kebiasaan menahan bersin yang berpotensi merusak gendang serta tulang-tulang pendengaran ya, dan tekanan udara saat bersin dapat mendorong kesaluran telinga jika hidung disengaja ditutup. Penjelasan mengenai konsumsi makanan beraroma tajam seperti bawang dan jengkol ini juga disampaikan secara mendetail ya. Senyawa sulfur dalam makanan tersebut diserap darah lalu dikeluarkan kembali melalui pori-pori kulit kita. Jadi mengenai penderita penyakit autoimun, Tirta menegaskan juga bahwa kondisi tersebut tidak dapat sembuh total ya, dan penderita hanya dapat mencapai fase remisi atau kondisi gejala yang terkontrol dengan baik. Penerapan pola hidup sehat seperti olahraga teratur dan pengelolaan stres sangat krusial bagi penderita autoimun. Langkah tersebut juga membantu menekankan hormon kortisol agar tidak memicu reaksi peradangan yang parah. Masyarakat juga diimbau untuk mengurangi konsumsi makanan olahan seperti ultra processed food. Sejenis makanan-makanan tersebut dapat meningkatkan resistensi insulin serta memperburuk sistem metabolisme tubuh. Jadi kesadaran untuk menjaga kualitas tidur dan kebersihan diri menjadi kunci utama nih pencegahan berbagai penyakit. Nah, edukasi kesehatan secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh pastinya ya. Dan ini menjadi harapan kita bersama.

0: Bentar, berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh Kakak, sudah, Le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah Le Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus, ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah Le Kakak, supuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan, mau ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli film ada Dika? Nah, kok beli film?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

FM 92,5 RRI Persatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau kita mengkonsumsi daging ya, saat ini itu semakin banyak. Banyak orang banget yang benar-benar suka banget mengkonsumsi daging. Kalau tiap hari gak lihat daging, bahaya gitu ya. Karena memang ada juga yang menghindari karena kesehatan misalnya, atau tentunya juga ya berbagai alasan gitu ya. Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa perubahan pola makan tersebut ya mempengaruhi tubuh bahkan dalam waktu relatif yang singkat. Ketika daging digantikan dengan makanan nabati seperti sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian utuh, dan buah-buahan, tubuh berpotensi mendapatkan lebih banyak serat dengan asupan kalori yang lebih rendah juga. Jadi kondisi ini dapat membantu menurunkan berat badan dan membuat rasa kenyang bertahan lebih lama. Sebuah studi pada 2018 menemukan bahwa orang yang beralih dari pola makan omnivora ke vegetarian selama 3 bulan itu mengalami penurunan berat badan rata-rata 4 pon atau 1,8 kg. Jadi manfaat ini juga dapat terlihat pada kesehatan jantung nih. Sejumlah penelitian menunjukkan pola makan vegetarian selama 6 minggu atau lebih dapat membantu menurunkan tekanan darah, kadar gula darah, serta kolesterol LDL ataupun kolesterol jahat. Kandungan mineral seperti kalium dan magnesium dalam makanan nabati turut berperan nih dalam menjaga tekanan darah. Jadi perubahan pola makan itu juga dapat mempengaruhi nih mikrobiota atau kumpulan bakteri yang hidup di dalam usus gitu ya. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang mulai menjalani pola makan nabati dapat mengalami perubahan komposisi bakteri usus hanya dalam beberapa hari. Bakteri yang berperan dalam memecah serat dari makanan nabati cenderung meningkat gitu ya, meningkat. Sementara beberapa bakteri yang berkaitan dengan pengelolaan makanan hewani dapat berkurang. Jadi salah satu bakteri yang tengah menjadi perhatian peneliti adalah Bilopia Wadsworthia yang dikaitkan dengan proses peradangan ya. Jadi dalam penelitian terhadap pasangan kembar di Stanford, jumlah bakteri tersebut ini menurun pada peserta yang menjalani pola makan vegan. Namun, para peneliti menegaskan bahwa hubungan antara perubahan bakteri usus dan kesehatan masih membutuhkan penelitian lebih lanjut, begitu ya. Pola makan nabati yang berpotensi mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, menurut Nat Geo, studi pada 2024 ini menemukan bahwa orang yang menjalani pola makan vegan selama 2 minggu mengalami peningkatan aktivitas pada bagian sistem imun yang berperan dalam pertahanan terhadap virus. Jadi para ahli juga mengingatkan bahwa manfaat pola makan vegetarian atau vegan dapat sangat bergantung nih pada makanan penggantinya apa dulu. Mengurangi daging-dagingan tetapi menggantinya dengan bahan ultra processed, cemilan tinggi gula dan produk pengganti daging yang kurang bernutrisi ya tidak serta-merta membuat pola makan itu akan menjadi lebih sehat begitu ya. Well, pendengar, itu dia satu informasi untuk kita semua di hari ini. So, tetap di RRI Persatu Rote.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah harus berpisah ya di acara kita yang satu ini. Berikutnya kita akan kembali untuk Rote Bacarita nanti bersama Ibu Yanti ya. Oke, saya Dina Yulianti. Ada juga Argarisma operator yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua dimanapun Anda berada. So have a great day, God bless you, and bye-bye.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: materi dari sepak bola mancanegara. Malaysia dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari asis Rafael Garrido. Pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik. Persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11.

0: Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus, namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus, namun kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champions.
2: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund, malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan DFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludovic Reis dengan ciamik melewati 2 pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Kuro, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan dia puas dengan satu poin ini.
4: Ada doch das Gefühl, dass ich auch noch ein bisschen mehr gehen kann und
3: penampilan tim yang luar biasa. Dari sudut pandang saya, secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam 2 minggu ke depan. Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
5: Für dich zu entscheiden. Wir sind natürlich enttäuscht.
3: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini. Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldila Suciadi, Erin Rotrieve melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit.

0: Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke 4 besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan ke-4 Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin

0: kemenangan. Pada babak kedua, Isin Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isin Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
1: It was not easy to play on the field because sometimes we and the housing industry is
2: irregular. Kita punya banyak peluang, kita mengerti Persebaya punya banyak peluang, ada yang kena. Tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada yang kena tiang. Sometimes juga angin dan rumput yang di Jakarta semua itu menyulitkan jalannya pertandingan. Tapi coach dia tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing
1: atau some crosses and that's it. I think you don't have one shift.
0: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
3: Alhamdulillah kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan PSM Sleman untuk melakukan tren positif ini kedepannya.
0: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isin Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Agustin Irgiani melaporkan.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto, jadi duel. Oh, bahaya! Yeah!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan keserangan meskipun tidak banyak peluang yang kita. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk menekankan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar ArenaNet. Tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhan Dinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55.

0: 42, 55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir. Mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari arena net, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
1: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
2: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan padel turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
1: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria mengatakan, kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga, tetapi juga lifestyle.
3: Salah satunya dengan olahraga, sehingga Reserve Octo Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga ruang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
1: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: Kabar dari Arena Basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sebenarnya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga sudah persiapan pra-pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya, kita semua sudah dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Demu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.
2: Jagoannya? Ya. Martin.
3: Martin.
2: Martin. Apa harapannya untuk Martin? Ya. Apa harapannya untuk Martin ini?
4: Juara. Tadi berburu tanda tangan.
2: Ya. Ya.
3: Di selfie sama siapa aja?
2: Banyak.
3: Banyak. Siapa-siapa aja?
2: Martin. Marquez.
1: Sementara itu, Indra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
4: Ya, senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
1: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan untuk bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 3 Turbo Mudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-382.

oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintah

dalam kasus hutan adat. Rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders

mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila.

0: semuanya.
1: Apa kabar di siang hari ini?
0: Puji Tuhan baik, Kak.
1: Luar biasa ya. Dan kita berharap juga untuk pendengar semua yang sedang mendengarkan di RRI Pro 1 Rote untuk hari ini bisa juga semangat, punya semangat yang sama kayak kita berdua ya.
0: Siap.
1: Oke, di hari ini seperti biasa di Rote Baca Cerita, Ibu Yanti dari Rumah Baca Lekunik hadir menemani kita di sini, dan kita akan bahas kira-kira buku apa yang kita bahas untuk hari ini.
0: Hari ini ada satu buku yang cukup tipis, ada berapa ya? 78-an halaman. Buku dari Najib Mahfuz. Dia ini seorang penulis dari sastrawan Mesir yang lahir di Kairo dan juga merupakan sastrawan yang berbahasa Arab yang pertama kali mendapatkan hadiah Nobel di tahun 1988. Namanya judul bukunya Bisik Bintang.
1: Oke. Nah, dari judulnya sih udah ini bisik ya.
0: Iya, Bisik Bintang.
1: Kita penasaran nih, sebenarnya apa sih yang diceritakan di dalam buku Bisik Bintang ini?
0: Ya, jadi kalau mau dilihat Bisik Bintang nih dari judulnya tuh kayak lebih ke cerita-cerita romantis gitu ya, Bisik-Bisik Bintang.
1: Apakah itu betul? Berbisik,
0: Tapi sebenarnya tidak. Dia ini berisi, ini merupakan buku kumpulan cerpen. Ada 18 cerpen di dalamnya, tapi yang menarik adalah si Mahfuz ini dia bisa, Najib di dari 18 cerpen yang ada itu tuh dia benar-benar menggambarkan kehidupan masyarakat Kairo pada waktu itu.
1: Oke.
0: Ya, dan kalau dibaca ternyata sangat dekat dengan kehidupan kita
1: sekarang.
0: Iya, sekarang.
1: Oke.
0: Maksudnya sangat dekat dengan keseharian kita di mana kita berada. Jadi benar-benar menggambarkan tentang kehidupan masyarakat pada umumnya gitu.
1: Ya. Nah, menarik sekali ya. Jadi ini kalau boleh tahu ada berapa banyak sih tokoh yang diceritakan? Walaupun ini kita rasa tipis ya.
0: Iya, tipis, ya.
1: Kalau tipis ya, kita penasaran juga kira-kira ada berapa tokoh yang diceritakan di dalam buku ini?
0: Kalau tokoh banyak, Kak. Karena kan setiap ada 18 cerita. Jadi setiap cerita itu tuh ada tokohnya masing-masing. Agak susah karena dia punya nama-nama, kan nama tokohnya itu kan nama-nama Mesir gitu kan. Tetapi yang menarik adalah cerita-cerita yang ditulis oleh Najib ini nih, saya rasa tuh apa ya, dekat dengan kehidupan kita. Contoh yang
1: konkret
0: lah. Yang cerita yang pertama itu tuh kan adalah pengusiran. Judulnya Pengusiran, jadi menceritakan tentang seorang, sepertinya anak perempuan. Ya, anak perempuan itu dia sudah melahirkan anak dari majikannya. Nah, majikannya ini nih berusaha untuk melenyapkan si perempuan ini supaya dia punya status sosial dan apa semuanya tuh bisa aman kan? Tetapi si, saya lupa namanya. Jadi dia tuh membawa anaknya kemana-mana.
1: Jadi, si wanita ini.
0: Si wanita yang membawa anaknya kemana. Jadi terus membayangi si
1: majikannya,
0: ya, majikannya ini. Sampai dia pergi ke di sana tuh mereka menyebutkan kepala kampung. Di sini mungkin kita kayak kepala desa gitu ya.
1: Betul.
0: Meminta ke kepala kampung untuk mengatasinya, tetapi tidak bisa juga. Akhirnya dia mengalah dan menikahi si perempuan ini. Jadi saya lupa nama tokohnya. Jadi dia tuh benar-benar berusaha supaya anaknya tuh mendapatkan status. Itu kan kalau mau dilihat sebenarnya situasi-situasi yang memang ada juga di kehidupan kita.
1: Betul.
0: Sekarang kan kalau kita mau lihat. Jadi benar-benar kayak dia mengangkat cerita-cerita sederhana yang berada di sekeliling dia. Itu ada juga yang di cerita terakhirnya itu adalah toko roti. Menceritakan tentang seorang anak yang kawin lari. Kemudian mereka pergi, suatu saat bapaknya yang adalah juragan itu mengalami bangkrut dan di saat yang
1: bersamaan
0: tepat dia datang untuk memberikan bantuan. Jadi cerita-cerita seperti itu, Kak.
1: Wow.
0: Jadi ya ini sebenarnya buku yang sangat tipis tetapi dia kaya sekali dengan dengan kehidupan ya menurut saya karena dia tidak menjelaskan secara detail tapi kita pembaca tuh yang lebih ini maksudnya apa ya? Ini kira-kira dia berakhir apa? Jadi kita yang menganalisa begitu. Jadi benar-benar gitu gini dari semua cerita ini. Yang ada ya.
1: Menarik ya, berarti kalau yang suka nebak-nebak begitu ya, ceritanya kayaknya cocok banget untuk baca buku ini gitu.
0: Jadi itu ada juga tadi yang tentang apa ya, si orang gila dan pengemis, Kak. Jadi ada tentang orang gila dan pengemis. Jadi si orang gila ini dia meramalkan si, itu judulnya kalau tidak salah Ramalan Namalah, Ramalan Namalah. Jadi si orang gila ini meramal si pengemis ini bakal didatangi oleh orang-orang besar.
1: Oke.
0: Itu kan satu waktu baca pertama maksudnya apa ini?

0: dia punya cerita tuh Kak, tidak hanya satu halaman juga, mungkin satu halaman, jadi setengah ini dengan seperempat yang bolak-balik gitu. Tetapi endingnya tuh benar-benar luar biasa, karena pada akhirnya si ini pengemis ini nih, dia berjalan di satu kerumunan pesta, kemudian entah dia dipukul orang atau jatuh, dia mati saat itu juga. Dan akhirnya pejabat-pejabat datang, semua-semua polisi datang, orang-orang besar datang untuk mengunjungi dia. Jadi ya itu ramalan yang sebenarnya kalau mau dilihat dalam kehidupan kita juga kadang-kadang seperti itu kan, hal-hal yang tidak kita sangka-sangka tuh bisa terjadi.
1: Oke, tapi saya juga penasaran nih, dari semua ini kan ada kumpulan 18 cerpen gitu ya. Nah ini yang mana begitu yang paling membekas, yang paling ingat selain tadi yang toko roti itu, terus ramalan si pengemis ini, dan juga tadi yang paling pertama kita ceritakan mengenai
0: ini tadi ya, kayak oh ini ada lagi satu yang tentang akhir hidup guru sak, entahlah bagaimana cara mengucapkannya karena dia tulisnya SAKIEKR. Itu menceritakan tentang seorang laki-laki berumur sekitar 70-an tahun. Terus dia menikmati malam pertamanya bersama perempuan muda yang berumur 20 tahun.
1: Oke.
0: Ya. Jadi mereka menikmati malam pertamanya tuh di atas di lantai 2. Kemudian istrinya dan anak laki-lakinya itu di bawah merasa khawatir karena harta laki-laki itu ada di lantai 2 tersebut. Jadi mereka tuh merasa khawatir bagaimana kalau misalnya perempuan itu menemukannya, mereka tidak mendapatkan apa-apa, apa-apa gitu. Lalu anak laki-laki itu bernama Rajab. Rajab tuh kayak mengatakan bahwa kenapa dari dulu saya tidak belajar dan berusaha untuk mandiri gitu. Di saat dia merasa, ya otomatis dia merasa kenyamanan terancam kan Kak.
1: Betul. Karina.
0: Tapi pada akhirnya si Namila, perempuan muda itu namanya Namila itu, dia kabur dengan
1: harta itu semua.
0: Iya. Diceritakan bahwa dia kabur dengan laki-laki lain.
1: Oh,
0: dan si aduh saya lupa itu karena terlalu banyak. Jadi si laki-laki tua ini dia merasa putus asa dan mungkin seperti stroke begitu Kak Dina. Kemudian dia dirawat oleh istri dan anak-anaknya. Nah, ketika dia sudah pulih itu dia teringat akan istri dan anaknya. Tapi pada saat dia sekarat, dia berusaha untuk berbicara dengan istrinya dan hanya memberikan satu pesan, yaitu di atas kamar mandi. Gitu. Jadi walaupun mereka sudah, dia sudah meninggal, mereka masih tetap tidak tenang dengan apa ya, kalimat suaminya itu. Jadi mereka berusaha, apa maksud dari itu? Akhirnya Rajab satu kali dia naik ke atas loteng. Kemudian dia menemukan satu peti yang sudah usang dan dipenuhi oleh sarang laba-laba. Dia membuka peti itu, di situ ada banyak sekali uang emas.
1: Ternyata disimpan di situ.
0: Ya, jadi langsung berakhir begitu saja. Jadi pertanyaan dari yang saya pertanyakan itu, setelah dia menemukan uang itu, apakah pertanyaan yang sebelumnya dia merasa bersalah, dia tidak berusaha selagi itu apa untuk belajar dan apa tuh?
1: Itu muncul lagi atau ya, tidak gitu?
0: Atau dia tetap sudah merasa nyaman, nanti ada lagi ada keinginan untuk belajar? Gitu.
1: Betul. Situ. Ini dan, juga pelajaran
0: ya,
1: khususnya buat kita ya.
0: Dan itu kemudian kapan bagaimana uang itu bisa sampai di atas kamar mandi? Apakah si laki-laki tua ini dia sudah ada apa ya feeling sebelumnya bahwa si perempuan muda ini akan meninggalkan dia sehingga dia memindahkannya? Ya, ya cerita-cerita yang seperti itu Kak Dina. Jadi kita tuh
1: membuat kita berpikir ya.
0: Berpikir ya? Menganalisa, ini kira seperti itu. Jadi dia akhirnya tuh hanya bilang, ya ketika dia membuka koper itu ada banyak sekali uang emas. Jadi itu salah satu cerita yang
1: membekas ya. Itu membekas. Luar biasa sekali sih, lebih ke kehidupan kita juga ya.
0: Ya, jadi kehidupan kita.
1: Artinya ada yang pasti kita pelajari dari setiap cerpen yang kita baca begitu. Konfliknya ada dan kita juga bisa ikut alurnya berpikir juga ya. Oke. Dan tadi kita sudah tahu juga cerita yang paling menarik yang Ibu Yanti tahu di situ. Apa sih sebenarnya pesan-pesan moral yang didapat begitu dari cerita-cerita 18 cerpen ini sendiri? Yang paling berkesan deh.
0: Kalau pesan moral yang tadi, yang ceritanya si siapa tadi, Saker itu tuh, si sang guru Saker itu tuh ya tentang apa, persiapan seorang anak, maksudnya tidak bergantung pada warisan orang tua, tetapi harus mempersiapkan dirinya sendiri begitu.
1: Setuju.
0: Ya kan? Jadi ya itu kembali lagi ke situ, ketika dia mendapatkan emas, apakah dia masih akan berusaha atau sudah dia stuck di situ menikmati semua uangnya. Kemudian ada juga satu cerita tentang karena namanya terlalu banyak, jadi dia menceritakan tentang seorang laki-laki yang sudah berusia 50 tahun, dan di saat mungkin dia sudah terlalu terlena dengan dia punya usia di mencapai usia 50 tahun baru dia ada keinginan untuk menikah dan punya anak. Jadi katanya pokoknya sebelum saya mati saya harus menikah dan saya harus punya anak. Jadi ya, jadi dia tuh sudah keliling-keliling apa begitu, tapi semua orang ada yang mau, tapi ketika tahu umurnya sudah 50 tahun banyak yang mundurkan diri. Gitu. Si ini ya, usia bukanlah permainan.
1: Duh, setuju.
0: Ya, usia bukanlah permainan, tapi akhirnya karena dengan stigma yang negatif bahwa ya mungkin kalau di apa tempat mereka tuh mungkin karena orang sudah berusia belum menikah tuh mungkin suatu kegagalan untuk mana ya
1: kagak bisa jadi.
0: Kemudian dia bertemu dengan seorang ibu yang memiliki seorang anak perempuan, tetapi karena kecantikannya dia tuh kayak permisi kayak seperti apa ya, merasakan masyarakat begitu, dan anak perempuan ini diberikan kepada si lelaki
1: bapak
0: yang,
1: ini
0: lelaki tua ini, si yang berusia 50 tahun ini, dan heran ya mereka hidup dengan bahagia. Kemudian dia mereka memiliki anak, satu anak laki-laki dan dua anak perempuan. Jadi cerita itu dikasih judul usia

0: Ika pengennya child free dan lain sebagainya. Iya, jadi benar. Kita kembali diingatkan bahwa usia bukan
1: permainan.
0: Wow, luar biasa. Ya,
1: jadi ada banyak sih itu cerita-cerita yang apa namanya cukup membekas dari itu.
0: Oke. Okay. Ya. Ini ada dari Rita juga, dia menanyakan, Ibu kalau 78 halaman itu bacanya berapa lama? Itu kayaknya bentar tuh.
1: Ini saya baru baca tadi dari mulai dari jam berapa ya, sekitar jam 8:30, tapi itu juga nyambi masak, nyambi ini tinggalkan gitu. Ini buku ini sebenarnya buku ini saya sudah pernah baca tapi kayaknya mungkin saya lupa isinya. Jadi saya coba baca ulang kembali ini buku Bisik Bintang.
0: Oke.
1: Dia punya fontnya lebih kecil, jadi saya pikir apa ya? Agak padat begitu isinya. Mm-hmm. Si ini buku Bisik Bintang.
0: Oke. Okay. Itu Kak. Oke. Okay. Ini satu lagi penanya ya. Mm-hmm. Dia Indah di seputaran Mokdaleh. Dia menanyakan bahwa Ibu kalau untuk kami, kalau untuk membaca apa yang paling direkomendasiin untuk kami? Ini anak kuliah.
1: Anak kuliah. Sebentar, sebenarnya tergantung kebutuhan ya Kak. Mm-hmm. Kakak Indahnya suka apa gitu kan, ada buku-buku self improvement, ada buku-buku sastra. Ya tergantung. Kalau misalnya suka buku-buku Terelie, kalau untuk anak kuliah bisa buku-buku Terelie atau buku Riset Indonesia juga, kalau untuk membangun pemikiran.
0: Betul,
1: yang kritis juga
0: yang
1: bisa
0: kritis,
1: ya.
0: Benar.
1: Lalu buku-buku filsafat, filosofi teras juga bagus. Terus Berani Tidak Disukai, Let Them, itu juga bagus kalau misalnya anak-anak mahasiswa mau baca dan mau membuka cara berpikir mereka, itu bisa jadi ini.
0: Penting sekali ya, gitu ya. Oke. Okay. Dari semua dari 78 halaman ini kan sudah dibacakan Ibu ya. Jadi dari semua penulis boleh direkomendasikan untuk saya kira-kira di Indonesia ini penulis dari mana yang paling Ibu suka? Karena kalau setiap Rote Baca Rita ini selalu penulis luar gitu. Iya. Jadi ini dari Rita juga.
1: Oke. Baik Kak Rita, kalau penulis Indonesia saya paling suka dengan Pramudia Anantatur.
0: Ya. Iya.
1: Jadi apalagi yang tetraloginya Bumi Manusia, apa buku keduanya tuh? Jejak Langkah Anak Semua Bangsa, dan Rumah Kaca yang terakhir. Jadi itu memang sebenarnya bisa Kak, cuma minggu lalu kita bahas tentang ini Kak, Mawar bukan nama sebenarnya.
0: Betul.
1: Ya, minggu Mawar. Lalu kita bahas tentang Mawar bukan nama sebenarnya.
0: Kak Ulfa kayaknya yang bahas ya.
1: Saya Kak Ulfa bahas buku ini. Jadi itu yang ditulis oleh Dian Nugroho. Kalau Kakak mau membaca buku itu ada di rumah. Nah, Dian Nugroho ini salah satu penulis favorit saya karena dia tuh menulis tentang kekerasan terhadap perempuan. Satu bukunya itu adalah Perempuan Yang Menangis di Bawah Bulan Malam. Jadi itu tentang kawin tangkap yang di Sumba. Jadi dia tuh residensi di Sumba selama beberapa lama, dan hebatnya dia bisa menulis dengan dialek Sumba dan benar-benar masuk ke dalam kehidupan orang Sumba, sehingga kita tuh bisa tahu gitu.
0: Kayaknya dari riset
1: juga bagus. Iya, dia melakukan riset di sana. Kemudian setelah buku keduanya yang saya baca itu adalah itu tadi yang saya share minggu lalu, Mawar Bukan Nama Perempuan. Ya, Mawar bukan nama yang sebenarnya. Ya. Mawar bukan nama yang sebenarnya, itu juga merupakan buku tentang apa ya, kekerasan terhadap wanita dan juga hak wanita terhadap atas tubuhnya sendiri. Tuh.
0: Oke. Okay. Satu lagi nih. Ya. Kalau mau direkomendasiin Kakak dari penulis yang jarang, yang belum terkenal tetapi bukunya sangat bagus banget.
1: Ada beberapa. Kalau suka, yang saya suka tuh sebenarnya juga penulisnya tuh apa ya, dia kayaknya peranakan Belanda Indonesia, di Doni Kelsen. Itu saya suka sekali, judulnya Lebih Putih Dariku. Itu bagus sekali menurut saya karena sangat sedih. Itu menceritakan tentang kehidupan Nyai di zaman Belanda. Jadi bagaimana dia menolak untuk dijodohkan dan dia memilih untuk menikah dengan orang yang dia cintai, dan akhirnya dia menikah dengan seorang Belanda. Ya, akhirnya memiliki anak, tapi ternyata si Belanda ini memiliki istri di
0: Belanda.
1: Di Belanda, dan apa, dia tidak bisa status apa ya, dia tidak bisa
0: disamakan statusnya.
1: Ya, dia tidak bisa, dia tidak berhak untuk anaknya gitu. Dia tidak berhak untuk anaknya. Jadi itu memang benar-benar sedih dan benar-benar menguras energi si buku Lebih Putih Dariku ini. Saya belum upload sih. Kemarin tuh kami sempat bahas dengan Mbak Megi yang sering ke rumah

0: membaca membahas buku ini. Jadi itu salah satu buku, ya, buku yang sangat saya suka sih, Lebih Putih Dariku.
1: Ya. Menarik ya.
0: Ya, tidak usah di-spill deh kalau kakak mau baca, coba deh baca kalau ya itu.
1: Nanti kalau Kak Indah mau datang boleh di Rumah Baca Lekunik aja.
0: Ya.
1: Jangan di-spill-spill ya. Karena bahaya ya. Jadi boleh sekali begitu. Dari semua cerita mengenai buku Bisik Bintang ini, sebenarnya ini boleh banget dibaca sama anak usia berapa sampai berapa?
0: Kalau anak kayaknya
1: ini terlalu berat kah untuk anak usia 13 tahun misalnya?
0: 13-14 kan, mungkin bisa ya. Karena walaupun dia menceritakan, saya pikir anak-anak zaman sekarang nih Kak, bukan lagi sesuatu hal yang tabu ya.
1: Betul.
0: Saya. Jadi kalau misalnya mereka bisa tahu secara dini, ya, ya menurut saya kalau mereka mau, tapi dengan pendampingan gitu.
1: Betul, betul.
0: Menurut saya, karena ya kakak tahu sendiri kan mereka punya, bagaimana mereka menggunakan gadget dan lain sebagainya tuh, mereka punya pemikiran tuh di luar apa yang kita pikirkan begitu.
1: Betul, anak-anak sekarang ya.
0: Anak-anak sekarang sudah ini. Jadi kalau misalnya memang membekali dengan pengalaman hidup dari tokoh-tokoh yang ditulis di dalam Bisik Bintang, bisa saja. Tapi kalau mungkin anak-anak SMA bisa kali. Anak-anak SMA sudah bisa mulai membaca 10, 11, 12 sudah bisa.
1: Tapi kalau 10, 11 mending masih dalam pantauannya orang tua begitu ya.
0: Iya, 10, 11 itu kan sudah SMA kelas 1. Dia memang ada cita-cita pendidikan.
1: 10, 11 masih SMP dong.
0: 7, 8, 9 SMP, 10, 11, 12 SMA.
1: Oh iya benar. Ya. 10, ya. Betul, betul. Jadi, 12. Apa ini saya pikir usianya nih.
0: Oh no.
1: Ternyata oh, iya betul.
0: Kelas 10 itu. Jadi memang cerita dewasa tetapi tidak vulgar begitu. Jadi dia hanya, makanya saya bilang 18 cerita tapi padat sekali dengan nilai-nilai kehidupan. Jadi ini buku-buku ini kayaknya setelah dia meninggal baru diterbitkan, disodorkan kepada ini. Dan ini luar biasa sekali.
1: Ini penulisnya sudah wafat ya?
0: Ya, sudah meninggal waktu itu. Kalau saya tidak salah baca tuh begitu tadi Kak Dina. Jadi ketika dia meninggal baru naskah-naskahnya tuh diberikan kepada anaknya atau apa gitu, baru diterbitkan si ini nih.
1: Benar, jadi
0: ya kan?
1: Iya, betul. Jadi dia sebelumnya tuh sempat terlupakan dan tidak pernah diterbitkan. Kemudian ditemukan kembali di antara berkas-berkas lamanya.
0: Jadi yang benar-benar, wah saya baca juga, wih gila maksudnya. Apa ya, karena saya kagum sekali karena dia bisa menulis kayak yang tadi tuh satu halaman, tetapi apa nilai hidupnya dan juga semuanya tuh jadi kita tuh kayak langsung baca habis langsung berpikir. Betul. Akhirnya ya, mungkin sastra tuh seperti itu, bukan tentang seberapa panjang sebuah tulisan, tetapi tulisan pendek tetapi mengajak kita untuk berpikir, untuk berefleksi, untuk merenungkan ini ya buku ini Bisik Bintang.
1: Itulah gunanya begitu ya kalau kita membaca. Jadi kalau untuk ibu bisa membaca 78 halaman itu dalam satu hari bisa ya. Tapi kalau untuk yang masih baru-baru suka dalam membaca kayaknya kita butuh juga untuk bisa memahami maksudnya ini seperti apa. Karena kalau ibu kan berpikirannya sudah langsung lompat gitu ya. Nah, kalau mereka kan masih lebih pelan-pelan lagi gitu kan.
0: Tapi tergantung sih Kak Dina. Kalau misalnya tergantung dari kebiasaan. Misalnya dibiasakan bukan bisa, hal ini. Dan kalau misalnya ceritanya sangat-sangat menarik, biasanya orang akan tidak mau beranjak begitu.
1: Betul.
0: Itu pengalaman saya sih Kak. Jadi biasanya kalau sangat menarik tuh saya kan bisa sampai duduk berjam-jam. Tetapi itu saya usahakan misalnya sama membaca sebuah buku ini kayaknya menarik nih. Jadi saya harus selesaikan dulu semuanya, memasak dulu, bersih rumah apa semua baru duduk membaca sehingga tidak ada gangguan gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Karena kalau buku yang menarik itu kita pengennya baca. Kalau saya pribadi, saya pernah membaca satu buku, bukan buku, ya dia e-book gitu.
0: Iya.
1: Yang salah Broken Strings.
0: Iya, Broken String.
1: Dan itu benar-benar kayak cuman 2 hari. Tidak jadi beranjak kemanapun, itu paling cuman abis baca tidur, besokannya pas libur kan, baca seharian, selesai dalam waktu 2 hari. Kayaknya 1 hari setengah lah istilahnya gitu. Dan sesuka itu ternyata ya. Oke, kita sudah di akhir nih Ibu, jadi mungkin closing statement dari Ibu. Ini sekedar pesan aja buat kita, atau mau menyampaikan untuk teman-teman di rumah yang punya jiwa, sebenarnya punya niat si ibu baca buku, yang mau meningkatkan lagi literasinya tapi tidak punya waktu dan lain sebagainya. Kita bisa nih ajak mereka nih yang sedang mendengarkan. Ini di hari ini ada 5 yang tentunya lagi watching, bisa ajakin. Silakan.
0: Saya kayaknya pernah bahas deh di awal-awal ya. Kalau mau membangun sebuah kebiasaan membaca, mungkin dimulai dari 2 menit pertama. Jadi jangan ditunggu. Kalau misalnya rasa Isa mau membaca, langsung ambil buku, duduk baca berapapun halamannya, tidak perlu berpikir harus saya ini satu hari saya mesti habiskan berapa halaman, tidak perlu. 2 halaman, 3 halaman sudah cukup. Taruh, besok mulai lagi. Atau misalnya dalam hari itu sore mau baca lagi, bisa dilanjutkan kembali. Jadi tidak harus dengan sesuatu hal yang besar. Mulai dengan dari 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Kemudian kebiasaan itu dilakukan lagi besok harinya pasti akan menjadi suatu kebiasaan. Dan membaca buku 78 halaman dalam sehari bukan suatu hal yang mustahil.
1: Betul ya, kalau kita sudah suka begitu kenapa tidak gitu ya.
0: Betul, Kadina.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Yanti, terima kasih
0: sama
1: banyak
0: sama,
1: ya
0: Kadina.
1: Sudah datang ke sini.
0: Terima kasih ya.
1: Kalau ada yang lebih suka mendengarkan, kayaknya ini acaranya yang pas banget ya. Karena kan ada orang, saya pernah kenal sama orang ibu, dia itu tipikal yang lebih suka mendengarkan. Jadi kalau ada yang nge-spill kayak gini cerita atau menceritakan salah satu buku, itu dia lebih suka daripada dia harus membaca. Atau menonton gitu. Jadi kadang-kadang dia meletakkan HP-nya di sampingnya, terus sambil dia ngapain sambil mendengarkan gitu. Ada yang tipikal seperti itu. Jadi kalau Anda yang pengen sekali untuk mendengarkan acara-acara kami, kami juga menunggu untuk Anda bisa berinteraksi bersama kami. Tapi sayang banget sekarang kita sudah harus berpisah. Sekali lagi terima kasih Bu Yanti, kita akan ketemu lagi nanti ya.
0: Ya, di minggu depan. Mungkin minggu depan kita akan membahas buku Kalau Tidak Pahpinan dari Lakuat Kujawas. Berarti anak asli asal Mapi, tentang anak-anak sekolah di Papua. Dua-duanya menarik.
1: Itu menarik sekali sih kayaknya dua-duanya ya. Masih sama-sama dari daerahnya kita. Ya masih timur, timur ya. Dan juga yang pastinya kayaknya kita juga lumayan relate sama cerita-ceritanya.
0: Benar,
1: karena kita pun juga seperti itu ya.
0: Benar.
1: Oke, kita menunggu nih untuk minggu depan. Sampai jumpa lagi di Rote Baca Cerita berikutnya. Pun juga

0: berhenti? Tuh apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, supuas kok. Betul sudah bisa jalan toh.
0: Sudah bisa jalan. Mau ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli mana dikak? Nah.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotenda Nusa Tenggara Timur. Pendengar, Anda sedang mendengarkan tentunya aneka berita daerah siang untuk hari ini, edisi 10 Oktober 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini diantaranya, Pemkab Rotenda gelar ibadah ASN Kristen tahun 2026. Taman Budaya Gotong Royong PLBN Mota Ain menjadi media sosialisasi tata nilai BPJS Kesehatan. Pendengar, inilah aneka berita daerah siang bersama saya, Dina Yulianti. Kita menuju ke informasi pertama, pemerintah menilai keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kekuatan penting dalam mempercepat pembangunan daerah. Dukungan masyarakat dinilai mampu membantu pemerintah membangun infrastruktur dan berbagai kebutuhan masyarakat meskipun dengan keterbatasan anggaran. Dibandingkan dengan sejumlah kabupaten lain, Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan pembangunan di Kabupaten Kupang dapat mencapai 5 kali lipat meskipun anggaran yang diterima relatif sama. Dalam kondisi ini menunjukkan pembangunan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran tetapi juga pada kemauan masyarakat untuk ikut bekerja dan berkontribusi.
2: Kalau kita bandingkan dengan kabupaten lain itu kami ini bahkan ada 5 kali lipat dari daerah lain. Padahal anggaran sama, kalau orang dapat anggaran yang sama bangun hanya 1000 kilometer, ya cepatlah. Kami dapat anggaran yang sama tapi bangun 5.000 km. Yang hebat ini kalau uangnya sedikit tapi rakyat mau kerja. Itu yang hebat. Kenapa? Pemerintah tidak bisa saja membangun daerah ini sendiri. Maka harus ada campur tangan rakyat yang bekerja luar biasa supaya daerah ini berkembang, maju, dan sejahtera.
1: Menurutnya, hal yang paling penting bukan hanya besarnya anggaran yang dimiliki pemerintah, tetapi bagaimana masyarakat memiliki kemauan untuk bekerja dan mendukung program pembangunan. Dan partisipasi masyarakat menjadi kekuatan yang dapat membantu pemerintah menyelesaikan berbagai keterbatasan dalam pembangunannya. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat mempercepat pembangunan sekaligus menciptakan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan yang telah dilakukan. Dengan keterlibatan bersama daerah, diharapkan terus berkembang, semakin maju, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Rotenda terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui dukungan sarana produksi bagi petani dengan menyalurkan bantuan benih padi untuk kegiatan optimasi lahan atau OPLA seluas 896 hektare.

0: Kabupaten Rotendao. Selengkapnya laporan Raja Ewaldus.
1: Pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyalurkan bantuan benih padi kepada 52 kelompok tani penerima program optimasi lahan atau OPLAH tahun 2026. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi kegiatan optimasi lahan seluas 896 hektar. Penyerahan berlangsung di Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP Holoama Jumat 9 Oktober 2026. Kegiatan dihadiri Bupati Rotendao Paulus Henuk, jajaran perangkat daerah terkait, penyuluh pertanian serta para petani penerima bantuan. Dalam sambutannya, Bupati Paulus Henuk menegaskan, bantuan benih harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya, yakni untuk mendukung kegiatan penanaman dan meningkatkan produktivitas pertanian. Ia mengingatkan petani agar benih bantuan tidak digunakan untuk konsumsi, tetapi benar-benar ditanam sehingga memberikan manfaat bagi usaha tani dan produksi pangan daerah.
2: Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini juga adalah Bapak Ibu yang tahun lalu mendapatkan optimalisasi lahan. Nah, karena itu bantuan ini diteruskan lagi dengan Bapak Ibu mendapatkan benih. Kita harapkan nanti benih ini betul-betul dipakai, jangan sampai di rumah, di mall lalu masak bubur, masak nasi. Nah, itu kalau saya tahu berhenti, ini kelompok dicoret saja. Karena ini perlu ada peningkatan produktivitas pertanian kita.
1: Bupati juga menegaskan pemerintah daerah berupaya menghadirkan berbagai program dukungan pertanian dari pemerintah pusat. Namun keberhasilan program tersebut membutuhkan komitmen petani dalam menggunakan bantuan secara tepat. Menurutnya peningkatan produktivitas menjadi tujuan utama dari berbagai bantuan yang diberikan, baik berupa benih, alat dan mesin pertanian maupun dukungan program pengembangan lahan.
2: Pemerintah akan berusaha keras, terutama di Dinas Pertanian, berusaha keras untuk mendapatkan berbagai program pemerintah pusat masuk di rute. Tapi tentu saja di petani juga harus betul menggunakan anggaran itu dengan baik, menggunakan bibit dengan baik, sehingga manfaat tentu saja berdampak pada Bapak Ibu, tapi dari sisi produktivitas pertanian kita harus meningkat.
1: Pemerintah Kabupaten Rotendao berharap bantuan benih padi untuk 52 kelompok tani ini dapat mendukung keberlanjutan usaha tani, meningkatkan hasil panen, serta memperkuat produksi pangan daerah. Pemanfaatan benih secara tepat dan pengelolaan usaha tani yang baik diharapkan menjadi langkah nyata untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda sedang mendengarkan aneka berita daerah siang untuk hari ini. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi di RRI Digital. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Taman Budaya Gotong Royong, PLBN Bota Ain menjadi media sosialisasi tata nilai BPJS Kesehatan. Laporan selengkapnya dilaporkan Feby Leolede.
3: Taman Budaya ini dibangun tidak hanya sebagai simbol, tapi juga sebagai tempat ya untuk menyebarluaskan pemahaman terkait tata nilai inisiatif BPJS Kesehatan.
4: Taman Budaya Gotong Royong di PLBN Mota Ain mengusung tema merawat budaya, merawat kolaborasi, memberikan pelayanan dari batas negeri. Kehadiran Taman Budaya tersebut menjadi bagian dari penataan kawasan PLBN Mota Ain yang diharapkan menjadi ruang interaksi, edukasi, budaya, dan aktivitas masyarakat. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum SDM BPJS Kesehatan Feti Yulianti Permanasari menegaskan, Taman Budaya Gotong Royong di kawasan PLBN Mota Ain bukan sekedar simbol, taman tersebut dibangun sebagai ruang untuk menyebarluaskan pemahaman mengenai tata nilai dan inisiatif BPJS Kesehatan kepada masyarakat. Dikatakan keberadaan Taman Budaya Gotong Royong di kawasan perbatasan diharapkan mampu menjadi sarana edukasi. Masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui tata nilai tersebut, tetapi juga dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
3: Taman Budaya ini dibangun tidak hanya sebagai simbol, tapi juga sebagai tempat ya untuk menyebarluaskan pemahaman terkait tata nilai inisiatif BPJS Kesehatan. Tata nilainya apa yang kita sebut inisiatif itu? Jadi ada integritas, kolaborasi, pelayanan prima, dan juga inovatif. Harapannya tidak hanya di internal BPJS Kesehatan saja, tapi tata nilai ini juga dapat dipraktikkan jika mungkin ya oleh seluruh ekosistem BKN, sehingga kita semua di dalam lingkup ekosistem BKN memiliki nilai yang selaras.

0: karena semuanya ini kan nilai positif ya, sangat bagus sekali diterapkan di berbagai stakeholder SKAM juga, mitra SKAM gitu.
1: Dirut SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Feti Yulianti Permanasari menjelaskan, kawasan PLBN Motain dipilih untuk pembangunan taman tersebut karena berada di wilayah perbatasan negara yang memiliki makna strategis. Kawasan tersebut menjadi simbol komitmen BPJS Kesehatan dalam menghadirkan layanan jaminan kesehatan nasional hingga ke pelosok negeri. Pihaknya pun berharap masyarakat dapat memanfaatkan Taman Budaya Gotong Royong tersebut sebagai ruang terbuka publik secara baik dan positif. Ia juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga serta merawat taman tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.
0: Oh iya, karena kan memang ini di batas negeri ya, artinya itu simbol juga bahwa layanan JKN, layanan BPJS Kesehatan itu sampai ke ujung negeri, tidak hanya di pusat-pusat kota saja. Itu makanya kami memilih lokasi di PLBN ini. Depannya tentunya taman ini bisa dimanfaatkan dengan baik sebagai ruang publik begitu ya, oleh masyarakat di sekitar sini, baik untuk edukasi, mungkin juga buat olahraga dan lain-lain. Selain itu, tata nilai kami juga dapat dipahami juga oleh eksternal kami, oleh mitra strategis kami. Selain itu, harapannya tentu taman ini juga bisa dirawat, dijaga bersama oleh masyarakat Belu juga gitu, sehingga manfaatnya bisa optimal.
1: Pihaknya berharap dengan kehadiran taman tersebut, semangat gotong royong terus tumbuh, bukan sekedar simbol, tetapi menjadi nilai yang nyata. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Badan Kepegawaian dan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia menggelar ibadah aparatur sipil negara atau ASN Kristen Protestan dan Katolik tahun 2026 pada Jumat 9 Oktober 2026. Kegiatan berlangsung di Gedung Auditorium TI Langga, dihadiri Bupati Rotendao Paulus Henuk, Pejabat Sekretaris Daerah Daniel Wenale, serta para pimpinan perangkat daerah. Ibadah ini bertujuan memperkuat iman, membangun karakter yang berintegritas, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan persaudaraan antar ASN. Dan kegiatan tersebut juga menjadi sarana pembinaan mental dan spiritual untuk mendorong aparatur menjalankan tugas secara profesional, disiplin, tulus, dan juga bertanggung jawab. Bupati Rotendao Paulus Henuk mengapresiasi tim pelayanan rohani dari Rote dan Gereja Pantekosta di Indonesia atau GPDI LJireh Cibubur, Jakarta Timur. Dan ibadah menghadirkan Christoph Ambesa sebagai pengkhotbah dengan pelayanan musik oleh Revalino Hehalu dan Samuel Manafe sebagai pemimpin pujian. Kegiatan turut dimeriahkan dengan mempersembahkan pujian dari kelompok vokal CPNS dan para kepala perangkat daerah. Melalui perenungan firman Tuhan, seluruh ASN diajak menyadari bahwa rancangan Tuhan melampaui kemampuan manusia dan memberikan harapan bagi masa depan. Pemerintah Kabupaten Rotendao berharap kegiatan ini memperkuat iman dan semangat pengabdian ASN sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, berintegritas, serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda meminta Sekda definitif Kabupaten ND dapat memperkuat koordinasi antara organisasi perangkat daerah sekaligus meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara di lingkup Pemkab ND. Laporan selengkapnya dilaporkan Rovinus Wula.
3: Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda resmi melantik Gabriel Dala menjadi Sekda definitif Kabupaten ND. Pelantikan ini mengakhiri masa penantian pemerintah daerah setelah jabatan Sekda sebelumnya dijalankan oleh pelaksana tugas dan penjabat. Hal tersebut disampaikan Bupati ND Yosef Benedictus dalam sambutan acara pelantikan Sekda definitif Kabupaten ND di ruang Geruda Kantor Bupati ND Jumat 9 Oktober 2026. Bupati Yosef mengatakan pelantikan Sekda definitif menjadi momentum penting untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintah daerah. Ia menegaskan kehadiran Sekda definitif diharapkan mampu meningkatkan efektivitas koordinasi dan pelaksanaan program pemerintah. Menurutnya, Sekda memiliki peran strategis strategis dalam mengkoordinasi perangkat daerah, memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai rencana, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena itu, Sekda definitif diminta mendorong perubahan pola kerja birokrasi agar lebih cepat, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
4: Sekretaris daerah mempunyai peran penting dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak. Saya berharap dan fungsi tersebut secara optimal serta menjadi motor penggerak birokrasi, sekaligus menjadi simpul koordinasi yang memperkuat hubungan kerja antara kepala daerah dengan seluruh perangkat daerah.
3: Bupati Yosef berharap kepemimpinan Sekda definitif dapat memperkuat koordinasi antara organisasi perangkat daerah sekaligus meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara. Dengan demikian, program pembangunan dapat dilaksanakan secara terarah, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Ende. Pelantikan Sekda definitif Kabupaten Ende turut dihadiri Sekda Kabupaten Sika, Dr. Margareta Mufaldes da Magabapa, ST Engineering, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ende bersama anggota serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ende. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan.
2: Baik pendengar, sebelum akhirnya aneka berita daerah siang ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemkab Rotendau gelar ibadah ASN Kristen tahun 2026. Taman Budaya Gotong Royong PLPN Motain jadi media sosialisasi tata nilai BPJS Kesehatan. Sekian aneka berita daerah siang ini dari Beranda Selatan NKRI, wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah le kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana dika? Nah, kok beta pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Kata Boi Suek sering kita dengar di kalangan masyarakat Rotendao. Istilah kata Boi memiliki makna kandung dan kata Suek memiliki makna sayang yang artinya Boi Suek. Merupakan sapaan sayang untuk orang terdekat yang bermakna mendalam bagi masyarakat Rotendao. Sapaan sayang ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Rotendao sejak nenek moyang hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, sapaan Boi Suek tidak hanya diperuntukkan untuk menyapa keluarga atau kerabat terdekat saja, melainkan istilah ini sudah dipakai khalayak umum untuk menyapa orang yang bukan dari keluarga kandung dan dapat mempererat kebersamaan masyarakat Rotendao karena istilah kata Boi Suek memiliki arti yang mendalam.

produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Pendengar, ini spesial untuk Anda, Dina puterin lagu-lagu dari Flores Timur untuk Anda yang kangen sama daerahnya. Pas banget ini ya. Di edisi 10 Oktober 2026 hingga di pukul 14.30 nanti.

pendengar, selamat datang di tentunya Cek Fakta kali ini ya. Dan kita akan ada dalam, wah ini lagi-lagi ya, undian ya. Jadi di media sosial beredar informasi adanya undian berhadiah BCA Festival Oktober 2026 mengatasnamakan PT Bank Sentral Asia. Hadiah yang ditawarkan meliputi mobil, sepeda motor, ponsel, rumah, serta emas. Jadi berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta Kompas.com, informasi tersebut hoax. Wah, lagi-lagi ya, ini adalah hoax belaka. Oleh karena itu, jangan sampai nih kita ikutan untuk mereshare-nya, padahal ini sesuatu yang tidak benar.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Dina suka banget ya kalau dengerin lagu-lagu yang tentunya especially lagu-lagu daerah gitu ya. Dan kita lagu-lagunya ini dari Flores Timur. Untuk Anda semua, apalagi orang-orang Flores Timur, itu pas banget lah ya. Kalau yang di Rote terus kangen sama daerahnya, kayaknya ya ini dia sih tempatnya bisa dengerin lagi lagu-lagu dari Flores Timur tentunya. Dan tidak afdol kalau kita tidak membahas mengenai budayanya. Nah, budayanya ini kalau untuk budaya ada sogamada, ritual sakral dan tradisi berbagi makan bersama untuk mendoakan arwah leluhur di Pulau Adonara. Dan di sini juga tentunya ada suku Lamaholot, kelompok etnis utama yang mendiami Flores Timur dan juga Lembata dengan nilai kekeluargaan dan adat-adat yang kuat begitu. Nextnya itu tariannya, wow, untuk tarian itu meliputi tarian tradisional seperti hedung, lebe, sole oha dan juga dolo-dolo. Itu kayak nyanyian gitu ya. Terus juga tarian lingkarannya begitu. Menarik ya. Jadi tidak cuman satu dua aja, tapi benar-benar sangat banyak ternyata. Dan sayang sekali juga kalau Anda yang dari daerah sana tidak pulang berlibur, apalagi di bulan Desember ya. Jadi sudah kangen sama lagu-lagunya yang keren, tarian-tariannya juga, plus makanannya juga ya.

Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. Berikutnya kita bakal berdangdut ria di Pradangdut ya. Saya Dina Yulianti, terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.

Pendengar, selamat datang di Produk Dut. Dangdut adalah kita. Dina bakal menemani pendengar semua di acara kita yang satu ini, yang pastinya di Produk Dut hingga di pukul 16 nanti. Dan seperti biasa, edisi 10 Oktober 2026, Dina bakal yang pastinya juga memutarkan lagu yang bakal Anda request. 0851 959 2560. Kasih tahu aja lagu mana yang pengen Anda dengerin.

Jangan sampai salah alamat ya. Kalau yang mau request lagu boleh 0851-9591-9250 ya. Yang sudah request nanti bakal Dina bacain, sabar dulu ya, karena setelah ini baru sesi bacanya. Tapi kalau yang mau telepon boleh 0851-9591-9250 untuk Anda yang dari tadi udah bunyi-bunyi, ini udah berdering nih. Jadi nanti bakal Dina angkat di pertemuan kita berikutnya ya. Setelah beberapa lagu yang bakal Dina puterin, karena tentunya sesi untuk membaca dan juga mengangkat penelpon itu di sesi berikutnya. So, di sini masih di Prada Dangdut bareng sama Dina di menjelang sore ini ya, dan yang pastinya juga tetap semangat untuk Anda yang sedang bekerja.

Seperti mati lampu, ini lagu dari Nasar tentunya ya, untuk pendengar semua dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 Rote. Saatnya nih, saatnya Dina bacain dulu yang sudah ikutan request lagu. Ada Risma, katanya Kak Dina mau request dong lagunya Inul Daratista yang Goyang Indul. Ini lagu pertamanya dia nih Kak, tolong diputerin ya. Sip, Dina nanti puterin. So berikutnya juga ada Lita yang katanya Kak Dina mau request lagunya Korban Janji dong. Gak tahu itu lagunya siapa, tapi tolong diputerin ya kakak ya. Dina puterin. Siap deh, Dina siap puterin untuk Anda di hari ini. So ini ada Guyon Waton ya, dengan Korban Janji ini bakal Dina puterin untuk Anda. Tetap di sini aja ya, untuk Anda yang mau ikut request lagu kayak Risma, kayak Lita, boleh banget melalui WA 0851-959-1925-0 atau bisa ditelepon di 0851-959-1925-0, masih dengan nomor yang sama ya. Untuk Anda, kita akan dengarkan Inul Daratista, Goyang Inul.

0: produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Lagu dari Guyon Waton yang sudah dinaputarin untuk Anda, korban janji. Siapa nih yang pernah jadi korban janji ya? Kemarin janjinya mau ditraktir, ternyata gak jadi, alasan aja gitu kan. Jadi di hari ini Dina gak mau janji-janji, tapi yang pasti kalau Anda request bakal Dina bacain dan bakal Dina puterin untuk pendengar semua ya. Dan kayak yang satu ini nih, ada Nene mau request lagu Kakak Dina yang Kalau Bulan Bisa Ngomong, tapi yang versi aslinya. Salamnya itu buat semuanya yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 Rote, khususnya buat Kak Dina. Siap, nanti bakal tentunya Dina putarin lagunya di hari ini dari Dul Sumbang ya, yang bakal Dina putarin. Dan untuk pendengar semua yang mau request lagu, boleh di sini aja, kayak lagu-lagu dangdut yang pengen banget Anda dengerin di hari ini. Sambil menunggu lagu-lagu yang bakal Dina putarin atau requestnya pendengar semua, bakal Dina bagikan juga. Tentunya Dina bakal bagikan informasi-informasi gaya hidup di hari ini ya. Berikutnya Dina bakal kasih 4 CEO yang diprediksi alami perubahan finansial setelah 10 Oktober. Wah, kira-kira CEO-nya pendengar semua ada nggak ya di sini? Kalau penasaran, ya udah. Di setelah lagu yang satu ini Dina bakal kembali untuk Anda.

FM 92,5 RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Biar pada penasaran, kita langsung aja ya. Kondisi finansial setiap orang itu kan dapat mengalami perubahan seiring dengan berbagai keputusan dan peluang yang muncul ya dalam astrologi Cina. Perubahan tersebut juga kerap nih dikaitkan dengan energi tertentu pada hari-hari tertentu. Dan berikutnya ini di Sour Your Tango. Empat Sio diprediksi mengalami perubahan dalam kondisi keuangan setelah Sabtu 10 Oktober 2026 ini. Jadi tanggal tersebut disebut ya Fire Snake Danger Day atau hari bahaya ular api. Meski terdengar kurang menguntungkan, energi tersebut justru dianggap dapat membuka peluang finansial bagi seluruh Sio gitu ya. Oke, kita cek dan recheck ya. Yang pertama ada monyet. Jadi pemilik Sio monyet disebut mendapat perlindungan yang kuat pada 10 Oktober 2026. Karakter mereka yang secara alami pandai dalam urusan bisnis diprediksi semakin didukung oleh energi ular api ini. Jadi pada hari tersebut, pada hari-hari tanggal 10-an gitu ya, intuisi mereka itu disebut menjadi lebih tajam sehingga mampu menghindari jebakan finansial yang mungkin tidak disadari oleh orang lain begitu. Nextnya adalah ketika orang lain melihat peluang dari satu sisi, pemilik Sio monyet ini justru disebut mampu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kemampuan tersebut dapat membantu mereka menemukan peluang finansial yang terlewatkan oleh orang lain. Kekhawatiran mengenai keuangan yang sebelumnya mengganggu juga diprediksi mulai mereda. Nextnya adalah, wah ini penasaran nih Sio, saya masuk atau enggak ya? Sio Ayam, bagi pemilik Sio Ayam, energi Danger Day pada 10 Oktober justru disebut membawa perubahan positif nih terhadap utang yang selama ini membebani. Utang tersebut tidak serta-merta nih hilang tanpa usaha, namun pemilik Sio Ayam diprediksi segera memperoleh kabar yang dapat mengurangi tekanan finansial. Kabar tersebut juga bisa menjadi langkah menuju kondisi keuangan yang lebih terkendali. Setelah melewati periode yang penuh tekanan, mereka disebut akan kembali memiliki kendali atas kondisi finansialnya. Dengan demikian ya, perubahan yang terjadi bukan perubahan keberuntungan instan, melainkan perkembangan yang membantu meringankan beban keuangan. Wah, masih ada dua Sio lagi nih. Jadi ditungguin aja ya, karena Dina akan kembali untuk Anda. Kita lanjutin lagi, kalau tadi monyet ya, dan juga ada ayam. Nextnya kira-kira siapa lagi ya?

Pendengar, kita lanjutin ya. Dua sio nih masih ketinggalan. Kira-kira yang ketiga adalah sio kerbau. Nah, pemilik sio kerbau diprediksi mengalami peningkatan kondisi finansial setelah 10 Oktober 2026. Hal tersebut dikaitkan dengan kerja keras dan konsistensi yang tentunya selama ini mereka lakukan. Meski terkadang merasa pendapatan yang diterima itu belum sebanding dengan usaha yang dikeluarkan, situasi tersebut juga mulai berubah. Energi Danger Day disebut ya memberikan penghargaan terhadap kesabaran. Nah, karena itu peluang yang ditemukan pemilik sio kerbau pada 10 Oktober dianggap sesuai dengan usaha yang telah mereka lakukan sebelumnya. Pemilik sio ini juga disebut dapat merasakan hasil dari kerja keras yang selama ini dijalani. Peluang finansial yang muncul berpotensi menjadi peningkatan kondisi ekonomi mereka. The last but not least ada sio ular ya. Nah, kondisi sio ular diprediksi mengalami perubahan finansial setelah 10 Oktober.

Berbeda dari tiga CEO sebelumnya, perubahan tersebut disebut terjadi karena keberanian untuk memperjuangkan kepentingan diri sendiri. Energi api yang hadir dalam CEO ular pada 10 Oktober dianggap memberikan dorongan untuk lebih berani lagi menyampaikan kebutuhan dan memperjuangkan apa yang dianggap layak diperoleh. Semakin menyadari bahwa dirinya pantas mendapatkan keberuntungan, pemilik CEO ular disebut makin terbuka terhadap peluang finansial. Menurut ramalan tersebut, mereka memiliki periode yang cukup menjanjikan dalam urusan finansial. Mereka, meski demikian ya, prediksi astrologi tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi keuangan seseorang. Jadi ramalan ini memang sebaiknya dipandang sebagai hiburan ya, atau bahkan refleksi aja, sehingga bikin kita tentunya makin semangat begitu ya. Jadi ini penting sekali untuk kita makin lebih berusaha lagi, apalagi kita udah ya, kalau sio-sio Anda yang salah satu dari empatnya ini ya, bagus sebenarnya ya buat kita mempersiapkan lebih konsisten lagi, lebih semangat lagi juga nih dalam mengerjakan segala sesuatu.

Pendengar Cinta Merah Jambu, sekaligus membawa kita ke penghujung acara kita di hari ini. Berikutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 Kupang untuk Green Radio ya, bersama dari Pro 1 Kupang. Terima kasih buat Anda yang sudah ikutan request lagu di Prodangdut kali ini dan melalui WA. Terima kasih banyak, semoga semua lagunya udah keputar. Jadi Dina tidak punya janji yang belum tepati lagi gitu ya. Oke, baiklah, dan saya Dina Yulianti, ada Pres Fate, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda.

Pendengar, tepat di pukul 16 nanti kita akan bergabung bersama Persatu Kupang untuk sama-sama di acara Green Radio untuk Anda.

Kami di Pro 1 RRI Kupang, sekarang kita ada di Kupang sore ini ya. Kupang sore ini dengan menghadirkan tagar informasi untuk Anda sambil nanti kita menjelang pukul 17 saat saya sampaikan nanti warta Intitus Seri Perjaringan yang menjadi hostnya RRI Kupang ya. Ada banyak informasi yang saya siapkan untuk Anda yang pasti bisa melengkapi informasi Anda edisi hari ini ya. Hari ini hari Sabtu 10 Oktober 2026. Satu informasi dari rri.co.id, pendengar, Organisasi Meteorologi Dunia WMO memperingatkan fenomena El Nino semakin menguat dan berpotensi menjadi salah satu yang terkuat sejak 1950. Fenomena ini diperkirakan meningkatkan suhu global serta resiko cuaca ekstrim termasuk panas ekstrim, kekeringan dan juga banjir di berbagai wilayah dunia. Terdapat kemungkinan hampir 100% bahwa El Nino akan bertahan hingga Februari 2027. Fenomena ini diperkirakan mencapai puncaknya sekitar Desember 2026. Sekretaris Jenderal WMO Celeste Soule mengatakan El Nino telah terbentuk dengan kuat dan terus menguat dengan cepat. Dan diperingatkan fenomena ini berpotensi menjadi salah satu yang terkuat sejak 1950. WMO memperkirakan anomali suhu permukaan laut di wilayah Nino 3-4 mencapai sekitar 3,7 derajat Celcius di atas kondisi normal pada Oktober hingga Desember 2026. Wilayah tersebut berada di Samudra Pasifik Ekuatorial, bagian tengah dan juga timur. Angka ini berpotensi menjadi yang tertinggi sejak pengamatan dimulai. Rekor sebelumnya itu tercatat sebesar 2,6 derajat Celcius di atas kondisi normal pada periode November 2015 hingga Januari 2016.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13%

lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Ya, Prof. Satu kanal informasi dan inspirasi dari mereka tulus hati-hati di jalan. Ya, hati-hati di jalan ya untuk Anda yang dalam perjalanan di sore hari ini. Ya, dari mana mau ke mana gitu ya. Ya, pasti hati-hati, konsentrasi penuh ya. Dan jangan lupa juga untuk menggunakan kelengkapan dari kendaraan yang Anda pakai begitu ya. Sementara sekarang pukul 16:25 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar kita masih terus di kupang sore ini. Pendengar dari antaranews.com, sebanyak 250 pelajar SMA dari 8 sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengikuti perkemahan Sabtu dan Minggu Persami Korps Kadet Republik Indonesia KKRI gelombang 6 tahun 2026 yang digelar oleh Lanud L. Tari Kupang. Komandan Lanud L. Tari Kupang Marsekal Pertama TNI Somat mengatakan 8 sekolah itu terdiri dari 6 sekolah dari Kota Kupang, 1 sekolah dari Kabupaten Kupang, dan 1 sekolah lagi dari Kabupaten Belu. Kegiatan yang dilakukan dalam waktu singkat ini bertujuan untuk melatih kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, serta memperkuat kerjasama di antara generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Selain itu, yang tidak kalah penting, melalui kegiatan ini, para peserta yang merupakan pelajar dapat terbentuk sumber daya manusia yang berkarakter, berakhlak mulia, serta memiliki kecintaan terhadap tanah air. Ini informasinya, pendengar, mengenai 250 pelajar SMA mengikuti Persami KKRI di Lanud L. Tari Kupang.

Ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing, kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing,

berlangsung di loket mulai 1 Januari 2027. Kebijakan nasional ini juga diikuti dengan penghentian kerjasama penjualan tiket dengan seluruh travel agent yang selama ini menjadi mitra Pelni. Kepala cabang PT Pelni Bau-Bau M. Lufti Iksrar Sultan mengatakan calon penumpang selanjutnya diarahkan membeli tiket secara mandiri melalui aplikasi Pelni Mobile. Pembelian juga dapat dilakukan melalui kanal mitra Pelni seperti Brimo, ya, Livin by Mandiri, MyBCA, dan juga kanal resmi lainnya. Jadi mulai Januari 2027 sudah tidak ada ikatan kerjasama lagi dengan travel, begitu. Penghentian kontrak dengan travel agent tidak serta-merta membuat agent tidak dapat menjual tiket Pelni. Travel masih dapat mengakses layanan penjualan melalui bentuk kerjasama dengan pihak lain seperti perbankan. Dan pendengar, loket di kantor cabang Pelni ini tidak lagi difungsikan nanti sebagai tempat utama penjualan tiket, ya. Kebijakan digitalisasi ini ditujukan untuk memudahkan calon penumpang sekaligus meningkatkan transparansi dalam proses pembelian tiket, begitu ya. Oke, okay, ini informasinya. Pelni tutup loket tiket mulai Januari 2027.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu

cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi ikepelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti kita sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Ibu Syah.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1 masih terus menemani Anda di Kupang sore ini, dan ini merupakan informasi yang terakhir dijumpai kita di edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 dari antaranews.com. Pendengar, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rijal Ramdhani mengatakan Bulog diperintahkan untuk memproduksi dan juga menggelontorkan sebanyak 300 ribu beras premium dalam rangka mengendalikan harga di pasaran. Dengan adanya kenaikan beras premium, Bulog diperintahkan untuk segera membuat beras komersial dengan jumlah 300 ribu ton. Peningkatan harga pada beras premium memang telah terjadi, apalagi pada September hingga Desember bukan musim panen, sehingga harga beras akan naik. Kenaikan harga beras premium dikarenakan harga gabah saat ini di atas 7 ribu sampai 8 ribu rupiah per kilogramnya, dan hal ini dikarenakan pasokan dan produksi petani juga menurun. Namun yang pasti untuk beras medium masih aman, apalagi Bulog pada tahun 2026 telah menyerap beras petani sebanyak 4,11 juta ton. Kenaikan beras premium ini karena bulan September, Oktober ini bukan musim panen, sedangkan kalau beras medium dipastikan aman. Ini informasi yang terakhir, dan nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, jangan sampai Anda lewatkan nanti Warta NTT Sore Berjaringan.

RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: Ke sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Sabtu, 10 Oktober 2026. Dua informasi bagawali berita sore ini. Taman Budaya Gotong Royong PLBN Mota Ain jadi media sosialisasi tata nilai BPJS Kesehatan. Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda minta Sekda definitif Kabupaten ND dapat memperkuat koordinasi antara organisasi perangkat daerah. Warta berita selengkapnya bersama saya, Erika Gurto. Taman Budaya Gotong Royong PLBN Mota Ain jadi media sosialisasi tata nilai BPJS Kesehatan. Laporan Feby Liolede.
2: Taman Budaya ini dibangun tidak hanya sebagai simbol, tapi juga sebagai tempat ya untuk menyebarluaskan pemahaman terkait tata nilai inisiatif BPJS Kesehatan.
3: Taman Budaya Gotong Royong di PLBN Mota Ain mengusung tema merawat budaya, merawat kolaborasi, memberikan pelayanan dari batas negeri. Kehadiran Taman Budaya tersebut menjadi bagian dari penataan kawasan PLBN Mota Ain yang diharapkan menjadi ruang interaksi, edukasi, budaya, dan aktivitas masyarakat. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum SDM BPJS Kesehatan Feti Yulianti Permanasari menegaskan Taman Budaya Gotong Royong di kawasan PLBN Mota Ain bukan sekedar simbol, taman tersebut dibangun sebagai ruang untuk menyebarluaskan pemahaman mengenai tata nilai dan inisiatif BPJS Kesehatan kepada masyarakat. Dikatakan keberadaan Taman Budaya Gotong Royong di kawasan perbatasan diharapkan mampu menjadi sarana edukasi. Masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui tata nilai tersebut, tetapi juga dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Taman Budaya ini dibangun tidak hanya sebagai simbol, tapi juga sebagai tempat ya untuk menyebarluaskan pemahaman terkait tata nilai inisiatif BPJS Kesehatan. Tata nilainya apa yang kita sebut inisiatif itu? Jadi ada integritas, kolaborasi, pelayanan prima, dan juga inovatif. Harapannya tidak hanya di internal BPJS Kesehatan saja, tapi tata nilai ini juga dapat dipraktikkan jika mungkin ya oleh seluruh ekosistem JKN, sehingga kita semua di dalam lingkup ekosistem JKN memiliki nilai yang selaras, karena semuanya ini kan nilai positif ya, sangat bagus sekali diterapkan di berbagai stakeholder dan juga di transformasikan.
3: Dirut SDM dan Umum BPJS Kesehatan Feti Yulianti Permanasari menjelaskan kawasan PLBN Mota Ain dipilih untuk pembangunan taman tersebut karena berada di wilayah perbatasan negara yang memiliki makna strategis. Kawasan tersebut menjadi simbol komitmen BPJS Kesehatan dalam menghadirkan layanan jaminan kesehatan nasional hingga ke pelosok negeri. Pihaknya pun berharap masyarakat dapat memanfaatkan Taman Budaya Gotong Royong tersebut sebagai ruang terbuka publik secara baik dan positif. Ia juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga serta merawat taman tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.
2: Ya, karena kan memang ini di batas negeri ya, simbol juga bahwa layanan JKN, layanan BPJS Kesehatan itu sampai ke ujung negeri, tidak hanya di pusat-pusat kota saja. Itu makanya kami memilih lokasi di PLBN ini. Makanya tentunya taman ini bisa dimanfaatkan dengan baik sebagai ruang publik begitu ya, oleh masyarakat di sekitar sini, baik untuk edukasi, mungkin juga buat olahraga dan lain-lain. Selain itu, tata nilai kami juga dapat dipahami juga oleh eksternal kami, oleh mitra strategis kami. Selain itu, harapannya tentu taman ini juga bisa dirawat, dijaga bersama oleh masyarakat Belu juga, begitu, sehingga manfaatnya bisa optimal.
3: Pihaknya berharap dengan kehadiran taman tersebut, semangat gotong royong terus tumbuh, bukan sekedar simbol, tetapi menjadi nilai yang nyata. RRI Atambua, Feby Liolede melaporkan.
1: Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda minta Sekda definitif Kabupaten ND dapat memperkuat koordinasi antara organisasi perangkat daerah sekaligus meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara ASN di lingkup Pemkab ND. Laporan Rofi Nusula.
4: Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda resmi melantik Gabriel Dalla menjadi Sekda definitif Kabupaten ND. Pelantikan ini mengakhiri masa penantian pemerintah daerah setelah jabatan Sekda sebelumnya dijalankan oleh pelaksana tugas dan penjabat. Hal tersebut disampaikan Bupati ND Yosef Benedictus dalam sambutan acara pelantikan Sekda definitif Kabupaten ND di Ruang Geruda Kantor Bupati ND Jumat 9 Oktober 2026. Bupati Yosef mengatakan pelantikan Sekda definitif menjadi momentum penting untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintah daerah. Ia menegaskan kehadiran Sekda definitif diharapkan mampu meningkatkan efektivitas koordinasi dan pelaksanaan program pemerintah. Menurutnya, Sekda memiliki peran strategis dalam mengkoordinasi perangkat daerah, memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai rencana, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena itu, Sekda definitif diminta mendorong perubahan pola kerja birokrasi agar lebih cepat, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
5: Sekretaris daerah mempunyai peran penting dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak. Saya berharap dan fungsi tersebut secara optimal serta menjadi motor penggerak birokrasi, sekaligus menjadi simpul koordinasi yang memperkuat hubungan kerja antara kepala daerah dengan seluruh perangkat daerah.
4: Bupati Yosef berharap kepemimpinan Sekda definitif dapat memperkuat koordinasi antara organisasi perangkat daerah sekaligus meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara. Dengan demikian, program pembangunan dapat dilaksanakan secara terarah, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten ND. Pelantikan Sekda definitif Kabupaten ND turut dihadiri Sekda Kabupaten Sika, Dr. Margareta Mufaldes da Magabapa, ST Engineering, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten ND bersama anggota serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten ND. RRI ND Rufinus Fula melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Sejumlah pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, mulai dirasakan manfaatnya oleh warga sekaligus menjadi harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Andri Iskandar melaporkan.
6: Sejumlah pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, mulai dirasakan manfaatnya oleh warga sekaligus menjadi harapan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah pedesaan. Pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Nekamese menjadi salah satu perhatian pemerintah Kabupaten Kupang. Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Daniel Taimenas, mengatakan pentingnya perhatian terhadap pembangunan di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Ia menilai keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Kupang.
7: Ada tiga dong yang jauh-jauh, karena kita 35 DPR itu ada kepentingan masing-masing setiap fraksi dengan dia punya daerah. Dari Pak Bupati kita perhatikan Amfoang yang sudah jauh-jauh, yang daerah terpencil, nanti terakhir mau dekat berhenti, kita dan Pak Bupati masa jabatan langsung selesai, Pak Bupati perhatikan rumah. Begitu ya Pak Bupati, pemegang pundi-pundi adalah di kepala daerah melalui pimpinan OPD.
6: Camat Nekamese, Julia Saraswati, menjelaskan sejumlah ruas jalan telah selesai dibangun dan kini dapat dimanfaatkan warga untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
8: Kita ketahui bersama pembangunan jalan juga di Oeana sampai tembus sampai ke Kecamatan Bebenu juga sudah selesai dilaksanakan. Di Desa Usapi Sondai juga satu paket jalan juga sudah realisasi, juga sudah dinikmati oleh masyarakat. Kemudian bantuan refit untuk sekolah-sekolah juga sudah mulai bergerak. Pembangunan KDMP juga sudah mulai bergerak.
6: Keberhasilan pembangunan jalan tidak hanya diukur dari panjang ruas yang selesai dikerjakan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Timur Tengah Utara, Kristo Haki, jembatani kelompok tani tunas muda Desa Manamas dengan memiliki, maksud kami dengan membeli semua semangka yang dihasilkan petani untuk dipasok ke dapur SPPG dan siap fasilitasi petani untuk membuka akses, buka jalan. Laporan Steph Kosat.
9: Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau AKTI Kabupaten Timur Tengah Utara hadir di kebun kelompok tani tunas muda Desa Manamas yang menanam semangka, pepaya dan sayuran brokoli supaya mengawal penyerapan produk lokal ke program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah strategis ini selaras dengan arahan pusat agar program MBG harus memberdayakan masyarakat atau petani lokal sehingga dampak ekonominya terasa hingga ke pedalaman wilayah TTU. Ketua DPC AKTI Kabupaten Timur Tengah Utara, Kristo Haki, saat hadir bersama di lokasi kebun semangka, menyampaikan bahwa pihaknya berkolaborasi dan kelompok tani tunas muda di Desa Manamas, Benus, dan Karang Teruna guna menanam semangka pada lahan seluas 50 are. Dari luas lahan tersebut, para petani mampu menanam semangka sebanyak 6.000 pohon. Dengan jumlah yang ada, buah semangka yang dipanen mencapai 1,5 ton dan langsung terserap ke dapur-dapur SPPG sebanyak 5 unit yang sudah terkoordinasi.
10: Hari ini sungguh luar biasa di Desa Manamas ini, masyarakatnya penuh dengan antusias. Mereka berjuang untuk menanam semangka di akses jalan yang hampir tidak bisa dilewati oleh kendaraan baik itu roda 4 maupun roda 2, tetapi semangat mereka itu berkobar dan kami punya semangat juga untuk datang menemui masyarakat yang ada. Dan hari ini juga kita panen bersama. Keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terutama akses jalan, kultivator dan juga bibit, kita pada prinsipnya HKTI siap untuk berkolaborasi bersama dan kita akan mendukung tadi permintaan untuk bisa mengangkat air dari bawah naik ke pekarangan, ke kebun, dan itu juga sudah dijawab oleh Pak Ketua Ketimter Kabupaten Timur Tengah Utara untuk mengusulkan melalui IBANPER ke Kementerian Pertanian, dan itu sudah terjawab tahun depan mungkin bisa sudah terjawab karena diisi melalui form IBANPER. Kemudian akses jalan yang masuk ke wilayah kebun ini kami akan koordinasi dengan Kepala Desa Manamas, Bapak Desa. Mereka kalau ada anggaran untuk operasional alat berat dan juga mobilisasi alat, kami HKTI siap untuk menanggung biaya pengolahan di akses jalannya, operasional dan bahan bakar kemudian ditanggung oleh kepala desa, pemerintah desa dan HKTI untuk bisa berkolaborasi bersama untuk membuka akses jalan masuk ke wilayah kebun ini.
9: Satunya lagi Pak itu tadi soal pengeluaran mereka terkait dengan kultivator karena di sini tanahnya berbatu dan keras, mungkin seperti apa?
10: Oh ya baik, terkait dengan kultivator, kebetulan HKTI sekarang punya 2 unit kultivator yang sudah ready. Kita akan pinjam pakai. Kita tidak memberikan hibah, tetapi kita akan memberikan pinjam pakai setelah mereka pakai, dan kita akan berikan lagi ke kelompok-kelompok lain yang membutuhkan untuk pengolahan dengan alat tersebut.
9: Sementara Ketua Kelompok Tani Tunas Muda, Cornelis Teme, pada kesempatan itu mengatakan bahwa ia dan anggota kelompok tani di Manamas sangat membutuhkan air, sehingga kalau boleh HKTI Kabupaten Timur Tengah Utara dan pemerintah daerah harus memperbaiki sumber mata air di Manamas, karena saat ini embung di mata air tersebut sudah retak beberapa titik dan debit air juga sudah tidak sampai pada lahan mereka. Pemerintah daerah dan HKTI bisa berkolaborasi untuk memberikan solusi bagi mereka sebagai petani semangka dengan menyediakan tandon air yang berukuran besar ataupun pipa perlon, sehingga masyarakat petani bisa langsung mengambil air dari sumber air dan mengalirkan ke area pertanian organik yang mereka kembangkan saat ini. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Taman Budaya Gotong Royong PLBN Mota Ain jadi media sosialisasi tata nilai BPJS Kesehatan. Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda minta Sekda Definitif Kabupaten ND dapat memperkuat koordinasi antara organisasi perangkat daerah. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: FM 92,5 RRI Persatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih banyak ya untuk ada yang sudah temenin dari tadi jam 11 hingga dengan sekarang nih 10 menit lagi kita sudah di pukul 17.30. So, berikutnya Anda bakal ditemenin malam harinya itu bakal ditemenin sama Kak Alip yang bakal temenin pendengar semua hingga di pukul 24.00 nanti ya. Make sure Anda bisa ikutan request lagu di Ruang Rindu, dan yang mau by TikTok juga boleh ya. Nanti Kak Alip bakal ramaikan di malam hari ini. Terima kasih sekali lagi, tetap semangat dan happy weekend. Bye bye.
1: Mengantarkan peserta didik ke dalam

Kata Boi Suet sering kita dengar di kalangan masyarakat Rotendao. Istilah kata Boi memiliki makna kandung dan kata Suet memiliki makna sayang, yang artinya Boi Suet merupakan sapaan sayang untuk orang terdekat yang bermakna mendalam bagi masyarakat Rotendao. Sapaan sayang ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Rotendao sejak nenek moyang hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, sapaan Boi Suet tidak hanya diperuntukkan untuk menyapa keluarga atau kerabat terdekat saja, melainkan istilah ini sudah dipakai khalayak umum untuk menyapa orang yang bukan dari keluarga kandung dan dapat mempererat kebersamaan masyarakat Rotendao karena istilah kata Boi Suet memiliki arti yang mendalam.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore dan senang sekali ya. Apa kabarnya di sore ini pendengar semua dimanapun Anda berada? Dan ya, senang sekali saya Alif Ndolu tentunya. Siapa lagi yang menemani Anda di Rote sore hingga malam ini? Dan tentunya pendengar, rangkaian Rote sore di antaranya yakni kita langsung yakni sambil menanti azan maghrib untuk Kabupaten Rotendau dan sekitarnya tepat di pukul 17:43, sehingga saya akan menghadirkan lagu-lagu pengantar Islami untuk kita dengarkan bersama sambil menanti azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Rotendau dan sekitarnya. Dan edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026, edisi malam minggu ya. Dan malam ini selepas azan maghrib kita kembali yakni acara sore ceria. Dan selepas sore ceria kita lanjut lagi dengan mini drama tepat di pukul 19:00 waktu Indonesia Tengah. Dan dilanjutkan selepas mini drama lanjut dengan musik dan informasi hingga di pukul ya 20 waktu Indonesia Tengah, karena kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selepas warta berita malam kita kembali yakni acara obrolan komunitas untuk edisi hari ini. Dan juga di obrolan komunitas ya, dan selepas yang satunya sebelum obrolan komunitas yaitu mimbar agama. Dan untuk edisi malam ini mimbar agama Kristen Protestan, saya akan hadirkan renungan dari penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendau. Dan pendengar ya, habis mimbar agama kita lanjut dengan obrolan komunitas ya di pukul 21:00 hingga pukul 22:00, yaitu obrolan komunitas. Dilanjutkan acara yang ditunggu-tunggu untuk pendengar semua yang lagi mau bergabung bersama saya dan juga di Pro 1 RRI Rote di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat Memori Lagu. Dan edisi malam ini, malam minggu, saya hadirkan untuk Anda semua. Nanti saya akan live TikTok dari TikToknya RRI Rote. Dan juga selepas Ruang Rindu, kita kembali yakni dengan acara musik tradisional dan budaya. Hingga akhir menutup acara kita, rangkaian siaran hari ini di pukul 24:00. Sehingga pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote. Dan saya hadirkan lagu-lagu pengantar sebelum menakan azan maghrib ya. Saya hadirkan lagu-lagu religi Islam.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tepat pukul 17:43 dan kita akan mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Rotendao dan sekitarnya. Saya ucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

FM 92,5 MHz, Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore, dan demikian rangkaian lagu-lagu religi, dan juga kami hadirkan azan maghrib, dan saya ucapkan selamat menunaikan sholat untuk teman-teman muslim semuanya di Kabupaten Rotendao dan sekitarnya. Dan pendengar, berikutnya kita lanjut dengan acara Sore Ceria. Dan tentunya pendengar, di Sore Ceria saya akan menghadirkan hiburan musik, lagu-lagu yang sudah disiapkan dari playlist kami, dan juga menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id. Sehingga jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI

Laskar Pelangi dari Giring Niji membuka kita di sore ceria. Dan tentunya pendengar, selepas hiburan musik, saya hadirkan satu informasi untuk kita semua dengarkan bersama di sore ini, yakni Ombudsman kawal pembenahan lapas, pemerintah siapkan solusi over capacity. Ombudsman menyatakan akan mengawal pembenahan tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lapas dan rutan. Hal ini termasuk penanganan kelebihan kapasitas atau over capacity. Komitmen tersebut disampaikan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nusran Joher. Pihaknya mengadakan pertemuan bersama Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusri Issa Mahendra. Nusran mengapresiasi respon pemerintah yang menindaklanjuti hasil pengawasan Ombudsman melalui koordinasi lintas lembaga. Ombudsman memaparkan hasil pemeriksaan lapangan dan 11 saran perbaikan tata kelola lapas kepada Kemenipas. Maksudnya Kemenmipas. Dan sejumlah rekomendasi telah disampaikan Ombudsman untuk memperbaiki tata kelola lapas. Rekomendasi tersebut mencakup penertiban fasilitas dan bangunan ilegal. Ombudsman juga mendorong penguatan pengawasan internal untuk mencegah pungutan liar, transaksi ilegal, serta penanganan kelebihan kapasitas hunian. Pihaknya juga mengawal pelaksanaan perbaikan secara independen demi meningkatkan pelayanan publik dan pemenuhan hak warga binaan. Menko Yusri Issa Mahendra mengatakan pembenahan pemasyarakatan akan difokuskan pada perbaikan tata kelola dan penanganan over capacity. Menurutnya, persoalan kelebihan kapasitas membutuhkan pembenahan sistem pemasyarakatan dan kebijakan pemindanaan. Selain perbaikan fasilitas, pemerintah juga menilai amandemen undang-undang narkotika dan psikot perlu dipercepat, dan hal ini sebagai salah satu solusi mengurangi kepadatan lapas dan rutan. Yusril turut menyoroti pemenuhan pelayanan dasar warga binaan, termasuk layanan kesehatan, standar gizi makanan, dan ketersediaan air bersih. Pemerintah juga membahas pembedaan penanganan pengguna atau korban penyalahgunaan narkotika dengan pelaku peredaran gelap, antara lain melalui rehabilitasi dan alternatif pemidanaan. Kemudian Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus Aris Masdiyanto menjelaskan pembenahan lapas akan mencakup 4 aspek, yakni infrastruktur, sumber daya manusia, operasional, dan logistik. Sementara itu, terdapat pula rencana program asimilasi bagi sekitar 40.000 narapidana yang akan didahului asesmen kelayakan. Hal ini disampaikan Inspektur Jenderal Kemenmipas, Rudi Setiawan. Juga Ketua Komnas HAM Anies Hidayah menekankan pentingnya pembenahan sistemik untuk menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia dan mencegah penyiksaan. Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana juga menyatakan dukungan terhadap penyelesaian persoalan pemasyarakatan dari hulu hingga hilir. Dan informasi ini pendengar, Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Kata Boi Suet sering kita dengar di kalangan masyarakat Rotendao. Istilah kata Boi memiliki makna kandung dan kata Suet memiliki makna sayang yang artinya Boi Suet. Merupakan sapaan sayang untuk orang terdekat yang bermakna mendalam bagi masyarakat Rotendao. Sapaan sayang ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Rotendao sejak nenek moyang hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, sapaan Boi Suet tidak hanya diperuntukkan untuk menyapa keluarga atau kerabat terdekat saja, melainkan istilah ini sudah dipakai khalayak umum untuk menyapa orang yang bukan dari keluarga kandung dan dapat mempererat kebersamaan masyarakat Rotendao karena istilah kata Boi Suet memiliki arti yang mendalam.

Main Hati dari Andra and the Backbone mengantar kita di menit ke-40 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, Indonesia kembali menjadi sorotan dunia melalui penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Sekretaris Kabinet atau Setcap Teddy Indra Wijaya mengatakan ajang balap motor bergengsi Mandalika menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan daya tarik dan kapasitasnya dalam penyelenggaraan event olahraga bertaraf internasional. Dan akhir pekan ini, mata dunia tertuju ke Mandalika, Lombok yang kembali menjadi tuan rumah MotoGP Indonesia 2026. Dan dalam keterangan tertulis, Teddy pada kesempatan tersebut, Teddy mengapresiasi partisipasi dua pembalap muda Indonesia, yakni Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Kehadiran kedua pembalap muda Indonesia tersebut menjadi salah satu hal yang patut mendapat perhatian dalam gelaran tahun ini. Dan partisipasi pembalap muda tanah air dalam ajang sebesar MotoGP juga menjadi momentum untuk menunjukkan potensi generasi muda Indonesia di dunia olahraga otomotif. Dukungan masyarakat diharapkan dapat menambah semangat para pembalap dan memberikan penampilan terbaik di hadapan publik sendiri. Dan Teddy mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyambut dan menyukseskan penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2026 setelah sebelumnya sukses menjadi tuan rumah FIFA ASEAN. Teddy mengatakan MotoGP Mandalika menjadi momen menunjukkan kepada dunia keindahan alam, keramahan masyarakat, serta kemampuan Indonesia dalam menyelenggarakan ajang olahraga kelas dunia. Dan informasi ini pendengar, saya kutip dari portal kami rri.co.id.

Ya pendengar, masih di sore ceria, masih bersama saya dengan Alif dulu ya. Di sore ceria, yakni saya hadirkan satu informasi masih terkait MotoGP 2026. Yakni Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 melibatkan ratusan tenaga kerja lokal dalam pelayanan dan operasional balapan. Sebanyak 946 personil layanan dan pendukung serta 400 marshal disiapkan untuk mendukung MotoGP Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Sebelum bertugas, para personil mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pelayanan, koordinasi dan kesiapan operasional. Pelatihan tersebut disesuaikan dengan tugas masing-masing selama penyelenggaraan. Dan sebanyak 946 personil mengikuti hospitality training yang bertajuk Perfecting the Brilliant Basic White Indonesia Hospitality, yakni pada 4 hingga 6 Oktober 2026 di De Mandalika. Mereka bertugas di berbagai bidang, mulai dari pengendalian kerumunan, pemandu pengunjung, layanan informasi hingga tiket dan penanganan penonton. Pelatihan berlangsung dalam 8 kelompok atau batch melalui penyampaian materi, simulasi, bermain peran, diskusi, dan evaluasi. Materi yang diberikan meliputi perjalanan pengalaman pelanggan, keterampilan komunikasi, dan standar pelayanan. Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Troy Waroka, mengatakan pengalaman penonton menjadi salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan MotoGP. Karena itu, kesiapan personil garis depan diperlukan untuk menjaga kualitas pelayanan. Dan selain personil layanan, penyelenggaraan MotoGP Mandalika juga melibatkan 400 marshal yang seluruhnya berasal dari Nusa Tenggara Barat. Mereka menjalani pelatihan teori dan praktik, termasuk pemeriksaan perlengkapan serta koordinasi tim. Pelatihan marshal juga mencakup simulasi penanganan insiden di lintasan. Skenarionya meliputi kecelakaan tunggal, kecelakaan yang melibatkan 3 motor hingga penghentian balapan dengan bendera merah atau red flag. Melalui pelatihan tersebut, para marshal dibekali pemahaman mengenai prosedur respon insiden dan pemindahan kendaraan dari area kecelakaan. Keterlibatan mereka menjadi bagian dari dukungan tenaga lokal terhadap operasional dan keselamatan balapan internasional. Dan pendengar, tentunya informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.go.id. Dan lagu berikutnya saya dirikan untuk kita dengarkan bersama di sore ceria, yakni dari Jamrud, Pelangi di Mas.

ada pelangi di matamu. Dari Jamrud mengakhiri acara sore ceria. Dan pendengar saya Alif Nulu, ada juga operator teknik yang bertugas, ada Bung Dermas Fateh, mewakili kerabat kerja yang bertugas di sore ini dalam program acara sore ceria. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Tepat di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, saya akan menghadirkan mini drama untuk kita dengarkan bersama di petang ini.

0: FM 92,5 MHz. Pendengar, saya hadirkan mini drama untuk kita dengarkan bersama di petang hari ini, edisi 10 Oktober 2026, edisi malam minggu ya, menjelang malam minggu. Yang ini saya hadirkan dengan judul Kire Oli, yakni legenda masyarakat Rotendao dari Pulau Ndao, sehingga saya akan menghadirkannya untuk kita dengarkan bersama di petang ini. Selamat mendengarkan.
1: Suku Rote merupakan salah satu suku yang mendiami Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan pulau terselatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suku Rote juga dikenal sebagai suku yang masih melestarikan tradisi leluhur melalui bahasa tutur. Tradisi tutur suku Rote yang masih lestari hingga hari ini tertuang dalam cerita rakyat yang diceritakan oleh orang tua kepada anak atau cucu mereka. Salah satu cerita rakyat yang berkembang dan selalu diceritakan turun-temurun dalam kehidupan suku Rote adalah Kire Oli. Kire Oli adalah sebuah cerita yang mengisahkan tentang kekerabatan suku Rote dan suku Sabu yang mendiami sebuah pulau di bagian barat Pulau Rote. Pada zaman dahulu kala, antara penduduk di Pulau Sabu dengan penduduk di Pulau Ndao biasa terjadi hubungan kawin-mawin. Pulau Ndao adalah pulau kecil yang terletak di sebelah timur Sabu dan di sebelah barat Pulau Rote. Adat kebiasaan suku Ndao di Pulau Rote serta budi bahasanya tidaklah jauh berbeda dengan adat dan kebudayaan suku Sabu. Hingga masa kini masih nampak benar persamaan-persamaan adat dan budaya dari kedua suku bangsa ini. Konon, menurut cerita sejarah, bahwa suku Ndao yang ada sekarang ini adalah suku Sabu yang telah bermukim dan telah menetap di pulau itu dan sekarang disebut suku Ndao. Tersebutlah pada zaman dahulu bahwa di Pulau Ndao hiduplah seorang pemuda yang bernama Kire Oli. Pemuda ini berasal dari keluarga berada. Keluarga Kire Oli mempunyai harta pusaka. Mereka mempunyai kebun sirih pinang, kebun kelapa, kebun jeruk, kebun tuak, lontar, dan mereka mempunyai bidang sawah, ladang yang luas, dan kaya domba. Keluarga ini terpandang dan disegani oleh masyarakat Ndao. Lagi pula, mereka mempunyai sebuah perahu layar yang dapat berlayar ke pulau-pulau lain. Sudah tiba saatnya pemuda ini berumah tangga. Namun, hingga umurnya mencapai kurang lebih 30 tahun, ia belum juga menikah. Kedua orang tuanya berkali-kali menganjurkan kepadanya supaya ia cepat mencari jodoh, namun ia selalu menolak dan mengatakan saatnya belum tiba. Pada suatu hari, kedua orang tuanya itu

0: Rupanya itu sebuah petunjuk dari Dewata bahwa saya akan menemukan jodoh saya di seberang lautan. Jika Bapak dan Mama izinkan, saya akan berlayar untuk mencari tambatan hati saya di sana.
1: Jika seperti itu anakku, pergilah dan temukanlah tambatan hatimu. Jangan berlambat-lambat agar kami dapat melihatmu menikahinya. Namun, satu pesan Mama dan Bapa, berhati-hatilah dalam memilih jodohmu.
0: Baiklah Bapa dan Mama, saya mohon izin untuk berangkat ke Kolokota besok, pagi-pagi benar.
2: Keesokan paginya, berangkatlah Kireoli menuju ke seberang lautan. Mula-mula ia menyinggahi Kolokota, Holokataga, dan Kebihu Raiwa, namun ia masih belum menemukan tambatan hatinya. Kemudian berlayarlah ia ke Pulau Raihau atau Pulau Sabu. Setelah sampai ke dermaga Bodo, segeralah ia turun dari perahunya dan hendak menemui Moneama dan Bangu Udu di Pulau Sabu.
3: Selamat sore. Permisi.
4: Selamat sore, Namonetana. Siapa kamu? Apakah maksud kedatanganmu?
3: Saya Kireoli, Ama. Berasal dari Pulau Ndao. Jauh-jauh kemari ingin bertemu dengan Moneama dan Bengu Udu sesuai dengan petunjuk yang saya lihat dalam mimpi.
4: Jadi rupanya pemuda ini yang terhubung dengan mimpiku semalam. Anak muda, aku sudah mengetahui maksud kedatanganmu. Mari, masuklah ke dalam rumahku, supaya kami dapat menyambutmu sesuai dengan upacara adat kami.
2: Kireoli sangat senang karena mendapat sambutan yang hangat dari tua adat Moneama dan Bangu Udu yang ada di Pulau Sabu. Segera setelah dilaksanakan upacara adat tersebut, Kireoli memohon izin untuk menyampaikan sesuatu hal yang menjadi tujuan kedatangannya ke Pulau Sabu.
3: Moneama dan Bengu Udu yang saya kasihi, bolehkah di kesempatan yang baik ini saya menyampaikan sesuatu hal yang menjadi hasrat hati saya?
4: Anakku, katakanlah kepadaku dan juga Bengu Udu, hal apa yang sekiranya merupakan keinginan hatimu datang ke Pulau Raihau ini?
3: Begini, saya jauh-jauh datang dari Pulau Ndao ke pulau ini untuk mencari tambatan hati. Menurut petunjuk mimpi yang saya dapat dari Dewata, bahwa saya akan menemukan jodoh saya di seberang lautan. Jika Moneama dan Bengu Udu tidak keberatan, tolonglah saya agar dapat menemukannya.
4: Anakku, petunjuk lewat mimpi yang kau dapatkan itu juga ada hubungannya dengan mimpi yang kualami, bahwa aku akan didatangi seorang pemuda untuk meminta bantuanku. Tak kusangka bahwa itu adalah kau. Baiklah, untuk menemukan jodohmu, kita akan membuat sebuah sayembara petuhuta. Sayembara ini nantinya akan diikuti oleh semua pemudi di kampung Bodo ini. Yang berhasil memenangkannya, dia adalah jodohmu.
2: Kireoli menyetujui usul Moneama dan Bangu Udu. Hari berikutnya, Moneama mengumpulkan semua masyarakat kampung Bodo di tepi pantai untuk membicarakan sayembara tersebut.
4: Saudara-saudariku sekalian, Helama Tona Iye, terima kasih sudah berkumpul.
5: Moneama, Moneama, apa maksudnya mengumpulkan kami semua di sini?
4: Begini anakku, saat ini kita kedatangan seorang tamu dari pulau seberang, lebih tepatnya Pulau Ndao. Namanya Kireoli. Ia kesini berdasarkan petunjuk mimpi yang diperlihatkan oleh Dewata. Dalam mimpinya, Dewata mengatakan bahwa ia akan mendapatkan tambatan hatinya di sini. Oleh karena itulah, ia meminta bantuanku dan aku mengusulkan untuk membuat sebuah sayembara petuhuta. Dengan demikian, setiap pemudi haruslah mengikuti sayembara itu. Siapapun pemenangnya, maka ia akan dipersunting oleh Kireoli, saudara kita dari negeri seberang.
2: Demi tujuan ini, Deo Rai dan Bangu mengadakan suatu malam hiburan rakyat di Sabu. Acara-acara yang mengisi malam hiburan itu antara lain menyabung ayam, peherejara, lomba menari kuda, padoa, serta tarian ledo. Pada saat-saat keramaian itulah diadakan sayembara Petuhuta dengan si pemuda Kireoli. 7 hari 7 malam diadakan sayembara Petuhuta di Bodo. Tetapi belum ada seorang pun yang berkenan di hati Kireoli. Maka Deo Rai dan Bangu Udu, pemuka adat dan penguasa, mengulangi lagi pengumuman tersebut agar semua pemudi, baik yang kecil maupun yang besar, datang mengikuti dalam sayembara tersebut. Siapa tahu Dewata, Tuhan yang Maha Kuasa, akan berkenan. Pada hari yang ketujuh, datanglah seorang ibu bersama putrinya yang berumur 9 tahun bernama Hemadolena. Dengan tekad dan keyakinan teguh, Hemadolena mengikuti sayembara tersebut. Tanpa diduga, Hemadolena berhasil menaklukkan setiap tantangan sehingga ia dinyatakan sebagai pemenangnya. Namun karena Hemadolena masih berusia 9 tahun saat itu, maka Moneama dan ibu dari Hemadolena mengadakan kesepakatan dengan Kireoli agar Hemadolena baru boleh dipersunting 5 tahun lagi. Kireoli pun setuju dan memohon diri kembali ke Pulon Dao bertemu kedua orang tuanya untuk memberitahukan semuanya. Dalam rentang waktu 5 tahun, Hemadolena diperintahkan ibunya untuk mempersiapkan diri agar dapat dipersunting Kireoli. Ibu Hemadolena kemudian mengirim Hemadolena kepada neneknya yang tinggal di Aikepaka untuk belajar menenun.
6: Hemadolena anakku.
7: Iya mama.
6: Sebentar lagi kau akan dipersunting pemuda dari seberang, Kireoli. Oleh karena itu, pergilah ke rumah nenekmu untuk belajar menenun dan urusan rumah tangga lainnya, agar kamu disayang oleh calon suamimu.
7: Baik mama.
2: Hemadolena kemudian berangkat menuju Aikepaka, tempat neneknya tinggal. Di sana ia diterima oleh neneknya yang sangat sabar mengajari Hemadolena segala urusan rumah tangga. Di rumah tempat tinggal Hemadolena ada seekor kera yang merupakan binatang peliharaan mereka yang didapatkan di hutan. Tanpa diketahui oleh Hemadolena dan ibunya, kera tersebut merupakan jelmaan dari istri seorang Deo Rai yang dikutuk. Melihat kebahagiaan Hemadolena yang sebentar lagi akan dipersunting pemuda tampan nan kaya, ia berniat untuk mengganggunya. 5 tahun berlalu begitu cepat hingga tibalah saatnya Kireoli kembali ke Pulau Sabu untuk menjemput calon istrinya. Namun sesampainya di sana, ia tidak mendapati Hemadolena karena Hemadolena sedang diperintahkan ibunya untuk belajar menenun. Kireoli kemudian memutuskan untuk menjemput Hemadolena di rumah neneknya di Aikepaka. Saat mendengar niat Kireoli untuk menjemput Hemadolena, sang kera yang sudah menyusun rencana kemudian mendahului Kireoli ke rumah nenek Hemadolena di Aikepaka. Dengan tipu muslihatnya, ia berhasil menculik Hemadolena dan menyembunyikannya di loteng tempat menaruh padi, sedangkan ia berubah wujud menjadi Hemadolena. Saat Kireoli tiba di rumah nenek Hemadolena, ia kemudian mengutarakan keinginannya kepada sang nenek.
3: Helamatona iye nenek, saya Kireoli, calon suami Hemadolena. Saya kemari untuk menjemputnya agar sesuai perjanjian kami dapat menikah di hadapan orang tua saya.
8: Baiklah cucuku, tunggulah sebentar, akan kupanggilkan Hemadolena untukmu.
2: Sang nenek pun kemudian memanggil Hemadolena yang sedang menenun tanpa tahu bahwa yang sedang menenun itu adalah Hemadolena yang palsu atau jelmaan kera jahat.
8: Hemadolena, Hemadolena, kemarilah cucuku. Lihat, calon suamimu sudah menunggumu untuk membawamu kepada keluarganya agar dapat mempersuntingmu.
7: Baik, nenek.
8: Kudoakan yang terbaik untukmu, cucuku. Apa yang kau inginkan sebagai hadiah pernikahan dariku untukmu?
7: Aku ingin seorang hamba perempuan yang terikat di lumbung padimu agar dapat kujadikan hamba dan teman perjalananku ke pulau seberang, nenek.
8: Hamba perempuan terikat. Ya, baiklah, jika itu keinginanmu, bawalah ia.
2: Singkat cerita, setelah berpamitan dengan kedua orang tuanya, Hemadolena berlayar ke Pulondau. Ia membawa serta Hemadolena yang asli untuk menjadi hambanya. Sesampainya di atas kapal yang membawa mereka ke Pulondau, Hemadolena yang asli melantunkan hokda. Dengan sedihnya, herannya jika Hemadolena palsu bernyanyi, maka perahu tidak bergerak. Kireoli yang memperhatikan hal tersebut menyimpan perkara itu dalam hatinya. Setiap hari Hemadolena palsu selalu menyiksa Hemadolena yang asli. Ia diberikan pekerjaan berat seperti menjaga ladang yang ada di dekat pantai dari pagi hingga malam hari. Pada suatu hari, Hemadolena asli sudah tidak dapat menahan diri untuk kembali ke kampung halamannya memanjatkan doa kepada Deo, sang pemilik langit, agar mengirimkan angin dan kapal agar dia dapat bertolak ke Pulau Sabu. Deo mengabulkan permintaannya. Angin dan kapal dikirimnya sehingga Hemadolena bisa kembali.
7: Oh Deo, terima kasih. Kumohon berikanlah hukuman yang setimpal bagi kera jahat yang telah mengaku menjadi diriku.
2: Setelah kepergian Hemadolena yang asli ke Pulau Sabu, Kireoli menjadi heran melihat kelakuan istrinya yang janggal. Setiap kali memegang piring, pasti piring tersebut jatuh berkeping-keping. Sementara itu, Hemado asli telah sampai kepada kedua orang tuanya dan menceritakan apa yang terjadi. Sedihlah hati kedua orang tuanya. Kireoli yang mulai curiga kemudian menyelidiki mengenai istrinya. Ia memutuskan untuk kembali ke kedua orang tua Hemadolena untuk menanyakan kejanggalan tersebut. Namun, alangkah terkejutnya Kireoli ketika ia sampai di Pulau Sabu, ia mendapati Hemadolena yang asli di sana. Setelah mendengar cerita yang sesungguhnya, maka bersama dengan Hemadolena yang asli, Kireoli kembali berlayar ke Pulondau untuk membuat perhitungan dengan Hemadolena yang palsu. Sesampainya di Pulondau, Kireoli kemudian menghunus pedangnya dan kemudian membunuh istrinya yang palsu. Akhirnya, Kireoli pun hidup bahagia bersama Hemadolena yang asli.

0: mane? Ini galon su tua, warna su pudar, dan lu masih pakai terus isi air nih kok.
1: Biar eh, ini galon ini punya sejarah. Ini hadiah dari Bepung mantan.
0: Mantan seberapa lama kasih nih? Lebih lu move on su.
1: Kok masih bisa isi air ah? Kok kenapa ju mesti ganti? Sekarang nih beta lagi efisiensi.
0: Wih, emane, lu tahu kok sonde. Galon yang sulama digunakan atau sering disebut galon lanjut usia atau ganula, itu tuh berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya bisphenol A atau BPA. Nah, ini BPA nih adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat. BPA juga bisa tiru kerja hormon dalam tubuh manusia, sehingga berpotensi ganggu fungsi hormonal tubuh, tumbuh kembang anak, sampai meningkatkan risiko penyakit serius, sama kayak kanker tuh.
1: Aduh, kalau begitu beta harus ganti cepat ini galon su. Selamat tinggal mantan.
0: Nah, itu dolo baru betul. Jangan lupa Ju, kalau galon guna ulang, idealnya hanya dipakai maksimal 40 kali. Kalau diasumsikan dalam 1 minggu galon diisi ulang sebanyak 1 kali, usia aman galon guna ulang tuh sebenarnya hanya sekitar 1 tahun. Jangan kayak lu, simpan mantan bertahun-tahun.
2: Kata boi suet sering kita dengar di kalangan masyarakat Rotendao. Istilah kata boi memiliki makna kandung dan kata suet memiliki makna sayang, yang artinya boi suet merupakan sapaan sayang untuk orang terdekat yang bermakna mendalam bagi masyarakat Rotendao. Sapaan sayang ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Rotendao sejak nenek moyang hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, sapaan boi suet tidak hanya diperuntukkan untuk menyapa keluarga atau kerabat terdekat saja, melainkan istilah ini sudah dipakai khalayak umum untuk menyapa orang yang bukan dari keluarga kandung dan dapat mempererat kebersamaan masyarakat Rotendao karena istilah kata boi suet memiliki arti yang mendalam.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kita di acara selanjutnya, musik dan informasi selepas selepas ini ya. Mini drama untuk kita dengarkan tadi bersama, dan selanjutnya musik dan informasi. Saya akan hadirkan informasi dan juga hadirkan lagu-lagu untuk kita dengarkan bersama hingga akhir kebersamaan kita di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tentunya, dan pendengar, hadirkan lagu I Love You Baby, lagu dari Dead Chang Chuters, dan juga selanjutnya Demi Cinta.

I love you, baby. Dari Dead Chang Cutars. Kita kembali ke informasi lagi, yakni Bupati Rotendao tekankan pejabat kuasai data sebelum bicara. Yakni Bupati Rotendao Paulus Henuk menekankan pentingnya penguasaan data dan informasi oleh pejabat publik sebelum memberikan keterangan kepada media. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Paulus, setiap pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Rotendao, mulai dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi hingga kepala perangkat daerah, harus memahami data sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Ia menjelaskan informasi yang tidak disampaikan secara menyeluruh berpotensi menimbulkan kebingungan dan salah persepsi di tengah masyarakat. Karena itu, pejabat perlu mempersiapkan data secara baik sebelum memberikan penjelasan kepada awak media atau wartawan. Paulus juga menegaskan pemerintah Kabupaten Rotendao terbuka terhadap komunikasi dengan media, termasuk dalam pembahasan berbagai persoalan pembangunan dan pelaksanaan proyek pemerintah. Ia mengapresiasi peran wartawan dalam menyampaikan informasi sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial. Dan yang terpenting adalah informasi yang disampaikan dapat

0: Aedes apaan sih?
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Aduh kakak.
3: Iya, kenapa mama?
2: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asito dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, so resmi jadi pengendara.
3: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya, mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet, nih?
2: Bahaya apa, Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang, toh. Soalnya ada niat lain, toh.
3: Mama, orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lain.
2: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti ketompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh Sony boleh sembarang orang tahu kok.
3: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
4: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.

Feeling on in love ya, dari G-Rox. Dan pendengar masih di musik dan informasi, dan saya hadirkan lagi satu informasi, yakni Bupati Paulus Henuk sebut penyerapan gabah Rotendao meningkat. Bupati Rotendao Paulus Henuk menyebut penyerapan gabah petani pada musim tanam pertama tahun 2026 telah melampaui 1.000 ton, meningkat dibandingkan capaian sepanjang 2025 yang tercatat sekitar 509 ton. Data tersebut disampaikan Paulus saat menghadiri penyerahan bantuan benih padi bagi 52 kelompok tani penerima program optimasi lahan atau OPLA di Balai Penyuluh Pertanian BPP Holoama pada Jumat 9 Oktober 2026. Menurut Bupati, peningkatan penyerapan tersebut menjadi perkembangan yang perlu dipertahankan melalui pungutan kegiatan pertanian dan pemanfaatan bantuan pemerintah secara optimal. Ia menyebut dukungan bagi petani tidak hanya berasal dari pemerintah daerah, tetapi juga melalui program pemerintah pusat dan perjuangan perwakilan daerah di tingkat nasional, termasuk bantuan alat dan mesin pertanian serta benih. Paulus mengingatkan berbagai bantuan tersebut harus diikuti peningkatan hasil produksi, dan bantuan yang diterima petani perlu digunakan sesuai peruntukan agar memberikan dampak nyata terhadap produktivitas. Bupati berharap petani terus meningkatkan kualitas pengolahan lahan, memanfaatkan benih bantuan dengan baik, serta mengoptimalkan sarana produksi yang telah diberikan pemerintah. Ia juga mendorong penguatan dukungan pertanian agar peningkatan produksi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Rotendao berharap peningkatan penyerapan gabah menjadi dorongan bagi petani untuk terus mengembangkan usaha tani sekaligus memperkuat produksi pangan dan perekonomian daerah. Informasi ini pendengar Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

dan lagu ini akan mengantar kita di akhir musik dan informasi dan juga rangkaian Rote Sore. Demikian rangkaian acara Rote Sore hingga saat ini. Saya Alif Ndolu, ada juga operator teknik yang bertugas, ada Bung Dermas Fateh, mewakili kerabat kerja yang bertugas di Rote Sore ini edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.

0: Pendengar tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Malam.
1: Waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan WDB Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
3: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
3: Untuk itu, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Sehingga sekarang lebih...
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG, sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut, anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai Rp38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus di BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai Rp153,2 triliun, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Nah, di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca, termasuk angin, begitu ya. Angin ini juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian, sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat. Karena penanganan Karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Ya, cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cilikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi gerdu penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau gerdu penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pungut timalak, pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farid Edir Hardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi gerdu penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, kader penyuluh kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Kita juga mengadakan penyuluhan mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Bawaan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daup 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Ana menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor 1 gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda ya. Jadi itu harus ada ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
12: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata.

0: untuk Indonesia.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
2: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau Turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
3: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya. Sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada dua istisar, dua kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
2: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA, Profesor Haji Masdar Hilmi, mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
4: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
2: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revolary Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Marsi berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1 di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20 baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini, yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends, ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim

ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas di sisi timur. Sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan, sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, cuman memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke 24 sudah memasuki menit ke 24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirapuli 23 RRI, terus memudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kita bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi, sulit tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah ini.
1: Lu nih kekar mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotompo motif tenun nih. Bagus-bagus toh. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model terlalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katompong industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sah. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu harga karena nao. Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut. Dia pun harga pas di katompong kantong. Dia pun kualitas cempolan. Ingat ya, kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul juga. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, yang pasti awet nah.
1: Nah, begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu su.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT, kebanggaan
3: kami. FM 92.5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Ya, Hers. Pro 1 RRI Roti Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selamat malam dan kembali bersama saya Alif Ndolo yang menemani Anda di program selanjutnya yaitu Mimbar Agama. Dan untuk edisi malam ini Mimbar Agama Kristen Protestan ya. Edisi 10 Oktober 2026, dan saya akan menghadirkannya setelah saya hadirkan satu lagu pembuka ya di malam ini. Dan tema malam ini yakni bergumul dalam doa oleh Ibu Dewi Warungu yakni penyuluh Agama Kristen Protestan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Namun kita dengarkan sebuah lagu pengantar untuk kita dengarkan bersama di malam ini.

0: Pendengar, kita akan mendengarkan renungan untuk malam ini, mimbar agama Kristen Protestan, oleh penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, Ibu Dewi Warungo, dengan topik atau judul malam ini, bergumul dalam doa. Saya ucapkan selamat mendengarkan untuk kita semua.
1: Salam pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja berada, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan malam hari ini. Kembali bersama saya Dewi Warungo, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Rotendao. Kita berjumpa dalam program Mimbar Agama Kristen. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saya ajak kita semua meminta hikmat dari Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami bisa menjalani hari-hari hidup kami dengan penuh kekuatan, kesehatan, damai sejahtera dari Allah. Kami tahu bahwa itu karena campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Bapa di dalam surga,

berkati, biarlah kiranya segala siaran-siaran yang boleh dapat dijangkau dan dapat diterima dengan baik oleh setiap pendengar dimanapun berada. Biarlah Radio Republik Indonesia terus jaya di udara dan terus Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat. Bapa di dalam sorga, ini kami saat ini, kami menyiapkan diri kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya ajak kita membaca dan membuka firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 31. Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 31 di bawah perikop pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Demikian juga pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Yang berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan hari lepas hari. Pendengar setia dimanapun berada, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan oleh karena kasih penyertaan-Nya. Kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan mimbar agama Kristen pada malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan seluruh pendengar yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti memiliki pergumulan dalam kehidupannya. Ada yang bergumul dengan masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, pelayanan, masa depan anak-anak, hubungan dengan sesama, bahkan ada pergumulan yang hanya kita simpan sendiri di dalam hati. Kadang-kadang kita terlihat kuat di hadapan orang lain, tetapi sebenarnya hati kita sedang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Melalui bacaan kita malam hari ini, kita belajar dari kehidupan Yakub, seorang yang sedang menghadapi pergumulan besar. Yakub akan bertemu kembali dengan Esau kakaknya yang dahulu pernah ia tipu. Pertemuan itu tentu membuat Yakub takut. Oleh karena itu, malam hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar satu perenungan tema firman Tuhan, yaitu bergumul dalam doa. Sekali lagi, bergumul dalam doa. Dari kisah ini, dari kisah Yakub ini, di tengah ketakutannya, Yakub mengambil waktu untuk menyendiri dan bergumul dengan Tuhan. Dan dari kisah ini kita belajar satu hal penting, yaitu pergumulan bukan alasan untuk menjauh dari Tuhan. Pergumulan seharusnya membawa kita semakin dekat kepada Tuhan melalui doa. Lewat bacaan kita malam hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama, bawalah ketakutan kita kepada Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Yakub sedang berada dalam situasi yang menegangkan. Masa lalu yang selama ini mungkin ia coba tinggalkan kembali muncul di hadapannya. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi Esau. Kadang-kadang kehidupan kita juga seperti itu.
ada persoalan yang tidak dapat kita hindari. Ada masalah yang harus kita hadapi. Ada keputusan yang harus kita ambil.

Ketika menghadapi keadaan seperti itu, kita dapat memilih dua hal, takut dan mengandalkan kekuatan sendiri atau datang kepada Tuhan dalam doa. Yakub memilih untuk bergumul bersama Tuhan. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Ketika hati kita takut, jangan hanya memikirkan masalah itu berulang-ulang. Jangan hanya menceritakan masalah kepada banyak orang, tetapi bawalah pergumulan itu kepada Tuhan. Mazmur 62 ayat 9 berkata, "Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya." Tuhan tidak meminta kita datang kepadanya hanya ketika kita sudah kuat. Justru ketika kita lemah, takut, bingung, kecewa, dan tidak tahu harus berbuat apa, datanglah kepada Tuhan. Kita dapat berkata, "Tuhan, saya takut. Tuhan, saya tidak tahu harus berbuat apa. Tuhan, saya sedang menghadapi masalah. Tuhan, kuatkan saya." Doa yang demikian bukan tanda kelemahan. Sebaliknya, doa adalah tanda bahwa kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Hal yang kedua, jangan berhenti berdoa ketika jawaban belum terlihat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salah satu tantangan terbesar dalam kehidupan doa adalah ketika kita sudah berdoa tetapi keadaan belum berubah. Kita berdoa untuk keluarga, tetapi masalah keluarga masih ada. Kita berdoa untuk pekerjaan, tetapi keadaan belum membaik. Kita berdoa untuk anak-anak, tetapi kita belum melihat perubahan. Kita berdoa untuk kesehatan, tetapi pergumulan masih berlangsung. Dalam keadaan seperti itu, kita bisa bertanya, "Tuhan, apakah Engkau mendengar doaku?" Firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap tekun. Dalam Lukas 18 ayat 7 dikatakan, "Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya?" Yakub juga tidak berhenti dalam pergumulannya. Ia berkata, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Perkataan Yakub menunjukkan sebuah ketekunan. Namun perlu kita pahami, tekun berdoa bukan berarti memaksa Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Ketekunan dalam doa berarti kita tetap percaya kepada Tuhan sekalipun jawabannya belum kita lihat. Tuhan mengetahui apa yang kita perlukan. Tuhan mengetahui waktu yang terbaik. Tuhan mengetahui jalan yang terbaik. Karena itu jangan berhenti berdoa hanya karena jawaban belum datang. Mungkin Tuhan sedang mengubah keadaan kita, tetapi mungkin juga Tuhan sedang mengubah diri kita terlebih dahulu. Hal yang ketiga yang perlu kita renungkan, dalam doa Tuhan mengubah hati kita. Perubahan terbesar dalam kehidupan Yakub bukan hanya perubahan keadaan, Tuhan mengubah dirinya. Yakub yang selama ini dikenal dengan kecerdikannya, belajar bahwa ia tidak dapat selamanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Dalam pergumulan itu, Yakub menjadi lemah secara fisik. Pangkal pahanya disentuh sehingga ia berjalan pincang. Ini mengajarkan bahwa ada saat-saat Tuhan mengizinkan kita mengalami kelemahan supaya kita belajar bergantung kepadanya. Kadang-kadang kita terlalu percaya kepada kemampuan sendiri. Kita berkata, "Saya bisa menyelesaikan semuanya. Saya punya pengalaman, saya punya kekuatan, saya tahu bagaimana caranya." Tetapi melalui pergumulan, Tuhan mengajar kita, jangan hanya mengandalkan dirimu, belajarlah mengandalkan Tuhan. Karena itu ketika kita berdoa, jangan hanya berkata, "Tuhan, ubahlah keadaan saya." Tetapi mari kita juga berkata, "Tuhan, ubahlah hati saya. Tuhan, jika saya salah, tunjukkan kesalahan saya. Jika saya keras hati, lembutkan hati saya. Jika saya sombong, ajarkan saya rendah hati. Jika saya takut, berikan saya iman. Jika saya tidak mampu mengampuni, mampukan saya mengampuni." Ini salah satu kekuatan doa. Doa bukan hanya mengubah keadaan, doa juga mengubah orang yang berdoa. Mazmur 139 ayat 23 berkata, "Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku." Hal yang keempat yang perlu kita renungkan bersama,
Pergumulan bersama Tuhan membawa kita kepada perubahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah pergumulan itu, nama Yakub berubah menjadi Israel. Perubahan nama ini menunjukkan sebuah perubahan penting dalam perjalanan hidupnya. Yakub tidak keluar dari pergumulan itu sebagai orang yang sama. Demikian juga dengan kita. Mungkin kita sedang menghadapi pergumulan hari ini. Mungkin ada masalah yang belum selesai. Mungkin ada doa yang sudah lama kita panjatkan. Mungkin ada pergumulan atau persoalan yang membuat kita menangis dalam kesendirian. Tapi jangan berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Bisa jadi justru melalui pergumulan itu, Tuhan sedang membentuk iman kita. Tuhan sedang mengajar kita menjadi lebih sabar. Tuhan sedang mengajar kita untuk mengampuni. Tuhan sedang mengajar kita untuk rendah hati. Tuhan sedang mengajar kita untuk percaya. Tuhan sedang mengajar kita bahwa hidup ini tidak dapat dijalani hanya dengan kekuatan kita sendiri. Karena itu jangan lari dari Tuhan ketika pergumulan datang. Larilah kepada Tuhan. Jangan menjauh dari doa ketika masalah semakin berat. Justru berdoalah semakin sungguh-sungguh. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Pertama, pergumulan apa yang sedang saya hadapi saat ini? Apakah itu pergumulan keluarga, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, pelayanan, masa depan, atau pergumulan yang tidak pernah saya ceritakan kepada siapapun? Yang kedua, apakah saya sudah membawa pergumulan itu sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam doa? Ketiga, apakah saya mau membiarkan Tuhan mengubah hati saya melalui pergumulan tersebut? Jangan hanya meminta Tuhan mengubah orang lain. Jangan hanya meminta Tuhan mengubah keadaan. Mari kita juga berkata, Tuhan, ubahlah saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan seluruh pendengar Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan, dari kisah Yakub, kita belajar bahwa pergumulan dapat menjadi tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Yakub dengan ketakutan, tetapi ia keluar dengan pengalaman baru bersama Tuhan. Ia datang sebagai pribadi yang banyak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi Tuhan mengajarnya untuk bergantung kepadanya. Karena itu, ketika kita sedang bergumul, jangan menyerah. Tetaplah berdoa, tetaplah percaya, tetaplah berpegang kepada Tuhan. Mungkin jawaban Tuhan belum kita lihat hari ini. Mungkin keadaan belum berubah seperti yang kita harapkan. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Kiranya melalui setiap pergumulan, iman kita semakin kuat, hati kita semakin rendah, dan kehidupan kita semakin dekat dengan Tuhan. Jangan lari dari pergumulan yang membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Bergumullah dalam doa, tetaplah percaya, dan izinkan Tuhan membentuk kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari, saya ajak kita semua untuk tunduk kepala dan kita mengucap syukur. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Malam hari ini, dalam lawatan Tuhan, lewat pelajaran seorang Yakub yang bergumul dalam doa. Dia datang dan keluar sebagai orang yang menerima sukacita daripada Tuhan. Dia bergumul dengan segala yang ia hadapi. Ada ketakutan yang ia hadapi. Tetapi ketika ia berdoa, menyerahkan dan mengandalkan semuanya di bawah kaki Tuhan, ia keluar, ia membawa kelegaan, ia menerima apa yang didoakannya. Kami juga mau belajar dari seorang Yakub, ya Bapa. Dalam hari-hari ini, ada begitu banyak pergumulan kami menghadapi kehidupan ini. Tetapi kami tahu bahwa persoalan-persoalan itu tidak akan membuat kami jauh daripada Tuhan. Justru kami belajar lewat persoalan-persoalan yang ada, kami semakin mendekatkan diri. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, bimbing kami, tuntun kami melewati setiap persoalan demi persoalan yang kami hadapi.
Kami tahu selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak akan lepas dari yang namanya persoalan, pergumulan, tantangan, dan lain sebagainya. Tetapi kami satu hal, kami percaya bahwa ada tangan Tuhan yang akan terus menguatkan kami, yang akan menuntun kami sampai kepada akhir, sampai kepada garis finish, sehingga kami menjadi pemenang. Oleh karena itu ya Bapa, lewat firman-Mu yang sudah mengajarkan kami malam hari ini, biarlah setiap yang sudah mendengar siaran ini, bahkan yang sudah dikuatkan, biarlah terus bertumbuh dalam iman, agar kami boleh menghidupi firman-Mu, dan kami boleh menikmati sukacita dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami membawa setiap pergumulan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Ajar kami untuk tetap bergumul dalam doa-doa kami, sekalipun setiap doa kami mungkin belum terlihat jawaban-jawaban, tetapi kami tidak kecewa, justru kami semakin kuat, semakin teguh, semakin tidak menyerah dalam setiap pergumulan kami dalam doa-doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa ungkapan syukur kami, biarlah Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Amin.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita harus berpisah dari Mimbar Agama Kristen Protestan edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Saya Alif Nulu dan juga operator teknik yang bertugas di malam ini ada Bung Heri Pailau. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda di malam ini. Selamat malam, selamat berakhir pekan bersama keluarga dan sampai jumpa. Bye-bye. Berikutnya tepat di pukul 21 ya, kita akan lanjut dengan acara selanjutnya, yaitu obrolan komunitas untuk edisi malam ini ya, malam minggu, untuk kita dengarkan bersama. Dan di obrolan komunitas malam ini saya akan menghadirkan berbagai informasi dari berbagai komunitas, termasuk komunitas sepeda, baik itu di Rotendao dan juga NTT dan Indonesia umumnya. Sehingga jangan kemana-mana, jangan lewatkan informasi berikutnya yang saya hadirkan untuk Anda di malam ini. Selamat mendengarkan.

0: Setiap hari, kita bertemu banyak orang. Berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, Peter Pan dengan kisah cintaku. Masih di obrolan komunitas, saya hadirkan satu informasi yakni mengenai sepeda, komunitas sepeda, dan seperti apa di Indonesia. Yakni komunitas sepeda di Indonesia sangat beragam, mulai dari kelompok yang santai hingga wadah atlet profesional yang tersebar dari kota besar hingga daerah. Dan beberapa jenis komunitas sepeda di Indonesia, di antaranya yakni ada komunitas fun bike atau sepeda santai, yaitu berfokus pada kebersamaan dan kebugaran tanpa tekanan kompetisi, dan sering mengadakan acara kumpul atau fun ride terbuka dan juga untuk umum. Dan juga ada komunitas sepeda lipat, dan yang membawahi atau mewadahi para pekerja atau masyarakat perkantoran yang menggunakan sepeda untuk mobilitas harian. Ya, seperti bike to work dan explore kota. Dan juga komunitas sepeda gunung atau MTB. Dan seperti di Indonesia, yaitu Indonesia Mountain Bikers, yang fokus menjelajahi jalur off-road dan juga pegunungan dan alam. Dan lagi komunitas road bike, yaitu sepeda balap ya, yang berfokus pada kecepatan rute jalan raya dengan jarak jauh atau long ride, dan juga latihan berstruktur dengan kecepatan tinggi. Contohnya klub-klub yang tergabung atau berjejaring seperti di Jakarta, Cycling Community Cycling, dan juga komunitas sepeda tua atau ontel. Ya nih contohnya, yaitu

Nilai sejarah serta mengadakan kegiatan budaya dan sosial. Dan juga komunitas yakni lintas disiplin, organisasi yang wadah dan menaungi silaturahmi antar pesepeda dan berbagai latar belakang. Dan juga wadah pesepeda yang paling santai yaitu komunitas fun bike, yakni mengutamakan aspek rekreasi, kegembiraan serta silaturahmi dibandingkan aspek kecepatan atau kompetisi. Dan karakteristik utama dari komunitas fun bike yaitu inklusi, yaitu tidak perlu bersepeda. Ya, ini balap yang mahal untuk bergabung di komunitas. Pengguna sepeda lipat atau seli dan sepeda gunung, MTB, sepeda minion dan sepeda jengki hingga sepeda ontel tua berbaur di rute yang sama. Dengan kecepatan santai yaitu goes biasanya dijaga antara 15 hingga 20 km per jam. Agar semua peserta mulai dari anak-anak, pekerja kantoran hingga lansia bisa menikmati perjalanan tanpa kelelahan. Dan agenda wajib yaitu wajibnya itu kulineran. Dan tiap titik pemberhentian atau di finish hampir selalu melibatkan tempat sarapan legendaris, yakni warung kopi atau pasar kaget lokal. Dan bagi masyarakat atau bagi banyak anggotanya, esensi utama fun bike justru terletak pada sisi mengobrol dan makan bersama. Dan juga komunitas ini sangat aktif memeriahkan festival sepeda besar seperti Goes Kemerdekaan, ya, Indomaret Fun Bike dan hingga City Rolling yang saat hari bebas yaitu bebas kendaraan bermotor Car Free Day. Dan juga pendengar, beberapa ragam komunitas dan juga gerakan sepeda santai, yakni gerakan Goes Santai Keliling Kota, yakni City Rolling pada minggu pagi yang terbuka. Dan bagi siapa saja yang tanpa syarat bisa masuk ke anggotaannya formal. Dan pendengar, itu dia saya hadirkan beberapa informasi mengenai komunitas sepeda. Dan jangan mana-mana, kita lanjut lagi setelah lagu yang satu ini. Pelan-pelan saja dari kota.

0: Pas itu dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, "Hore, Suresmi jadi pengendara."
1: Aduh, Mama. Suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya, Mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa, Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama, orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, Mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti ketompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, Mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, Mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.

Ya, aku lelakimu dari Firza dan masih di obrolan komunitas ya pendengar. Apa kabarnya di malam ini yang lagi bermalam minggu? Saya sendiri di sini. Nanti sebentar di ruang rindu bisa bergabung bersama saya ya. Dan pendengar, malam-malam minggu asiknya lagi duduk santai bersama dengan ya keluarga atau kekasih untuk bermalam minggu di Taman Nusa Malole ataupun di ya seputaran Kota Baah. Dan saya hadirkan lagi satu informasi, yakni di titik paling selatan Indonesia, Nusa Tenggara Timur, yang memiliki landscape yang sangat memikat untuk bersepeda. Berbeda dengan kota-kota besar yang memiliki ribuan komunitas khusus fun bike, yakni budaya bersepeda di Rotendao tumbuh secara organik dan juga menyatu dengan keindahan alam serta pariwisatanya. Jalanan pesisir pantai dan ya yang cenderung rata dan dikelilingi pohon kelapa membuat pulau ini menjadi surga tersembunyi bagi penikmat goes santai atau fun bike maupun sepeda gunung. Dan komunitas sepeda di Rote yaitu Rich, yaitu Rote Island, Rote Island Cycling Community, yakni salah satu wadah pesepeda lokal di Rotendao yang menginisiasi agenda fun bike. Komunitas ini aktif berkumpul saat perayaan besar seperti penyelenggaraan Goes Masal, yakni Semarat Hut Bayangkara ya, Hut Bayangkara dan juga Hut Kabupaten Rotendao dengan rute santai di seputaran kompleks perkantoran Bumi Tilangga Baah dan juga ke tiang bendera. Dan kolaborasi komunitas regional ada juga Goes Malole karena letaknya yang berdekatan dengan kota provinsi komunitas besar dari Kupang seperti Kupang Cycling Club Kasisi yang rutin mengadakan agenda touring rekreasi bertajuk Explore Rotendao dan Goes Malole. Mereka menyeberang membawa sepeda untuk menjelajahi keindahan Pulau Rote bersama para Goes lokal. Dan juga ada sport tourism atau eco cycling di resort wisata dan di kawasan Pantai Nembrala dan Pantai Boa. Aktivitas fun bike justru digerakkan oleh para wisatawan domestik maupun mancanegara serta pengelola resort yaitu di Tilan Resort dan Sea Resort dan juga Nihi Rote, yaitu mereka memfasilitasi persewaan sepeda gunung dan sepeda elektrik untuk guide cycling dan juga menyusuri rute-rute pedesaan tradisional Rote untuk melihat kerajinan kain tenun dan juga menikmati matahari terbenam atau sunset dari Pantai Nembrala. Ya, dan selepas informasi kita kembali ke hiburan musik dan berikutnya saya hadirkan lagi

0: Wanita paling bahagia dari Armada. Dan pendengar, lagu ini mengantar kita di penghujung acara kita malam ini, yakni obrolan komunitas untuk edisi malam ini, malam Minggu 10 bulan 10 2026. Dan saya menyudahi acara obrolan komunitas. Ada juga operator teknik yang bertugas di malam ini, ada Bung Heri Bailao. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di malam ini, kami ucapkan selamat beraktivitas, selamat beristirahat, dan juga tetap memantau kami di Pro 1 RRI Rote. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Bye-bye.
1: Tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam dan salam jumpa ya. Bersama saya Alif Ndolo di malam ini, edisi malam Minggu 10 Oktober 2026. Dan malam ini Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat Memori Lagu, edisi malam Minggu ini. Dan pendengar, Anda bisa bergabung bersama saya di line telepon kami 085-195-919-250. Anda bisa merequest lagu favorit Anda untuk pendengar semua, dan yang mau mengirim salam juga boleh. Tentunya saya menanti di nomor kami 085-195-919-250. Dan juga ya, saya sapa yang bergabung di live TikToknya RRI Rote. Acara malam ini Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat Memori Lagu. Ya, pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa merequest lagu-lagu untuk kita di malam ini. Ya, dan langsung ada penelpon pertama ini. Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat Memori Lagu. Dengan siapa di mana? Halo.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ya, selamat malam.
1: Dengan Bapak Alvin di Hundihu.
0: Bapak Alvin di mana Hundihu?
1: Iya, Bapak Aten.
0: Oh, Bapak Aten. Oh, pikir Bapak. Ya, mau request lagu kok, mau kirim-kirim salam. Silakan Bapak Aten.
1: Dua-dua boleh.
0: Boleh, silakan.
1: Mau request lagunya Leto.
0: Leto. Judul apa ya?
1: Sandaran Hati.
0: Wow, Sandaran Hati. Ditunggu ya, Sandaran Hatinya.
1: Mau salam-salam.
0: Iya.
1: Mau pendengar setia RRI Rote.
0: Iya.
1: Dan ujung. Ya. Yang ada di luar Pulau Rote juga.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Iya.
1: Kita mau bergabung juga, sempat bergabung baik via maupun via TikTok.
0: Iya.
1: Salam
0: kenal semua. Iya, betul sekali.
1: Semua orang-orang Hundihu yang.
0: Ya, yang yang lagi pantau ya. Ada.
1: Iya, yang baik, lagi pantau. Iya. Mungkin yang masih matanya masih terang benderang, selamat.
0: Betul sekali, yang ya bersemangat di malam Minggu ini ya kakak ya. Kakak Aten, makasih. Dan itu dia, di live TikTok kita ada banyak ini yang sudah bergabung. Ada kakak Yeni, kakak Eti Balak juga. Orang-orang bagian barat ini. Terima kasih Bapak Aten. Ada lagi kok mau berbagi salamnya? Oh, selesai. Terima kasih Bapak Aten. Dan pendengar, saya hadirkan langsung ya lagu spesial dan pembuka kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat Memori Lagu. Spesial untuk Bapak Aten dari Hundihu.

Lagu dari Obi Mesa, Kisah Kasih di Sekolah. Lagu spesial ini di request oleh kakak atau abang Christopher ya, dari Jaksel. Dan mengantar kita di menit terakhir acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat Memoli Lagu edisi malam Minggu 10 Oktober 2026. Saya Alif Nulu, ada juga operator teknik yang bertugas ada Bung Heri Bailau, mewakili kerabat kerja yang bertugas di Ruang Rindu edisi malam ini. Kami ucapkan terima kasih ya sudah berpartisipasi, baik itu dari live TikToknya RRI Rote dan yang sudah menelpon by telereport, yaitu Bapak Aten dari Hundi Hook. Terima kasih dan selamat malam, selamat bermalam minggu. Sampai jumpa and bye-bye.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada, dan memantau kami di Pro 1 RRI Rote dan juga yang masih bergabung di live TikTok RRI Rote ya. Kita beranjak ke acara berikut, yaitu musik tradisional dan budaya edisi malam minggu, yakni ya malam ini Sabtu malam minggu. Yang lagi bermalam minggu, saya ucapkan selamat bermalam minggu. Dan

dari live TikToknya RRI Rote Kakak Christoffel. Terima kasih, saya hadirkan lagu Oval Langga. Aduh, sudah bisa telepon.

Mama jantung hati dari Leopold ya. Dan pendengar, terima kasih yang masih memantau di live TikToknya RRI Rote. Terima kasih kakak Christopher dan juga kakak Sela, Mama Miti. Dan ya, ada lagi kakak Anas ya. Terima kasih ya sudah masih bergabung di live TikToknya RRI Rote. Acara kita yakni masih di ya musik tradisional dan budaya edisi malam ini. Edisi malam minggu, saya dirikan lagi lagu dari Rotendao, My Valley.

Ya, ita dan Indonesia pusaka Pancasila dari Bowie Tuya mengantar kita di penghujung acara musik tradisional dan budaya edisi malam Minggu 10 Oktober 2026. Dan pendengar, saya Alif Ndolu. Ada juga operator teknik yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda di rangkaian Rote sore hingga malam ini. Dan saya harus pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Bye-bye.

satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Selamat malam pendengar. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda untuk siaran hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 92,5 MHz. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Rote. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI yang berharap peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital, khususnya terkait dengan ketentuan pembatasan biaya platform sebesar 8%. Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo mengatakan, pemerintah perlu memastikan bahwa pengaturan biaya platform tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat pengguna layanan transportasi daring. YLKI mengingatkan agar pembatasan biaya platform maksimal 8% tidak menjadi alasan bagi perusahaan aplikator untuk mencari sumber keuntungan baru dengan membebankan biaya tambahan atau menaikkan tarif kepada konsumen. Kita beralih ke informasi mancanegara. Penutupan sekolah di Malaysia karena memburuknya kualitas udara akibat kabut asap parah telah diperluas ke beberapa negara bagian, serta ibu kota Kuala Lumpur dan pusat pemerintahan Putrajaya. Menurut pernyataan Kementerian Pendidikan Malaysia, sekolah-sekolah di wilayah dengan angka indeks polutan udara di atas 180 akan ditutup mulai Jumat kemarin. Sementara sekolah-sekolah di wilayah yang mencatat angka indeks polutan udara atau API di atas 150 selama 3 hari berturut-turut akan ditutup mulai Senin 12 Oktober mendatang. Data dari sistem pengelolaan indeks polutan udara negara tersebut menunjukkan sebagian besar wilayah di semenanjung Malaysia mencatat angka API dalam kategori tidak sehat, dengan negara bagian Selangor, Johor, dan Negeri Sembilan di pesisir barat sebagai wilayah yang paling terdampak. Kita beralih ke informasi olahraga, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan Erin Routliffe asal Selandia Baru kandas pada semifinal ganda putri China Open 2026 setelah kalah dari unggulan pertamanya Katerina Siniakova Zhang Shuai dengan skor 4-6-2-6 di Beijing hari ini. Dikutip dari BWTA pada pertandingan turnamen WTA Tribu tersebut, Aldila dan Erin harus mengakui keunggulan Siniakova dan Zhang setelah berjuang selama 1 jam 14 menit. Kekalahan itu mengakhiri langkah Aldila Erin di China Open 2026 setelah berhasil menembus semifinal dengan menyingkirkan pasangan unggulan ketiga, Shai Yue, Jelena Ostapenko melalui pertarungan 3 set 7-6, 4-6, 10-7 pada babak perempat final kemarin malam.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya kalau MBG ini menurut aku cukup bagus, karena ini dapat membuat orang tua sedikit meringankan beban orang tua dalam hal menyiapkan makan siang untuk anak-anaknya, karena sudah disediakan di sekolah.
1: Menurut saya tentang EBG saat ini, programnya cukup baik dan bermanfaat bagi anak-anak kita semua yang lagi sekolah.
2: Untuk program MBG di sekolah, sejauh ini sudah berjalan.

0: tetap berjalan dan supaya juga menu itu disesuaikan dengan keinginan anak-anak. Mungkin itu bisa di menjadi evaluasi supaya setiap SPPG itu mungkin bisa mendatangi sekolah atau menanyakan ke anak-anak cara mereka seperti apa. Mungkin seperti itu, sehingga apa yang disajikan itu dapat mereka makan sehingga tidak mubazir gitu, sebenarnya sesuai dengan selera mereka.
1: Harapan kami untuk program MBG selanjutnya supaya lebih tepat sasaran ke anak-anak yang memang membutuhkan, dan juga untuk menu-menunya lebih disesuaikan.

0: kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa malam.
3: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya adalah lagu-lagu pilihan untuk menemani malam akhir pekan Anda. Untuk Anda yang mungkin saat ini mendengarkan siaran kami di dalam perjalanan, tetap berhati-hati, jaga jarak aman berkendara, dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Menemani malam hari Anda, ada Cobalah Mengerti dari Ariel Noah.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Ramadan Lukman yang diberikan amanah sebagai pimpinan di SMP dan SMA Islam Terpadu Bina Insan Palu atau yang biasa dikenal dengan Bina Insan Palu High School. Program Astacita dari Bapak Presiden Pemerintah Republik Indonesia bagi kami dalam hal penguatan ideologi Pancasila dan pengembangan sumber daya manusia, terkhususnya di pengembangan atau penguatan di ideologi Pancasila ini tidak hanya berfokus pada hafalan poin per poin terkait ideologi Pancasila itu sendiri, namun lebih kepada bagaimana penerapan ideologi Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Baik kami di Sekolah Islam Terpadu Bina Insan Palu High School mendidik murid-murid menjadi orang-orang yang mampu menerapkan musyawarah, amanah, dan menerapkan keadilan di sini-sini kehidupan merupakan sesuatu hal yang lebih utama dari hanya sekedar menghafalkan beberapa poin-poin dari Pancasila itu sendiri. Sehingga para murid diharapkan ketika berkehidupan menjadi orang-orang yang menerapkan Pancasila itu sendiri. Kemudian dalam hal pengembangan sumber daya manusia, sekolah tentunya tidak hanya menjadi tempat di mana anak-anak mengumpulkan nilai, tetapi lebih daripada itu, menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang kuat, sehingga pendidikan yang diharapkan dari sekolah kami tentunya mendukung astacita dari program pemerintah, bagaimana menghasilkan murid yang tidak hanya memahami saja, tetapi juga ikut berkontribusi. Kami berharap dari program-program sekolah itu tidak hanya menghasilkan murid-murid yang hanya tahu pelajaran saja, tapi juga menjadi murid-murid atau manusia-manusia yang diharapkan menjadi generasi emas yang mampu membangun Indonesia di masa-masa yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah, kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Anyfriend.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wah, lihat rumah tetangga kita. Mobilnya bagus, rumahnya mewah. Kayaknya hidupnya enak banget ya.
1: Enak dari mana? Kalau kemewahan itu jadi gunjingan karena ternyata berasal dari uang rakyat yang dikorupsi, apa masih pantas dibanggakan?
0: Lah, bener juga. Kita yang kerja jujur, penghasilan pas-pasan, harus berjuang memenuhi kebutuhan. Lah dia, dari mencuri uang rakyat.
1: Makanya, ingat, lebih baik hidup sederhana dari rezeki yang halal, daripada bergelimangan harta dari hasil merugikan orang lain.
0: Iya ya, kok mereka tega ya? Uang yang seharusnya untuk rakyat, malah masuk ke kantong pribadi.
1: Betul, dalam agama, setiap perbuatan ada pertanggungjawabannya. Harta bisa membuat seseorang terlihat kaya, tapi belum tentu membawa ketenangan dan keberkahan dalam hidupnya.
2: Mari jaga amanah, cari rezeki dengan yang halal.

Pendengar, Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang menekankan pentingnya sistem pelaporan dini untuk mencegah kekerasan terhadap anak, termasuk perundungan. Mekanisme tersebut diharapkan memungkinkan masyarakat mengenali tanda bahaya dan melaporkannya sebelum kekerasan terjadi. Marwan menilai persoalan perempuan dan anak ibarat fenomena gunung es karena kasus yang terungkap hanya sebagian kecil dari keseluruhan permasalahan. Ia menyebut berbagai kasus terus dilaporkan kepada Komisi 8 sehingga upaya pencegahan perlu menjadi prioritas sebelum kekerasan menimbulkan korban.

Anggota Komisi 1 DPR RI Andina Theresia Narang mendorong pembangunan ekosistem digital positif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemanfaatan teknologi harus diarahkan untuk memperkuat literasi digital, keamanan cyber, peluang ekonomi, dan kreativitas masyarakat Indonesia. Pesan tersebut disampaikan dalam sosialisasi Merajut Nusantara Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Komisi 1 DPR RI. Andina menjelaskan tingginya penggunaan internet menunjukkan ruang digital telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Namun masyarakat perlu meningkatkan kemampuan memilah informasi, menjaga privasi, dan berkomunikasi secara bertanggung jawab.

Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan penyelesaian akses jalan menuju pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan pada November 2026. Target tersebut mencakup dua paket rekonstruksi jalan Simpang Kuprik Kampung Salor sepanjang 11,8 km. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan infrastruktur jalan menjadi prasyarat penting bagi operasional pemerintah daerah otonom baru atau DOB. Menurutnya ketersediaan akses yang memadai juga diperlukan untuk menghubungkan aktivitas masyarakat dengan kawasan pemerintahan sekaligus mendukung distribusi logistik. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Halo sobat BMKG, berikut perakiran cuaca Indonesia untuk Minggu 11 Oktober 2026. Bersama saya Miftahli, mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik atau pusaran angin terdapat di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, dan di perairan barat Filipina, yang membentuk daerah perlambatan angin dan pertemuan angin di perairan barat Aceh, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, dan di sekitar Laut Sulu, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut. Kemudian bagi sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai terhadap awan hujan di wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, di Samudra Hindia bagian barat Sumatera, Selat Malaka bagian utara dan tengah, wilayah Kalimantan bagian utara, Papua bagian tengah hingga utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua barat daya. Untuk itu selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan sobat. Untuk perakiran cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, dan Bandar Lampung. Serta terdapat potensi udara kabur di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pangkal Pinang. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan ringan di Serang, Jakarta, Semarang. Kemudian terdapat potensi berawan tebal dan cerah berawan di Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Mataram, dan Kupang. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Denpasar. Kita lanjut ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian hujan sedang di Palangkaraya, serta hujan ringan di Pontianak. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Samarinda dan Banjarmasin. Bagi sobat BMKG yang berada di Banjarmasin, waspada terhadap suhu yang dapat mencapai 37 derajat Celcius. Kemudian kita lanjut ke Pulau Sulawesi. Terdapat potensi hujan ringan di Palu dan Mamuju. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Gorontalo, Manado, Kendari, dan Makassar. Terakhir kita ke Pulau Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayapura dan Jayawijaya, kemudian potensi berawan di Merauke, lalu terdapat potensi udara kabur di Sorong, Ambon, Manokwari, dan Nabire, kemudian serta potensi asap atau kabut di Ternate. Selanjutnya, bagi para nelayan dan sobat BMKG pengguna transportasi laut, waspada terhadap gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, kemudian di Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Barat. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspada pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul.

0: berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no? Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no.
1: Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari. Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau itu?
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Telaten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: profil teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wow. Tombo kangen. Tak kirim ini salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Muyuang, banyak panik.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
3: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Bidang Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Program Masa Cita Presiden Prabowo Subianto khususnya dalam dunia pendidikan memberikan manfaat kepada masyarakat di Kota Gunung Sitoli, salah satunya dalam dunia pendidikan keaksaraan.
1: Dua sosok perempuan, Febertine Menrova dan Mesra Zebua, menjadi bukti bagaimana program prioritas pemerintah menyentuh langsung masyarakat akar rumput di Kota Gunung Sitoli. Febertine Menrova, ibu rumah tangga yang sebelumnya mengalami buta aksara, kini merasakan kenyamanan baru setelah mengikuti program keaksaraan yang diselenggarakan oleh Yayasan Gozena Bangkit Berkarya. Program pemberantasan buta aksara yang menjadi salah satu perhatian pemerintahan saat inilah yang menjadi titik balik bagi Febertine. Kemampuan barunya itu tidak hanya membuatnya lebih percaya diri saat berinteraksi, tetapi juga membantunya tidak lagi bergantung pada orang lain untuk memahami informasi. Lebih dari itu, program ini juga membekali Febertine pada kemampuan berhitung dasar yang sangat vital. Kisah inspiratif lainnya datang dari Mesra Zebua, pelaku MKM kerajinan tangan tas rajut di Kota Gunung Sitoli. Mesra adalah peserta pelatihan berbasis kompetensi dari kementerian terkait yang difasilitasi oleh Yayasan Gozena Bangkit Berkarya. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintahan saat ini untuk meningkatkan kompetensi kerja dan mendorong UMKM naik kelas.
2: Perkenalkan, nama saya Mesra Zibua. Saya adalah pelaku UMKM yang bergerak di bidang kerajinan tangan, khususnya membuat tas rajut. Saya saat ini mengikuti pelatihan di LPK Ziona untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan usaha yang saya jalankan. Melalui pelatihan ini, saya mendapatkan banyak manfaat. Mulai dari meningkatkan kemampuan dalam membuat produk yang lebih kreatif dan menarik, memahami cara memasarkan produk, membuat konten promosi yang lebih baik, hingga belajar bagaimana mengembangkan usaha agar lebih dikenal oleh masyarakat. Bagi saya, pelatihan ini sangat bermanfaat karena memberikan wawasan tentang bagaimana mengolah dan mempromosikan produk sebagai pelaku UMKM.
1: Sementara itu, pendiri Yayasan Gozena Bangkit Berkarya, Rido Favorit Saronitewa Ruvu, membenarkan bahwa dua kisah tersebut adalah cerminan keberhasilan program pemerintah di sektor pendidikan non-formal.
3: Kami mendapatkan beberapa program-program untuk bisa memberdayakan kembali ibu-ibu yang buta huruf untuk bisa mendapatkan akses pendidikan kembali. Itu salah satunya. Dan saat ini juga untuk peningkatan kompetensi kerja, kami dari Yayasan mendapatkan berbagai program bermanfaat yang bersentuhan dengan masyarakat, yaitu pelatihan berbasis kompetensi dan juga menyasar sektor-sektor UMKM. Mereka diberikan penguatan kapasitas agar UMKM bisa naik kelas.
1: Ia berharap program-program yang telah dirasakan manfaatnya oleh Febertine dan Mesra ini dapat terus berkelanjutan dan pemerataannya merata di seluruh Indonesia. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.

0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tonggalan Klaten Tengah Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelaksanaan MBG secara prasmanan di SMP Krista Gracia Klaten.
1: Kan Bu, jadi setiap makanan sampai di sini kita cek suhunya. Jadi kita pastikan dari SPG itu udah suhunya udah kayak udah ada standarnya lah dari kami gitu. Jadi udah sesuai gitu.
2: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tonggalan Klaten Tengah Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelayanan makan bergizi gratis MBG dengan sistem prasmanan. Lokasi sekolah untuk pelayanan MBG prasmanan tersebut yakni di SMP Krista Gracia Klaten. Kepala SPPG Tonggalan Klaten Tengah Ambrosius Madaika kepada wartawan mengatakan uji coba MBG prasmanan tersebut merupakan kebijakan dari pusat dan akan terus dilakukan evaluasi dari pelaksanaan uji coba. Para siswa ternyata cukup antusias.
1: Ini dari kemarin ada kebijakan dari pusat PGN, jadi kemarin ada uji coba terkait prasmanan gitu. Jadi kemungkinan ini dicoba dulu di trial, jadi nanti kita monitoring gimana semisal ini kebijakan ini diterapkan di sekolah seperti apa gitu. Kalau dari hari pertama ya sampai sekarang siswa sangat antusias. Hari pertama itu paling hari pertama ya, jadi hari siswa itu sangat ingin mau melayani lah kayak kerja kita pemusat gimana ya. Dari anak-anak itu antusias sekali.
2: Dikatakan pula, petugas SPPG hanya menyiapkan kesekolahan dengan membawa menu prasmanan yang kemudian diletakkan di dalam ruangan kelas. Selanjutnya, untuk pembagian porsi prasmanan dilakukan oleh para siswa sendiri yang didampingi petugas. Uji coba MBG prasmanan oleh SPPG Tonggalan berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan 16 Oktober 2026. Dikatakan pula MBG dengan prasmanan mempunyai keuntungan antara lain ada budaya antri dan juga para siswa dapat ikut terlibat menyajikan. Sementara salah seorang siswa, Kristo, menyatakan lebih enak secara prasmanan karena dapat mengatur porsi sesuai yang diinginkan.
3: Kita lebih bisa ngatur porsi sih, jadi nggak banyak makanan yang mubazir gitu. Iya, lebih enak prasmanan.
2: Sedangkan Kepala Sekolah Krista Gracia, Fajar Iswadim, merasa gembira dengan MBG prasmanan karena banyak manfaat yang dapat diambil, antara lain melatih disiplin bagi para siswa, melatih kesabaran, melatih membantu orang lain yakni secara bergiliran melayani membagi porsi menu MBG. Ia juga berharap program tersebut untuk terus dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat bagi para siswa. RR Surakarta, Adam Stanto melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2026. Saya Fajar Nugroho, bersama kerabat yang bertugas ada Bung Sabil dan juga tim Indonesia Menyapa Dini Hari Pro 3 akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, dialog yang sudah kami hadirkan sejak pagi hingga malam tadi. Kami pilihkan untuk Anda, kami hadirkan kembali pada dini hari ini. Bersama tim Dini Hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kopdes rencananya menjadi penyalur gaji dan pensiunan PNS. Wacana ini dilemparkan oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Menkop Ferry mengatakan pihak Kementerian Koperasi sedang menggodok skema bersama Kementerian Keuangan mengubah peran koperasi menjadi unit layanan jasa keuangan termasuk menyalurkan gaji ASN serta dana pensiun. Langkah ini tujuannya sebagai bagian dari strategi penguatan kelembagaan koperasi agar dapat bisa menarik pasar, porsi pasar lebih luas sekaligus meningkatkan daya saing menghadapi dominasi sektor perbankan. Pemerintah juga sedang mengupayakan penguatan posisi hukum melalui rancangan atau revisi rancangan undang-undang perkoperasian yang mencakup usulan pembentukan lembaga pengawas independen hingga perluasan penjaminan simpanan masyarakat di koperasi. Tetapi tentu saja perlu menelaah lebih dalam tentang bagaimana kesiapan dari koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Tentu saja mengalirkan dana triliunan karena ASN dan juga sekaligus pensiunan dananya kalau di total itu angkanya triliunan ya. Setiap bulan tentu saja membutuhkan infrastruktur. Entah itu akses menuju langsung ke kopdesnya atau secara online infrastruktur internet misalkan dari jalan, internet dan berbagai fasilitas pendukung lainnya harus tentu saja harus disiapkan pembayaran yang mudah dan bisa diakses mudah juga dengan oleh masyarakat terutama ASN dan juga PNS dan tentu saja harus transparan. Saat ini memang sudah stabil ya sistem penggajian untuk ASN dan PNS melalui perbankan nasional sudah rapi, sudah stabil, dan kehadiran wacana ini yang dananya aliran dananya itu kan tentu puluhan triliun ya setiap bulannya tentu saja harus benar-benar dikaji. Nah, kita bahas tentang hal itu ya di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Kami buka di sesi yang pertama ini setelah kami hadirkan perbincangan Pro 3 RRI mengenai koperasi wacananya menjadi penyalur gaji dan pensiunan PNS.
1: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
2: Nama saya Mas Anastasia. Saya dari Kabupaten Pacitan, Kecamatan Arjosari. Pengalaman saya setelah diterima sekolah ini adalah diikuti kegiatan keasramaan, pembiasaan apel, pembiasaan makam, dan lain sebagainya.

Perkenalkan, saya Abdul Dalil Amin, asal saya dari Kota Pacitan, Kecamatan Arjosari, Desa Karangkusum. Pengalaman saya di sini itu saya merasa mendapatkan lingkungan belajar yang inklusif. Karena kalau di luar itu kan bisa saja terkena pergaulan bebas, kita bisa mengontrol diri. Sedangkan di sini kita itu tadi kuntun, untuk bisa mengontrol diri, bisa pergaulan bebas. Di asrama sendiri, pengalaman saya merasa nyaman. Karena dari teman-teman sendiri juga mendukung, teman-teman yang baik, lingkungan juga ada wali asrama yang sendiri, yang

biasa membina kami, mengingatkan kami sebenarnya ada kesalahan atau selisih. Untuk pembelajaran sendiri, saya merasa pembelajarannya itu bagus sekali. Metode pembelajaran yang diberikan itu sangat mendukung kami, sangat mudah untuk kami pahami. Untuk keluarga di rumah tentunya sangat mendukung saya, karena di sini mereka tidak perlu memikirkan biaya, memikirkan pergaulan, memikirkan bagaimana saya mengontrol diri saya.

0: semua orang mengira, tudingan mengantuk biasanya akan melekat pada kita yang sering menguap. Padahal, menguap tidak selalu karena sedang diserang kantuk loh. Menguap merupakan tanda tubuh membutuhkan oksigen. Saat jumlah karbon dioksida dalam darah meningkat, kita akan lebih banyak membutuhkan oksigen untuk mengurangi kelebihan karbon dioksida tadi. Salah satu caranya adalah dengan menguap. Meski begitu, sebenarnya menguap adalah refleks alami tubuh. Tapi hal ini sangat efektif untuk memberikan pasokan oksigen bagi darah. Menguap juga bisa menjaga suhu otak. Selain kebutuhan akan oksigen, menguap juga menjadi tanda kalau otak kita sedang berusaha untuk memaksimalkan konsentrasi. Tapi kamu juga perlu hati-hati apabila kita menguap terlalu sering. Karena menguap juga bisa menjadi tanda penyakit, mulai dari hipertensi, kelelahan, gangguan pernafasan seperti sleep apnea, sampai pada penyakit jantung dan stroke dapat terdeteksi dini. Menguap juga bisa menular loh. Beberapa dari kita pasti pernah mengalami menguap dalam waktu hampir bersamaan. Saat ada orang di sekitar yang menguap, gak jarang kita juga sering ingin menguap, seolah-olah sedang tertular. Nah, sekarang sudah tahu kan?
1: Pangeran Antasari adalah seorang pahlawan nasional dari bumi Borneo, tepatnya dari Kalimantan Selatan Indonesia. Ia terkenal karena memimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda pada abad ke-19 yang dikenal dengan peristiwa Perang Banjar. Pangeran Antasari dan 300 tentaranya menyerang tambang batu bara milik Belanda di Pengaron. Pasukan Belanda dengan bantuan dari Batavia dan persenjataan modern akhirnya mampu menggulingkan pasukan Pangeran Antasari. Pangeran Antasari meninggal pada tanggal 11 Oktober 1862 di tengah pasukannya tanpa pernah menyerah, tertangkap, apalagi tertipu oleh bujuk rayu Belanda di Kampung Bayan Sampirang pada usia 53 tahun. 11 Oktober 1797, pertempuran antara pasukan Angkatan Laut Inggris dan Angkatan Laut Republik Batavia atau kini Belanda meletus di Laut Utara dekat Kamperduin atau Kamperdam, Belanda. Peristiwa yang dikenal dengan sebutan Pertempuran Kamperdam itu berakhir dengan kemenangan Inggris yang lantas menahan 11 kapal dari 18 kapal yang dikerahkan Republik Batavia.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
4: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir masa yang sangat panjang.
5: Jaringan Berita Nasional. Kementerian Koperasi tengah mengupayakan agar koperasi bisa menjadi mitra penyaluran gaji pensiunan aparatur sipil negara atau ASN. Namun pemerintah belum mengambil keputusan resmi terkait dengan rencana perluasan jalur pembayaran gaji maupun dana pensiun tersebut. Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi menjelaskan wacana tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat dan memperluas layanan koperasi agar dapat memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat. Dan kami akan membahasnya bersama dengan pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahadiansyah.
6: Wawancara Pro 3.
5: Sedang ramai ini Prof, ini terkait dengan koperasi yang diwacanakan menjadi penyalur gaji dan pensiunan PNS nih. Kalau kita lihat masalah masalah publik yang sebenarnya ingin diselesaikan pemerintah Prof, melalui rencana penyaluran gaji PNS dan pembayaran pensiun melalui koperasi. Mengingat selama ini pembayaran tersebut telah dilayani oleh sistem perbankan dan lembaga penyalur lainnya, yang tidak masalah sebenarnya, Bro.
7: Iya, menurut saya sih sebenarnya ini kan ya tentu makna wacana ya, tapi sebagai sesuatu yang logis karena memang selama ini kan koperasi sangat dimarginalkan ya dalam hal hal ini, sehingga kalau misalnya pemerintah nggak mengangkat koperasi dengan cara apa pembayaran ASN, gaji ASN melalui koperasi, itu sebenarnya juga sah-sah saja gitu, artinya sepanjang itu ada fungsi. Memang kritik-kritik publik sangat sekali banyak sekali ya, terutama sosial dan terutama ketidaksukaan karena ketakutan misalnya apa nanti dananya ditilep kemudian dan sebagainya banyak itu saya, tapi kita berpikir yang agak konstruktif lah ya, jangan terlalu gitu ya. Menurut saya tinggal bagaimana misalnya ini dilakukan secara bertahap, misalnya ditunjuk dulu koperasi yang mana, jadi ada proyeknya. Nah itu yang harus dilakukan pemerintah. Kemudian yang kedua, ini yang penting ASN itu diberikan kemanfaatan gitu loh. Jadi kalau ada nilai tambah lah ketika dia itu misalnya pembayaran lewat koperasi misalnya, itu ada nilai tambah. Nilai tambahnya apa? Ya misalnya dia apa mendapatkan apa keringanan dalam hal ini apa lebih efisien, lebih ya lebih skalanya lebih lah, katakannya ada pos-pos yang dia terima gitu ya. Entah lebih murah dalam membeli produk-produk yang ada di koperasi itu gitu. Nah, yang kekhawatiran di publik kan juga ada masalah misalnya jangan-jangan kami dipaksa harus jadi anggota koperasi di situ.
5: Oh iya.
7: Kan di situ. Jadi soalnya nanti apa pertanggungjawabannya gimana? Kan itu. Nah, desain kebijakannya sebenarnya memang karena selama ini kan kalau melalui apa bank itu kan sudah perbankan lah katakanlah sudah mapan ya sesuai dengan apa PMK nomor 11 tahun 2016 itu di mana mekanismenya kan sudah transparan, terbuka, bisa diaudit dan langsung kepada ini, kepada penerima, artinya kepada ASN kan dibagikan. Nah, kekhawatiran yang kalau koperasi kan ini baru wacana, tapi kalau diimplementasikan saya rasa ada hal yang positif di mana kemudian nanti bisa ini kan koperasi desa katakanlah itu bisa menikmati dari ini asal dananya memang bisa di ini kan apa namanya bisa dikelola secara transparan lah, artinya nih harus ada pemisahan koperasi sebagai layanan publik dan koperasi sebagai ini apa tempat pembayaran itu, artinya kalau ini lewat pembayaran lewat koperasi yang apa berujung ada dana yang ditahan, dana yang kemudian ada hal-hal yang bersifat negatif, yaitu memang kemudian yang apa kekhawatiran-kekhawatiran selama ini gitu, karena memang koperasi sendiri perlu penguatan dalam hal ini Mas, karena undang-undangnya sendiri kan koperasi juga masih ini ya masih kuno ya tahun 92 itu ya. Jadi saya itu harus ada pembenahan undang-undang koperasi sekaligus gitu loh. Jadi ini kan dalam rangka untuk mendukung apa bagaimana koperasi kedepannya, apalagi pemerintah sudah menerapkan koperasi desa, tapi memang ada kekhawatiran juga Mas itu kalau pembayaran lewat koperasi nanti khawatir juga selain yang tadi kita ungkap, misalnya ini daya tarik politik gitu loh, ada kepentingan politik ke depan 2029, ada hal seperti itu juga banyak Mas yang apa istilahnya ungkapan-ungkapan ekspresi-ekspresi yang sebenarnya juga perlu dipertimbangkan. Karena itu menurut saya pemerintah harus menjelaskan secara clear bagian mana yang harus di dikelola oleh koperasi dan seperti apa jenisnya. Dan karena kan kalau bank itu selama ini misalnya lewat BRI, BRI itu kan sudah sampai ke ini, apalagi ada BRI Link ya, sudah sampai
5: ke pelosok-pelosok.
7: Iya, sampai semua desa-desa kan ada, itu artinya sangat inilah, itu sudah lancar selama ini. Nah, kemudian ketika dipindahkan koperasi, lah ini kan perlu ada pengaturan, ada kebijakan regulasinya yang clear, di mana kemudian termasuk apa jalur-jalur kanal aduan misalnya kemana kalau misalnya tiba-tiba gajinya nggak nyampe, nggak tepat.
5: Nah, ini yang jadi pertanyaan itu, Pak Prof. Siapa yang akan bertanggung jawab apabila koperasi mengalami kebangkrutan, penyalahgunaan dana, atau gagal menyalurkan gaji dan pensiun tepat waktu?
7: Iya, itu apa? Tapi sebenarnya bisa, dalam arti kalau memang sudah ada kebijakan regulasinya gitu loh, Pak. Jadi benar regulasinya ini kan persoalannya nanti harus ada persoalan soal tata kelola, satu jelas. Ini kan koperasi berutuh harus koperasi yang tata kelolanya betul-betul ini bisa diaudit, transparan, terbuka dan macam-macam lah. Yang kedua tentu koperasi yang melalui pengawasan yang sifatnya ini apa ya kolaborasi sinergitas ya, dalam ini memang bisa saja dengan perbankan selama ini dan melalui koperasi digital misalnya kan bisa aja maksudnya koperasi digital. Itu kan juga penting dalam rangka untuk apa mendorong agar koperasi lebih maju gitu, lebih progresif. Nah, di saat itu memang ada persoalan SDM juga ini Mas, SDM koperasi ini kan harus dibikin yang profesional dulu gitu, jangan sampai nanti tahu lihat duit, namanya duit itu sesuatu yang ini ya sangat resi, ini kan masalah resiko yang harus di ini, potensi-potensi resiko yang harus di mapping dulu sebelum memang kebijakan ini diterapkan. Makanya saya katakan tadi, apa nggak sebaiknya ditunjuk dulu koperasi-koperasi mana misalnya, tapi itu aturannya sudah disiapkan dulu gitu loh, jadi dihapus dulu. Dan memang semuanya harus ada tadi, kalau apa namanya ASN ya harus mendapatkan insentif, jangan cuma dimindahkan doang secara administrasi, dipindahkan kok ini dari bank selama ini terus nanti ngambilnya ke apa namanya ke koperasi dan seperti itu Mas. Jadi memang hal-hal yang sifatnya teknis ya, teknis administrasi harus clear dulu, itu memang semuanya harus tapi bolehlah sekali-kali dicoba gitu sebagai alternatif pembayaran toh ya. Jadi apa melalui
5: tapi mekanisme apa Prof yang diperlukan untuk memastikan tadi bahwa penyaluran gaji dan pensiun ini tidak digunakan sebagai instrumen untuk mengarahkan PNS atau pensiunan menjadi anggota koperasi, pengguna pinjaman atau pembeli produk tertentu?
7: Iya, kalau sebenarnya koperasi itu kan sifatnya sukarela ya.
5: Iya.
7: Sukarela. Ya berarti dia harus menerapkan betul bahwa mereka itu menjadi koperasi kalau apa gajinya lewat koperasi itu dia dipaksakan gitu loh. Ya artinya dia memang sukarela memang di situ, dan dalam hal ini mekanismenya lebih ke sifatnya ya sama ya dengan perbankan, diberikan langsung. Cuman kalau ini menjadi masalah kan kalau nanti koperasi kan hanya kasir aja, ada lembaga seperti lembaga perantara baru gitulah yang dikhawatirkan itu kan sebenarnya. Tapi itu tentu dengan pengawasan ketat, tata kelola yang baik, tentu juga dalam hal ini bagaimana SDM yang profesional gitu loh. Jadi ini termasuk dalam hal ini tadi digitalisasi koperasi Mas, itu bisa dilakukan mekanisme seperti itu. Kalau sebenarnya mekanismenya hampir sama dengan yang di perbankan, hanya kan hanya instrumennya kalau yang selama ini lewat perbankan menggunakan apa namanya jalur-jalur yang sudah mapan tanah. Nah ini sekarang melalui koperasi, memang ini potensi resikonya tinggi kalau kemudian itu tadi yang kita diskusikan kan
5: gitu. Belum kalau siap gitu ya,
7: belum siap gitu aja. Jadi kalau itu siap sebenarnya nggak masalah. Makanya menurut saya perlu ada pilot project dulu gitu loh. Jadi ini contohnya seperti ini, misalnya setiap apa provinsi ini ditunjuk berapa koperasi dulu, atau kabupaten kota koperasi mana yang ditunjuk dulu untuk ini apa sebagai percontohan gitu, role model nantinya itu, sehingga di situ akan ada pengembangan lanjut. Tapi kalau ini semua langsung ujuk-ujuk dipindah ke koperasi nanti seperti ini seolah dana segar gitu ya, kemudian ada untuk ini karena ada koperasi simpan pinjam segala kan, nanti untuk membayar pinjamannya dia kemudian, atau hal-hal lain yang kemudian tidak sesuai peruntukannya, itu bahaya kan di situ Mas. Karena ini yang namanya cuan tadinya namanya duit itu bisa kemana-mana lah katakanlah, sebenarnya resiko-resikonya sangat besar.
5: Karena saya penting ya, bebannya terlalu besar ya untuk sebuah koperasi yang baru berdiri ini ya Pak.
7: Iya Iya, iya, sangat-sangat besar dan apa namanya, ya yang jelas itu perlu keraan yang strategis ya antara kalau ini dengan pihak koperasi misalnya seperti itu. Nah, kan misalnya kan apa ini yang khusus gaji ini saja dulu, apa namanya gaji yang di pemerintah pusat tetap lewat perbankan, yeah, sementara gaji yang lewat Kopdes misalnya kan bisa aja dulu dicoba seperti itu. Tapi apa namanya memang harus ada kemitraan seperti itu, artinya pihak perbankan juga memberikan ilmunya kan kepada koperasi gitu, cara mengelola seperti apa, bayarnya seperti apa kan gitu. Jadi itu juga hal-hal yang penting. Kemudian yang lainnya adalah bagaimana kemudian agar koperasi tadi memang ada memberikan nilai tambah gitu loh, added value-nya itu jelas kepada ini anggotanya kan, anggota kalau misalnya mereka sukarela jadi anggota ya berarti dia ada misalnya memberi produk-produknya lebih murah atau dapat diskon, insentif dan sebagainya, itu harus diberikan semua mas, harus ada. Kalau enggak saja ya nanti ujungnya masyarakatnya enggak mau, ASN-nya mesti enggak mau mas gitu, enggak mau ya ya menolak kan. Kalau menolak misalnya menolak apakah ada sanksi lah, khawatirnya kan di situ. Kalau menolak enggak ada sanksi, yang saya katakan tadi ada kepentingan politik misalnya di situ, itu yang repot lagi gitu loh. Jadi jangan sampai kemudian hal-hal yang sifatnya resiko-resiko yang ya mungkin penyimpangan, pelanggaran dan sebagainya itu apa sejak awal tidak diantisipasi, ya itu khawatir itu aja sih memang. Ini soal gaji ya, itu gaji itu kan hak, banyak hak.
5: Prof, tapi bagaimana Prof terkait dengan sistem pengawasan koperasi terkait dengan untuk mengelola risiko yang melekat ini, kan bebannya juga cukup banyak, ada penyaluran bansos nantinya juga, nanti juga untuk KDKMP ini juga ya simpan pinjam dan lain-lain ya ini.
7: Nah, ya itu. Jadi
5: mekanisme
7: itu,
5: pengawasan seharusnya seperti apa, Prof?
7: Ya itu pengawasannya harus sifatnya ini, Mas, apa namanya? Kolaborasi sinergitas, Mas, misalnya itu kemitraan kan itu. Jadi dalam hal ini kalau misalnya kan kalau selama ini kan dia lewat APBD kalau yang pemerintah daerah ya,
5: ya
7: jadi
5: bank daerah
7: itu berarti pengawasannya malah juga DPRD, kepala daerahnya juga mengawasi, bagian kepegawaian juga mengawasi, sekaligus pengawasannya dari ini juga, dari para ASN tadi yang menerima gaji itu harus di ini toh,

0: ya pertanggungjawabannya mas, itu yeah. pertanggungjawab dari semua sistem itu, gitu. Karena begitu di koperasi nanti yang tadi apa namanya koperasi-koperasi yang tidak capable atau ya harus memang harus tidak boleh gitu. Makanya koperasinya memang betul-betul yang terpilih gitu mas, yang diprioritas dan itu. Kalau misalnya lambat atau ada keterlambatan atau ada kesengajaan untuk apa memperlambat misalnya karena itu kan uangnya gede triliunan kan bisa dipakai untuk yang lain misalnya lah dibungakan atau apa, itu kemudian yang tanggung jawab pemerintah. Jadi pemerintah sendiri tanggung jawab mas gitu. Jadi ada tanggung jawab dari. Jadi koperasi ini memang punyanya pemerintah. Ya, jadi pemerintah yang bertanggung jawab selain koperasinya dalam ini pengurus ya pengurusnya tanggung jawab. Misalnya seperti itu, tapi kalau nggak ada penjaminnya, mesti akan sulit mas, kalau nggak ada penjaminnya. Masalahnya kan ini kan nggak ada penjaminnya siapa, itu ya, karena sekali lagi kalau perbankan kan memang aturannya OJK sudah jelas kan, OJK sudah ada. Ini pengawasannya koperasi, kalau koperasinya ini berarti OJK dong yang ngawasi, yang nggak juga, karena itu kan lembaga, ya kalau lembaga keuangan ya, ya OJK sih menjaminnya kan gitu.
1: Baik, iya. Ya, Prof. Terubus, terima kasih banyak waktunya untuk RRI. Perhatikan yang sehat dan sukses selalu, Prof. Pendengar pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Prof. Terubus Rahadiansah, melengkapi 2 poin kita pada malam hari ini terkait dengan wacana koperasi.

Ya, ini wacana ya, koperasi menjadi penyalur gaji bagi pensiun bagi ASN dan juga pensiunan PNS. Di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI silakan untuk Anda bisa berkomentar.

0: Baik, sudah ada pendengar di dini hari ini dalam Kopi Pro 3, Pak Matoli di Sibolga. Selamat dini hari, Pak.
1: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
1: Iya, penyalur gaji dan penyalur pensiun PNS itu dua variabel, Bung Fajar, ya. Operasi ini masih wacana, kan?
0: Iya.
1: Oke. Saya pikir batalkan aja. Buat gaji kok coba-coba. Sekarang bentuk wujud dari Kopdes kita aja nggak ngerti gimana di hutan-hutan. Masuk kita ngambil gaji ke hutan-hutan. Kalau dulu kita ingat ada koperasi unit desa atau koperasi lintas lembaga, misalnya koperasi di sekolah, ada guru atau pegawai di sana, mengiur gitu ya. Gajinya dipotong, dan dari mereka apanya, untuk sosial, kepentingan sosial, nggak masalah.
0: Okay.
1: Itu sudah dilakukan, kan begitu. Tapi kalau yang dimaksudkan Kopdes yang dibangun di hutan-hutan itu hanya untuk menyalurkan gas, apa, ke situ juga kita ngantri, saya pikir kita jahiliah lagi, Bung Fajar, mundur peradaban kita. Udahlah, fasilitas mereka jauh dari internet, udahlah, zaman udah canggih, pakai orang transfer, pakai ATM, kok jadi pakai acara manual lagi, nunggu kayak di kantor pos. Itu kan maksudnya gitu kan, nunggu kan, nunggu antrian kan. Kan lucu kan, padahal okay. Udah ada menteri keuangan kita mengatur itu.
0: Oke, baik.
1: Coba baik. Bung Fajar, nanti kalau terjadi kolaps dan sebagainya, kita kemana? Kemarin kan pemerintah bilang P3K itu ditarik sama pusat. Pusat itu berarti di bawah presiden, di bawah menteri, karena daerah nggak sanggup ngebiayainnya kan gitu. Nah sekarang muncul lagi Kopdes, udah batalkan aja.
0: Baik. Oke. Okay.
1: Kerjaan ini dan berisiko.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Salam sehat, salam tangguh. Iya. Dari sisi kesiapan infrastruktur ya, pendukung terutama, Papa Matali menyoroti soal hal itu. Jadi infrastruktur itu bisa jadi akses jalan menuju ke koperasi Desa Merah Putihnya, atau ATM, atau internet bisa jadi ya. Tapi ini baru wacana. Untuk Anda yang

0: mungkin statusnya sebagai ASN ya atau pensiun. Nah, ini bisa berkomentar mengenai hal ini. Sebenarnya kalau dari Kementerian Koperasi melalui Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi memberikan penjelasan terkait rencana pelibatan Koperasi Desa Merah Putih dalam penyaluran gaji dan pembayaran dana pensiunan ASN. Kementerian Koperasi memastikan belum ada keputusan resminya. Pemerintah mencoba untuk memperluas jalur pembayaran gaji dan pensiunan ASN melalui Kopdes, memang ada wacana itu. Nah, dan ditegaskan juga bahwa peran koperasi tidak akan menggeser fungsi perbankan, termasuk fungsi bank pembangunan daerah. Koperasi hadir agar masyarakat mempunyai banyak alternatif layanan keuangan yang aman dan sesuai dengan regulasi. Kalau dari kalimat itu bisa dipastikan penyalurannya itu mungkin bertambah. Karena dari kalimatnya kan mempunyai banyak alternatif. Nah, artinya apa? Artinya mungkin saja bisa dimaknai bahwa gaji yang disalurkan melalui perbankan itu ada, melalui Kopdes juga ada. Jadi masyarakat punya alternatif. Kalau bisa dimaknai seperti itu, karena kalimatnya itu koperasi hadir agar masyarakat punya banyak alternatif layanan keuangan, tidak menggeser fungsi perbankan, termasuk tidak menggeser fungsi bank pembangunan daerah. Ya, dari Buria di Tebet. Buria, selamat dini hari.
1: Selamat malam dini hari, Bung Fajar Nugroho.
0: Ya, silakan Ibu.
1: Serta Bung Sabil sama Mai ya, gitu kan malam ini.
0: Iya.
1: Dini hari. Bang Fajar Nugroho, ini temanya ini juga ya, koperasi jadi penyalur gaji dan pensiun PNS, siap kan?
0: Iya.
1: Bagaimana komentar kita, komentar dan untungnya Anda? Ya, bagaimana komentar ya Bang, kita pun pendapat kita kan beda-beda. Jadi kalau dari kesiapan, siapkan koperasi ya kan, dengan infrastruktur teknologi kan dan likuiditasnya belum siap secara merata ya kan. Mayoritas koperasi di Indonesia ini kan terutama koperasi skala kecil dan koperasi desa atau Kopdes ya,
0: yeah,
1: memiliki jaringan infrastruktur digital, mesin ATM atau aplikasi mobile banking yang
0: tidak
1: ada ya, perbankan nasional untuk melayani ratusan ribu hingga juta ASN di seluruh pelosok begitu Bang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bagaimana dengan opini saya ini ya, kesimpulannya dengan secara konsep niat pemerintah memperkuatlah koperasi patut diapresiasi, namun secara operasional koperasi belum siap sepenuhnya untuk menggantikan atau menjadi opsi utama penyalur gaji ASN berkala nasional dalam waktu dekat, begitu Bang Fajar.
0: Oke, okay, baik, terima kasih.
1: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Kalau dari APBN 2026, anggaran belanja pegawai yang dialokasikan APBN 2020 tahun ini itu totalnya itu 580,7 triliun rupiah. Itu terdiri dari termasuk THR bagi ASN, TNI, Polri, pensiunan, lalu juga termasuk gaji, tunjangan dan juga pensiunan dari ASN. Totalnya itu 580,7 triliun rupiah. Tahun depan ya mungkin bisa bertambah sedikit begitu ya, kurang lebih seperti itulah gambarannya. Kalau wacana ini kan kemarin tuh beranggapan bahwa seluruhnya akan disalurkan melalui Kopdes, gaji dan pensiunan dari PNS atau ASN. Nah, yang menjadi catatannya bahwa kemarin Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi mengatakan peran koperasi tidak akan menggeser fungsi perbankan termasuk bank pembangunan daerah. Koperasi hadir agar masyarakat punya banyak alternatif layanan keuangan yang aman dan sesuai dengan regulasi. Artinya kalau bisa diartikan, jadi dari total anggaran belanja pegawai itu 580-an triliun itu, salah satunya selain perbankan, mungkin saja ini disalurkan melalui Kopdes sehingga masyarakat punya alternatif, gitu ya. Kemungkinan sih seperti itu. Tapi apakah jadi? Belum. Dalam pembahasan masih, ini masih wacana. Ada Pak Lamhot di Riau. Pak Lamhot, selamat dini hari, Pak.
2: Selamat dini hari,
0: Bung. Iya, silakan Pak Lamhot.
2: Ya, kalau dari saya menilai gini, mungkin belum ada kepastian. Karena suatu penetapan tidak harus diwancarakan. Terus gini, melihat kita dari cara kerjanya, emangnya setiap seseorang itu dipaksa nanti terpikirnya kita harus membeli gitu. Contoh begini, dia menerima cairan dari koperasi Merah Putih, rencana gitu toh. Dia disuguhkan dengan pembelian, dia tidak berpikir lagi, seolah-olah mengambil simpatisan gitu loh. Saya rasa itu belum tepat lah.
0: Kan selama ini pembelian kan, tuh maksudnya dari Pak Alamat, pembelian tuh maksudnya gimana?
2: Ibarat katakan dia pencairan kan dari koperasi.
0: Ya.
2: Kan di dalam itu nanti kan langsung dihadapkan dengan pembelian li gitu loh.
0: Pembelian apa? Produk dari ya, Kopdes.
2: Kan sama koperasinya kan, rencana kan mengembangin retail koperasinya kan.
0: Iya.
2: Jangan gitu. Coba begini, Mas. Bapak selama ini meminta uang dari kantor pos, kalau nggak salah kantor pos ya, terakhirnya, kalau nggak salah, untuk dana pencairan. Apa mau dibeli kantor pos? Nggak ada. Ini nanti dia dibeli ke sana. Kalau jadi dari koperasi, dia kan disuguhkan dengan pembelian. Mana mungkin itu pembayarannya di luar? Pasti di dalam itu, di dalam koperasi itu.
0: Oke, okay, baik, ya, baik. Oke. Okay.
2: Saya pemborosan aja.
0: Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Lamhot. Sebenarnya saya enggak terlalu paham tentang konteks yang disampaikan Pak Lamhot ya, soal pembelian. Apakah nantinya dengan gajinya dicairkan ke Kopdes, setelah gaji cair ada keinginan untuk membelanjakan gaji itu daripada jauh-jauh, mendingan sembako dan lain sebagainya, kebutuhan sehari-harinya itu dibelanjakan ke Kopdes sehingga perputaran dan juga kekuatan dari Kopdes itu semakin nyata, atau manfaat yang dirasakan oleh masyarakat itu semakin terasa. Apa mungkin seperti itu maksudnya Pak Lamhot ya? Saya nggak tahu soal pembelian ini. Tapi yang jelas kita wacana, ini masih wacana, masih dalam pembahasan. Kenapa kita bahas? Karena itu disampaikan oleh Menteri Koperasi. Wacana ini disampaikan oleh Menteri Koperasi. Dilamparkan oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang mengatakan bahwa Kementerian Koperasi sedang menggodok skema bersama Kementerian Keuangan mengubah peran koperasi menjadi unit layanan jasa keuangan, termasuk menyalurkan gaji ASN serta dana pensiun. Mbak Kelin di Jakarta. Mbak Kelin, halo.
3: Halo, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Salam sehat.
3: Salam sehat.
0: Silakan.
3: Dari ini lagi deh.
0: Lama. Iya, tapi sehat ya Mbak Kelin ya, lama gak bergabung.
3: Suaranya kayak spring bed.
0: Baik, silakan Mbak Kelin.
3: Kalau menurut aku sendiri sih ribet amat sih ya.
0: Ribet.
3: Kembali ke manual sih gitu loh. Ya iya dong gitu. Cari praktisnya aja deh, efisien aja deh. Bener sih, kayak infrastruktur kan banyak yang belum mendukung kan. Orang di kantor pos aja kadang ribet kok menumpuk. Soalnya Kelin juga nganterin ke kantor pos ngambil tuh.
0: Oh iya, pensiunan.
3: Iya.
0: Iya, oke.
3: Okay. Kadang juga ada kendala juga kan. Apalagi nantinya kalau di koperasi, coba jangkauannya lah, masalah jarak.
0: Iya.
3: Menurut Kelin sendiri cari praktisnya. Gitu. Ya semoga aja sih wacana kedepannya yang lebih praktis deh, lebih efisien.
0: Oke, okay, baik. Baik, makasih. Gitu, makasih, Mbak Kelin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari Pak Trubus tadi, narasumber kami pada malam tadi yang dipandu oleh Bung Lukmantara, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahadiansyah, mengatakan perlu adanya jaminan juga atas selain infrastruktur yang harus mendukung. Jaminan agar masyarakat, terutama ASN dan juga PNS ini merasa aman ketika memang harus mencairkan gajinya itu di Kopdes. Yang kedua, perlu adanya pemerataan nih infrastruktur, terutama untuk kopdes-kopdes itu kan masih belum merata. Mungkin di kawasan Jakarta saja, kalau di daerah tempat tinggal saya itu masih belum menemukan ya kopdesnya. Tapi kalau untuk di beberapa daerah, di koperasi desa kelurahan atau mungkin tingkat kelurahan lah, itu sudah mulai marak. Meskipun salah satu sorotannya adalah lokasinya yang kemarin itu sempat menjadi perbincangan netizen di dunia maya, karena ada yang berada di pelosok yang aksesnya itu susah untuk apa namanya menjangkau. Nah, apakah kalau misalkan tempatnya jauh itu ada nih kemudahan melalui digital? Kan sekarang bank itu kan sudah, bahkan masyarakat sekarang itu sudah punya dompet digital, punya m-banking. Setiap bank itu mungkin 199,9% sudah mengadopsi teknologi agar memudahkan nasabahnya ya, dengan menyediakan layanan m-banking yang ada di handphone. Jadi kalau soal transfer, soal cek saldo itu mudah. Nah, kalau ngomongin cash, uang fisik, nah ini menjadi masalah. Kenapa? Karena biasanya harus ke infrastruktur lainnya nih, infrastruktur pendukungnya, yaitu ATM kalau perbankan. Kalau kantor pos untuk dana pensiunan itu langsung ke kantor pos. Nah, kalau kopdes, seberapa banyak, seberapa meratanya keberadaan kopdes di Indonesia? Kalau misalkan ini menjadi salah satu alternatif, sekali lagi ya, untuk alternatif, tidak menghilangkan fungsi bank ataupun bank pembangunan daerah. Kalau dari statement sekretaris sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi yang menyampaikannya itu kemarin ya, ketika ditanya oleh para wartawan doorstop ya. Jadi kalau kalimatnya itu alternatif, otomatis tidak menghilangkan fungsi bank, artinya masih ada yang ditransfer melalui perbankan dana pensiunan maupun gajinya, tapi ada alternatif lain. Wacana itu bisa di kopdes kalau misalkan dari rumahnya itu lebih dekat ke kopdes ketimbang harus ke ATM, ketimbang harus ke bank. Nah, itu kan mungkin sangat memudahkan masyarakat ya, sangat memudahkan masyarakat terutama soal jarak. Karena harap gambarannya itu namanya juga koperasi desa merah putih. Keberadaan koperasi desa harus seharusnya secara konsep itu ada di setiap desa, tingkat desa. Nah, kemarin itu ditambahkan K, kelurahan. Koperasi desa kelurahan merah putih, minimal di setiap kelurahan itu ada kopdesnya sehingga dekat dengan masyarakat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pemerintah Kabupaten Solo mendorong potensi tanaman bambu sarya di Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata berbasis kekayaan alam dan budaya masyarakat.
1: Wakil Bupati Solo, Chandra Aksan, meninjau kawasan Rimbo Ulu Paninggahan mengatakan hamparan tanaman bambu sarye yang tumbuh di kawasan Rimbo Ulu Paninggahan dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan. Menurutnya, keberadaan tanaman bambu sarye merupakan salah satu kekayaan Nagari Paninggahan yang perlu dijaga sekaligus dimanfaatkan secara produktif. Chandra mengungkapkan keberadaan tanaman bambu sarye ini di kawasan Rimbo Ulu Paninggahan dapat dikembangkan menjadi lokasi kunjungan wisata, khususnya wisata alam, apalagi di sejumlah wilayah sudah terdapat beberapa objek wisata serupa.
2: Sekarang kita di Rimbo Ulu Paninggahan. Kita singgah nih di bidang sari. Sari aja isinya semuanya. Jenis tumbuhan bambu yang dia tidak besar. Dia cuma kecil dan biasanya dipakai untuk hiasan dan segala macam. Kalau di sini mungkin ada puluhan hektar. Ini kekayaan Nagari Paninggahan. Nanti kita mintalah kepada Pauli Nagari terpilih untuk bisa ini dijadikan sebagai tempat orang berkunjung atau wisata. Taman bidang sari atau bidang sari.
1: Sementara itu, Wali Nagari Paninggahan terpilih periode 2026-2034 Mapril Ahmad menyebutkan tanaman bambu sari memiliki nilai sejarah bagi masyarakat di Nagari Paninggahan karena dahulu sari dimanfaatkan masyarakat Paninggahan dalam pembuatan sasa atau bangunan tradisional.
3: Konomo sari berpotensi kalau dulu membuat sasa di orang Paninggahan dilapisi dengan semen antisipasi gempa. Mudah-mudahan itu bisa menjadi ladang rezeki untuk masyarakat Paninggahan.
1: Mapril menambahkan, kedepannya pihaknya akan berupaya memanfaatkan potensi tanaman bambu sari di Nagari Paninggahan untuk menjadi lokasi wisata. Hal itu tentunya akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
4: Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan wilayah Bali berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan yang dipicu dinamika atmosfer lokal saat peralihan musim.
1: Wilayah Bali saat ini terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan.
2: Sejumlah wilayah di Bali diperkirakan akan memasuki awal musim hujan November 2026. Namun di tengah dinamika atmosfer lokal, sebagian kecil wilayah Pulau Dewata beberapa hari belakangan justru sudah diguyur hujan dengan intensitas ringan dan sporadis. Prakirawan cuaca BBMKG wilayah 3 IGD Agus Mahendra kepada RRI di Denpasar mengatakan, hujan intensitas ringan yang melanda wilayah Bali saat mayoritas wilayahnya berada dalam musim kemarau dipicu interaksi dinamika atmosfer lokal. Ia menjelaskan hujan dengan intensitas ringan dan skala lokal tetap bisa terjadi meskipun Bali masih dalam fase kemarau kering dampak El Nino. Agus Mahendra mengungkapkan terbentuknya daerah belokan atau perlambatan kecepatan angin di sekitar Pulau Dewata turut memicu pertumbuhan massa udara basah yang menjadi awan hujan di wilayah tertentu. Fenomena itu memicu terjadinya hujan yang terkonsentrasi dengan intensitas ringan.
1: Sebagian besar wilayah Bali, terutama wilayah Bali bagian utara, masih berada di musim kemarau, di mana untuk curah hujan masih di bawah normal dan intensitas ringan.
2: Agus Mahendra mengatakan hujan ringan hingga cukup tinggi dilaporkan mengguyur beberapa kawasan dataran tinggi seperti Puncak Wanakiri dan Busung Biu Buleleng setelah sebelumnya mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang. BMKG memprediksi durasi musim hujan periode 2026-2027 di Bali akan berlangsung lebih pendek dari kondisi normal dengan potensi curah hujan yang terkonsentrasi. Masyarakat diimbau tetap waspada dan mengambil langkah antisipatif kendati hujan turun dengan intensitas ringan.
1: Terutama untuk masyarakat-masyarakat di pesisir agar memilih waktu untuk melaut ataupun bongkar muatannya agar memantau kondisi update cuaca.
2: Sejumlah wilayah di Bali mulai diguyur hujan dengan intensitas ringan saat masa peralihan musim akibat pengaruh dinamika atmosfer lokal. Berdasarkan analisis BMKG, hujan dengan skala lokal dan tidak merata tetap bisa terjadi saat Bali dilanda El Nino yang menunda awal musim hujan hingga November-Desember 2026. Fenomena itu turut didukung suhu muka laut yang masih hangat di perairan sekitar Bali, serta pasokan angin kering dari Australia yang melemah, sedangkan tingkat kelembaban udara di lapisan atas atmosfer Bali yang meningkat, sehingga memicu peluang terjadinya hujan ringan dan sporadis. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramatiga.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Ramadan Lukman yang diberikan amanah sebagai pimpinan di SMP dan SMA Islam Terpadu Bina Insan Palu atau yang biasa dikenal dengan Bina Insan Palu High School. Program Asta Cita dari Bapak Presiden Pemerintah Republik Indonesia bagi kami dalam hal penguatan ideologi Pancasila dan pengembangan sumber daya manusia, terkhususnya di pengembangan atau penguatan di ideologi Pancasila ini tidak hanya berfokus pada hafalan poin per poin terkait ideologi Pancasila itu sendiri, namun lebih kepada bagaimana penerapan ideologi Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Baik kami di Sekolah Islam Terpadu Bina Insan Palu High School mendidik murid-murid menjadi orang-orang yang mampu menerapkan musyawarah, amanah, dan menerapkan keadilan di sini-sini kehidupan merupakan sesuatu hal yang lebih utama dari hanya sekedar menghafalkan beberapa poin-poin dari Pancasila itu sendiri. Sehingga para murid diharapkan ketika berkehidupan menjadi orang-orang yang menerapkan Pancasila itu sendiri. Kemudian dalam hal pengembangan sumber daya manusia, sekolah tentunya tidak hanya menjadi tempat di mana anak-anak mengumpulkan nilai, tetapi lebih daripada itu, menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang kuat, sehingga pendidikan yang diharapkan dari sekolah kami tentunya mendukung asta cita dari program pemerintah, bagaimana menghasilkan murid yang tidak hanya memahami saja, tetapi juga ikut berkontribusi. Kami berharap dari program-program sekolah itu tidak hanya menghasilkan murid-murid yang hanya tahu pelajaran saja, tetapi juga menjadi murid-murid atau manusia-manusia yang diharapkan menjadi generasi emas yang mampu

0: Pangeran Antasari adalah seorang pahlawan nasional dari bumi Borneo, tepatnya dari Kalimantan Selatan Indonesia. Ia terkenal karena memimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda pada abad ke-19 yang dikenal dengan peristiwa Perang Banjar. Pangeran Antasari dan 300 tentaranya menyerang tambang batu bara milik Belanda di Pengaron. Pasukan Belanda dengan bantuan dari Batavia dan persenjataan modern akhirnya mampu menggulingkan pasukan Pangeran Antasari. Pangeran Antasari meninggal pada tanggal 11 Oktober 1862 di tengah pasukannya tanpa pernah menyerah, tertangkap, apalagi tertipu oleh bujuk rayu Belanda di Kampung Bayan Sampirang pada usia 53 tahun. 11 Oktober 1797, pertempuran antara pasukan Angkatan Laut Inggris dan Angkatan Laut Republik Batavia atau kini Belanda meletus di Laut Utara dekat Kamperduin atau Kamperdam, Belanda. Peristiwa yang dikenal dengan sebutan Pertempuran Kamperdam itu berakhir dengan kemenangan Inggris yang lantas menahan 11 kapal dari 18 kapal yang dikerahkan Republik Batavia.
1: Teku Markham yang terhianati. Teku Markham, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markham. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markham menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markham menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
2: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
3: Kurang lebih sudah setahun lebih dari bulan 5 tahun 2025 kemarin. Kalau di sini yang udah ada tuh gerai sembako, terus perikanan sama pertanian. Pertanian itu seperti ada kayak anggur, kalau perikanan ada lele sama ikan nila. Alhamdulillah respon masyarakat untuk saat ini mereka baik sih. Dengan adanya juga koperasi ini, alhamdulillah mereka terbantu. Dari mulai sembako yang murah gitu kan, insya Allah mereka terbantu. Nah, harapan saya sih dengan adanya program koperasi ini, untuk kedepannya bisa lebih membantu masyarakat dengan harga-harga yang lebih terjangkau dan mudah. Itu sih.
4: Karena lebih murah dan dekat rumah.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Menteri Koperasi Ferry Juliantono membeberkan soal rencana pemerintah untuk menjadikan koperasi sebagai unit layanan jasa untuk menyalurkan gaji pegawai negeri sipil atau PNS dan pembayaran pensiun. Saat ini rencana tersebut masih dibahas bersama Menteri Keuangan sebagai bagian dari upaya memperkuat peran koperasi dalam menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat. Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi memastikan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah mengenai wacana tersebut. Zabadi menegaskan bahwa wacana pelibatan koperasi tersebut tidak bertujuan untuk menggeser fungsi perbankan maupun bank pembangunan daerah. Koperasi disiapkan hadir sebagai alternatif opsi layanan keuangan yang aman dan teruji bagi masyarakat. Koperasi jadi penyalur gaji dan pensiunan, siapkah? Dan kami akan membahas bersama dengan peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Kerakyatan BRIN, Profesor Syahrir Ika.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof, sebelum kita gagal paham lebih lanjut, sebenarnya wacana ini nantinya sebagai koperasi ini akan ditempatkan sebagai unit layanan pembayaran, sebagai mitra penyaluran, atau menggantikan bank, Prof?
2: Wah, berat. Oke. Iya. Kita coba lihat satu-satu ya. Artinya ini kita coba pelajari dulu. Kenapa pemerintah punya membangun wacana itu ya?
1: Iya.
2: Membangun wacana itu maksudnya didiskusikan dulu lah kira-kira seperti itu ya. Apakah mungkin nggak kawan koperasi ini bisa ada satu unit pelayanan dia yang bisa di mereka manfaatkan untuk melakukan fungsi pembayaran gaji dan pegawai ASN dan pensiun ya gitu ya. Ya, kalau menurut saya kita lihat misinya dulu ya, bahwa pemerintah punya komitmen yang kuat ya. Kalau kita lihat ini luar biasa ya, pemerintah ini mendorong koperasi Desa Merah Putih ini luar biasa kencangnya lah kira-kira seperti itu ya. Artinya diharapkan koperasi Desa Merah Putih yang begitu banyak yang akan dibentuk, bahkan sudah dibentuk, ini akan menjadi kekuatan baru ekonomi desa. Kita harus mengapresiasi itu dulu ya. Ada keinginan kuat itu, karena selama ini koperasi sebagai cokok guru itu memang tidak belum terasa lah gitu, kira-kira kayak gitu ya. Apalagi di desa ya, bagaimana di desa, dan justru di desa itu banyak lembaga-lembaga non koperasi yang mengambil peran besar di dalam perekonomian desa gitu ya. Nah, kemudian sekarang wacana ini ya, wacana ini menurut saya ini bagian dari cara penguatan koperasi itu ya.

0: bisnis itu coba diarahkan kepada koperasi ini, kan gitu ya. Jadi mungkin poin penting yang perlu kita beri catatan adalah mungkin kelembagaan koperasi ini dipersiapkan dulu, gitu ya. Karena bagaimanapun suatu bisnis itu institusional itu harus di-establish dulu, harus establish dulu ya. Bukan sekadar dia sudah punya tenaga kerja, bukan sekadar itu ya. Bukan dia sudah punya manajer yang sudah dilatih, bukan sekadar itu. Tapi institutional capacity itu harus dipersiapkan dengan baik, gitu ya. Karena ketika ini kan institusi itu kan semacam semacam kapal kan gitu ya. Apabila kapalnya itu muatannya itu cukup gitu ya, kemampuan daya geraknya cukup gitu ya. Maka kemudian kita memperlengkapinya dengan para pegawai karena infrastruktur lainnya. Baru kita beri dia peran kan begitu kira-kira ya. Nah, jadi secara institusional karena dia baru dibentuk nih KDMP ini, tentu capacity institusi itu belum terlalu siap, gitu ya. Belum terlalu siap, maksudnya belum terlalu siap untuk diberi penambahan tugas yang meluas, gitu ya. Apalagi tugas itu berat, gitu ya, berat. Jadi wacana ini harus hati-hati untuk dibahas dengan baik ya. Dan pelaksanaannya juga kalau seandainya itu dilakukan itu perlu apa namanya perlu dibuat seleksi seperti apa, sebaik supaya jangan sampai operasi ini menambah beban gitu ya. Atau barangkali dibuat semacam pilot project dulu untuk melihat bagaimana yang terjadi di lapangan gitu ya. Ada di lapangan. Jadi kalau seandainya koperasi ini diberi amanat itu, mungkin beberapa persoalan yang perlu dipikirkan oleh Kementerian Koperasi dan juga Kementerian Keuangan dan barangkali lembaga lainnya yang terkait adalah, menurut saya pertama, pertama adalah apakah kapasitas KDMP itu bisa menjalankan mandat yang sangat besar, gitu ya. Ini mandatnya banyak banget. Jadi kalau saya lihat pengumuman dari Pak Menko Pangan itu seperti KDMP ini seperti besar sekali gitu ya. Mandatnya ini besar sekali. Menurut saya secara inisiatif itu bagus ya, inisiatif ya. Tetapi kelembagaan KDMP ini nampaknya perlu diuji dulu ya, kesesuaian dia untuk mendapatkan mandat-mandat baru sebelum mandat-mandat yang lain belum jalan juga gitu ya. Kita belum jalan lah, belum terlalu kelihatan apa namanya kemajuannya seperti itu. Jadi kapasiti ini yang belum kita lihat, apalagi kalau misalnya dia berfungsi sebagai unit pelayanan sektor keuangan. Ini sektor keuangan nih Pak, jasa keuangan itu jasa yang paling rumit gitu, yang paling berisiko, yang memerlukan teknologi tinggi, memerlukan infrastruktur yang ketat. Karena ini lembaga amanah, gitu ya. Dari wali amanat, gitu. Jadi jangan sampai ini kita buru-buru, kayak kemarin itu ya, persiapannya belum siap, tapi kita udah bentuk banyak ya. Mungkin kalau ini wacana ini digerakkan, saran saya pertama adalah kapasitas KDMP-nya itu diperkuat dulu.
1: Dari sisi ya. Apa? SDM berarti ya?
0: Bukan, kapasitas kelembagaannya.
1: Oh, kelembagaannya, ya.
0: SDM itu nanti berikut, jadi jangan sampai SDM duluan gitu, rumahnya dulu, rumah baru isi orangnya. Ada yang kata lain organisasinya lah, organisasinya. Jadi organisasinya mantap dulu ya, mantap dulu, perizinannya sudah oke, kemudian nanti permodalannya seperti apa gitu ya, kemudian model bisnisnya seperti apa, dan model bisnis itu sendiri juga punya ciri-ciri yang berbeda antar satu koperasi dan koperasi yang lainnya gitu ya. Nah, jadi saya menyebut sebagai organizational capacity atau institutional capacity. Itu dulu ya. Nah, kalau itu sudah baru kemudian kita merancang bisnis apa yang perlu dikelola gitu kan. Kan begitu. Nah, bisnis yang perlu dikelola ini, kalau wacana yang terakhir yang saya lihat ini mau tadi yang gaji dan pensiun itu ya, itu apa namanya, ini sangat berisiko ya. Nah, karena sekarang ini, karena begini, prakteknya kan sekarang itu kan gaji itu merupakan bagian dari anggarannya kementerian lembaga dan kemudian

0: Pemda, gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, kemudian ditransfer oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan, itu masuk ke rekeningnya masing-masing lembaga dan Pemda itu, lalu kemudian lembaga dan Pemda itu menunjuk bank yang dipercaya, ya kan? Bank dipercaya, jangan lupa bank yang dipercaya. Kenapa saya menekankan bank dipercaya? Karena ini trust. Jadi pelayanan publik itu jangan saya bermasalah, apalagi gaji. Ini satu detik pun tidak masalah. Misalnya kalau orang tanggal 1, oh ini kok tanggal 1 jam 10 kok belum ada gitu. Jam aja masalah kan gitu. Jadi lembaga yang akan ditunjuk untuk melakukan pelayanan pembayaran apa namanya gaji itu lembaga yang punya trustnya tinggi gitu. Dan trust tinggi itu pertama adalah dia tidak boleh meleset dari sisi waktu, gitu kan? Yang kedua dia tidak boleh meleset dari sisi jumlah, kan gitu kira-kira ya. Nah, apalagi yang namanya meleset dalam tipu-tipu daya itu nggak boleh. Nah, koperasi-koperasi selama ini kan banyak kejadian-kejadian itu. Nah, citra itu masih ada di mata masyarakat gitu ya. Jadi menurut saya setting kelembagaan itu memperbaiki citranya dulu. Dan kemudian diberi tugas. Nah, berikut lagi, kenapa Anda trust? Karena kecepatan dan ketepatan itu kan butuh sistem. Dia butuh sistem, dia butuh infrastruktur, teknologi dan informasi, kan begitu ya. Bahkan kalau dalam sekarang itu pakai sinyal-sinyal gitu kan. Kalau di kampung-kampung, desa-desa apa, kalau mau transfer ada sinyal nggak? Misalnya kayak gitu ya. Nah, kan seandainya kalau kapasitas kelembagaannya kurang kuat gitu ya, itu nanti akan terjadi postpone dong, ada penundaan-penundaan pelayanan publik. Dan itu punya resiko nanti bahwa nanti koperasi bisa jadi satu, kalau menimbulkan resiko itu malah menimbulkan pertanyaan publik kan seperti itu ya. Jadi pertama menurut saya tadi itu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menurut saya pembayaran gaji ASN dan pensiun tidak boleh terlambat, ya kan? Apalagi salah sasaran atau terganggu ya seperti tadi ya. Ataupun misalnya kemampuan pengelola operasinya misalnya bukan sekedar dia melayani, tapi dia juga supaya dia juga kosnya kan harus tutup dong gitu, atau ada marginnya kan. Nah masuk pemerintah dia melayani ini supaya dia ada dapat jasa dong, ya. Pendapatan jasanya ada. Nah pertanyaan saya harus diuji dulu apakah pendapatan jasa layanan yang tambahan pekerjaan ini itu menutup kosnya dia kan itu kan. Nah, kalau dia misalnya lebih rendah daripada biaya operasional, kan justru membebani biaya ke dia dong, gitu ya. Jadi ini perlu dilihat cost and benefitnya, perlu dihitung dengan baik. Jangan sampai niat baik kita ini untuk menambah mereka punya bisnis, ini malah menimbulkan biaya operasional yang tinggi, ditambah biaya investasi. Karena teknologi itu investasi, ya kan?
1: Okay.
0: Itu dia kalau berarti dia pinjam dulu dari banking, kemudian dia invest di teknologi, kan begitu. Berarti kan dia pulang harus membayar kewajibannya dong. Nah, membayar kewajibannya dibanding dengan jasa layanan yang dia lakukan itu seberapa besar, kan begitu. Apalagi coverage-nya ada di tingkat kecamatan atau desa, kan lebih kecil lagi, kan begitu ya. Lebih kecil lagi. Jadi ini yang kedua itu hati-hati dalam bagian itu. Nah, yang ketiga, kita diskusi yang terakhir dulu ya. Yang ketiga adalah persoalan urgensi ya. Urgensi. Nah, perkara urgensi ini begini. Ini dari sisi politik fiskalnya. Ada apakah dalam penyaluran dan pembayaran gaji dan pensiun ini apa terjadi kegagalan gitu oleh pemerintah? Ya kan? Bahasa ekonominya terjadi market failure ya. Artinya ada kegagalan sehingga diperlukan lembaga lain untuk membantu, kan begitu kan? Jadi harus diuji dulu nih, kalau seandainya pemerintah selama ini tidak punya masalah dengan pembayaran gaji, dan itu nanti orang bertanya terus kemudian kenapa koperasi harus masuk situ? Ya kan gitu kan? Ini pertanyaannya. Jadi ada banyak pertanyaan yang harus dijawab oleh pemerintah ketika wacana ini mau digulirkan menjadi kebijakan, kan seperti itu ya. Nah, saya berpendapat begitu ya, untuk tiga hal ini dulu perhatikan baik-baik. Kalau seandainya mau dijalankan, saya punya ya usul gitu ya. Coba dilakukan dulu dilakukan dulu di beberapa desa yang memang selama ini tak terjangkau gitu ya.
1: Iya.
0: Atau jangkauannya terbatas, dia harus naik perahu berapa kali baru sampai ke sono. Bisa seperti itu. Saya pernah punya pengalaman itu waktu di BUMN Aneka Tambang itu. Itu dulu di Kementerian Keuangan itu ada pembayaran pensiun sekaligus.
1: Oh ya.
0: Yeah. Itu artinya begini, daripada dia itu dari, kalau di Kendari misalnya, kan di provinsinya di Kendari, misalnya kantor KLPN-nya misalnya di kabupaten, salah satu kabupaten. Sementara mereka yang pegawai-pegawai itu kan ada di pulau-pulau.
1: Iya.
0: Ya. Nah, dia datang naik perahu, naik motor untuk mengambil itu aja udah ambil ongkos, gitu kan.
1: Iya.
0: Dan pada dia ambil ongkos, Menteri Keuangan waktu itu membuat satu peraturan, ya udah untuk ini bisa ngambil sekaligus. Nah, artinya apa? Kalau Koperasi Desa Merah Putih ini masuk ke situ, mungkin yang gagal-gagal seperti ini yang menjadi prioritas, gitu loh. Ya,
1: okay.
0: Betul kan?
1: Ya,
0: ya oke, okay, coba kita diskusi.
1: Ya, ya. Tadi menarik ya, terkait dengan mungkin gagal bayar ataupun keterlambatan. Nah, jika kebijakan ini tadi bisa dibilang terburu-buru atau tidak matang, Prof. Jika koperasi mengalami gagal bayar, penyelewengan dana, kebangkrutan atau gangguan sistem, siapa yang secara hukum bertanggung jawab memastikan gaji dan pensiun tetap diterima secara utuh dan tepat waktu nih, Prof?
0: Nah, di situ yang saya sebut dengan capacity, itu namanya capacity. Koperasi punya modal yang cukup gede.
1: Yeah.
0: Kenapa begitu? Karena dia harus mencadangkan dia punya uangnya untuk risiko itu, mitigasi risiko itu. Itulah kenapa tidak semua lembaga bisa melakukannya. Kan? Kenapa hanya banking dan taspen saja yang barangkali lebih punya capacity, kan yeah, gitu kan?
1: Yeah.
0: Karena mereka kan menampung tabungan daripada masyarakat.
1: Hmm.
0: Nah, jadi kecuali ada koperasi ADMP tertentu yang barangkali simpanan anggotanya begitu besar, gitu ya?
1: Yeah.
0: Kalau dia punya simpanan anggota begitu gede, berarti kan bahasa keuangannya, likuiditasnya bagus, kan begitu.
1: Okay.
0: Nah, jadi barangkali pemerintah perlu menghitung gitu risk and risiko dan manfaat yang didapat gitu. Kira-kira ada nggak batas minimum modal tertentu yang dimiliki oleh koperasi itu untuk dia diberi amanat ini, gitu loh, ya kan? Jadi semua koperasi ini yang punya modal nggak ada gitu, apalagi jangan sampai modalnya dari pinjaman, itu nanti kacau, ya kan?
1: Okay.
0: Nah, jadi dia harus punya kapasitas permodalannya cukup baik, gitu ya?
1: Okay.
0: Dan pemerintah menentukan batas minimumnya, ya? Lalu kemudian dari batas minimum itulah diseleksi oleh pemerintah, oh kalian-kalian ini yang boleh bisa melakukan fungsi pembayaran gaji dan pensiun ini. Nah, seperti itu kira-kira.
1: Oke. Okay. Ini menarik ya kita bahas ya.
0: Iya. Ini kan Koperasi Desa Merah Putih ini kan baru ya.
1: Baru.
0: Iya. Kita baru bikin perusahaan baru gitu kan, kayak gitu. Kita enggak boleh banyak bernafsu gitu ya. Untuk kapasitas kan gitu ya. Nah, sekarang ini kan pemerintah intervensi dulu karena bangun ini semua izin-izinnya dibantu pemerintah, ya. Kemudian SDM-nya juga dibantu pemerintah gitu ya. Ini pemerintah punya keinginan supaya ini yang mereka gagal-gagal ini yang perlu ditutup pemerintah dulu. Nah, ini positif satu udah punya nih kita ya. Langkah berikutnya di bayangan saya itu mulailah anggota-anggota ini diajak untuk mulai menyimpan dananya di koperasi itu. Ya kan gitu ya. Karena konsepnya itu semua rakyat yang ada di desa itu menjadi anggota kan, konsepnya kan begitu.
1: Iya.
0: Jadi para kepala desa dan pengurus koperasi atau manajer koperasi mulai menggalang permodalan dari kemandirian mereka, ya kan? Sehingga saya yang sebut tadi kapasitas permodalannya itu harus cukup kuat. Sebab dia kalau melayani fungsi layanan publik, apalagi yang bersifat uang gitu ya, kan risiko tinggi.
1: Yeah.
0: Kalau risiko tinggi itu kapasitas permodalannya itu harus cukup besar, ya kan? Cukup besar, dan cukup besar itu maksudnya itu adalah modal yang mereka punya, gitu kan? Kalau mereka punya kurang, baru ditambah dengan modal pinjaman, kan segitu seperti itu ya?
1: Yeah.
0: Dan pinjaman pun sudah ada mekanismenya, pemerintah sudah menyiapkan mekanismenya yang kita sudah tahu bersama, sudah ada ya semua pengurus koperasi sudah tahu. Tapi jangan terlalu mengandalkan pinjaman dulu, ya kan? Tapi mulailah mengarahkan koperasi ini kepada jati dirinya, yaitu menggalang, mulai menggalang apa anggotanya, kemudian ada rat untuk mereka tetapkan berapa simpanannya, wajib dan sukarelanya. Sudah semakin kuat, baru mereka mulai menentukan bisnis apa yang mereka melayak di awal-awal ini. Kan begitu kan?
1: Yeah.
0: Kalau di awal-awalnya ini cost-nya serendah mungkin, kan begitu ya?
1: Yeah.
0: Untuk mencapai cost serendah mungkin, itulah ya, pemerintah memberikan prioritas untuk melakukan fungsi-fungsi layanan publik yang disampaikan.

0: Kalau dia hadir untuk matikan itu, maka kehadirannya nanti dipertanyakan publik.
1: Kan
0: begitu kira-kira. Ini adalah semacam terobosan-terobosan. Jadi ya, kita harus memberikan apresiasi kepada pemerintah. Mereka, pemerintah itu sedang mencari terobosan apa lagi ya, kira-kira kayak gitu. Yang dulu tidak pernah ada, tapi barangkali bisa. Karena itu poinnya kan. Jadi ini salah satu poinnya. Karena kita silakan pemerintah, kita sebagai pengamat, terutama saya ya, saya tugasnya bagaimana caranya saya memberikan rambu-rambu yang perlu diperhatikan supaya sukses.
2: Ya, di layanan telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI Anda bisa memberikan komentar Anda pada malam hari ini atau dini hari ini dalam Kopi Pro 3. Wacana koperasi menjadi penyalur gaji dan pensiunan PNS. Dan ya, saya tidak tahu bagaimana mekanisme penyaluran gaji dari APBN ke perbankan sekarang ini ya. Apakah per tahun? Karena kalau bicara soal per tahun tentu akan berdampak dengan likuiditas perbankan. Kalau misalkan seluruhnya, kalau per tahun itu biasanya dana fresh dari pemerintah untuk gaji ASN, PNS ini bisa dikelola oleh perbankan untuk instrumen penambah pemasukan dari perbankan. Industri perbankan itu bisa menaruh di investasi-investasi yang menjanjikan, atau penyaluran KUR, atau kredit usaha, baik itu UMKM maupun usaha-usaha berskala besar, sehingga mendapatkan profit atau keuntungan bagi bank sebelum akhirnya bulan-bulan berikutnya itu disalurkan untuk gaji PNS dan juga pensiunan, dikelola begitu ya. Dan kita punya pengalaman yang buruk kalau bicara soal dana taspen ya, beberapa waktu lalu yang di korupsi. Iya. Baik, di lantai penumpulan WhatsApp Pro 3 RRI. Jadi soal pengawasan, regulasi juga harus jelas. Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi silakan, Pak.
3: Ya, begini Bang ya. Ini kan baru, bebannya berat sekali ya. Ya dulu Bansos juga rencana mau di Koperasi Merah Putih. Pelanggan masyarakat sekitar, khususnya di tempat saya ini, tidak tahu Koperasi Merah Putih itu apa. Di kantornya di mana, saya juga tidak tahu kantornya di mana di tempat saya ini.
2: Di Makassar ya, di daerah. Di daerah tingkat saya. Desa, tingkat kelurahan masih belum ada.
3: Ada sih, tapi lokasi saya tidak tahu di mana itu.
2: Oh, persisnya nggak tahu, belum pernah berkunjung.
3: Iya. Ya, bagaimana berkunjungnya, kita tidak tahu alamatnya di mana.
2: Oh, nggak tahu alamatnya di mana, oke.
3: Jadi begini Bang.
2: Iya.
3: Usul saya itu, seharusnya Koperasi Merah Putih mensosialisasi ke masyarakat ya. Datang ke rumah-rumah di Koperasi Merah Putih, di sini diberitahu. Jangan cuma nongkrong di kantor saja, kita tidak tahu di mana lokasinya di kantor. Seharusnya pegawai Merah Putih keluar ke rumah-rumah warga memberitahu bahwa di tempat Bapak, di keluar Bapak sekarang ada namanya Koperasi Merah Putih, lokasinya di sini.
2: Iya, iya.
3: Bapak mau ini silahkan datang ke sana. Kan itu tidak ada begitu. Ya, seperti dulu itu, seperti ya saya kasih contoh Alfa Indo itu kan pegawainya keluar ke waktu baru ada di tempat saya itu.
2: Dikasih selebaran ya, dikasih flyer selebaran, ya. Lokasinya di sini baru buka gitu ya.
3: Ya, jadi kita tahu. Ini kan tidak tahu di mana lokasi mereka.
2: Iya, iya.
3: Ada saja di pemerintah.
2: Oke, okay, baik, sama-sama. Ya, tapi secara garis besar sebenarnya ingin menguatkan peran koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang akan dibangun dan sudah dibangun. Kalau saya baca data dari Himbara itu kan bank pemerintah ya. Ada BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan lain sebagainya. Total infrastruktur ATM, baik itu milik bank spesifik seperti ATM Bank Mandiri, ATM Bank BRI, ataupun ATM bersama, totalnya itu ada 45.000 hingga 53.000 unit di seluruh Indonesia tersebar. Banyak ya, tapi perlu menjadi catatan, saya memberikan garis besarnya. Kalau data dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia, sekarang ini sudah berdiri

0: hampir 80 ribuan kopdes. 2027 rencananya akan dibangun lagi 30 ribuan. Total sebenarnya itu target dari Presiden Prabowo Subianto itu ada 80 ribuan. Saya nggak tahu ini akan sesuai dengan targetnya atau justru akan diturunkan. Tapi yang jelas dari perbandingan itu tentu saja lebih banyak koperasi Desa Merah Putih ketimbang total dari seluruh ATM Bank Himbara. Itu satu. Jadi kalau misalkan benar-benar realisasi, benar-benar disalurkan, ini sebagai opsi masyarakat untuk bisa mengambilnya, disalurkan melalui ATM ataupun kopdes, tentu saja akan mempermudah. Karena kan kalau dari konsepnya itu setiap desa atau setiap kelurahan itu ada. Kali ada masyarakat yang lebih dekat rumahnya dengan kopdes ketimbang harus ke bank, ke ATM. Tentu saja memotong waktu, biaya transportasi, dan lebih efisien dan lebih cepat. Kan konsepnya harusnya gambarnya ini seperti itu. Nah, kalau dari Anda gimana nih, Pak Mulyadi di Banjarmasin? Pak Mulyadi, halo.
1: Ya, selamat pagi, selamat dini hari,
0: Bung Bajar. Selamat pagi, selamat dini hari. Silakan Pak Mulyadi. Pak Mulyadi di Banjarmasin gimana, Pak? Karhutlah, Pak.
1: Waduh, ini baru reda ini satu hari ini.
0: Alhamdulillah.
1: Di Banjarmasin.
0: Alhamdulillah. Ini kemarin, sudah mulai hujan belum?
1: Belum, Pak.
0: Belum ya.
1: Ramalan akhir November lagi ramalan loh.
0: Ya, perkiraan dari BMKG itu akhir ya, November.
1: Betul. Akhir November di Banjarmasin.
0: Oke. Okay.
1: Pak, kemarin Kemis tuh kebakaran tuh di apa ini perbatasan Kabupaten Batola sama Kota Banjarmasin.
0: Perbatasan antara Batola dan kota Banjarmasin kotanya.
1: Iya. Iya, jadi perbatasan persis di garis perbatasan.
0: Pak Mulyadi, lokasinya di mana? Di kotanya?
1: Nggak, saya di kotanya.
0: Iya.
1: Di seberangnya anu wali kota.
0: Oke, okay. Seberapa dekat dengan lokasi titik kebakarannya itu dari tempat tinggalnya Pak Mulyadi?
1: Ya, sekitar 11 kilo lah.
0: 11 kilo, artinya asapnya juga mulai berasa banget dong kemarin ketika kebakaran.
1: Waduh, nggak berasa banget, Bung Fajar. Sesak nih.
0: Sesak ya. Tapi sekarang ini sudah mulai mereda ya,
1: kabut. Sekarang reda.
0: Oh.
1: Sekarang reda tapi 4 jam yang lalu kabupaten lain kebakaran. Hebat.
0: Oke, okay. Pak, untuk yang di lokasi 11 kilometeran kurang lebih dari rumah Pak Mulyadi sudah padam, Pak?
1: Ya sudah padam.
0: Sudah ya, oke.
1: Okay. Kemarin.
0: Oke, okay. Untuk
1: tapi dua rumah habis tuh.
0: Oh, kena pemukiman warga?
1: Kena pemukiman anu universitasnya anu Islam tuh kena tuh, hampir kena.
0: Oke. Pak Mulyadi, yang sekarang 4 jam yang lalu kebakaran di mana, Pak?
1: Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
0: Hulu Sungai Tengah?
1: Iya.
0: Itu lumayan jauh dari lokasi Pak Mulyadi. Untuk kabut asapnya
1: ratusan kilo.
0: Iya, jadi kabut asapnya tidak terlalu terasa. Tapi yang jelas sekarang ini sudah mulai mereda itu. Kabarnya kenapa tuh Pak Mulyadi? Ada informasi nggak? Sudah mulai mereda kabut asapnya, Pak?
1: Saya kira belum tuh. Luas tuh ada di TikTok tuh. Dimasukin di TikTok.
0: Oke, ketersediaan air bersihnya gimana Pak Mulyadi?
1: Kalau air bersih di Banjarmasin, aduh Bung Fajar, stoknya habis. Jadi dibatasi nih.
0: Stok apa nih Pak Mulyadi?
1: Stok air.
0: Dari mana?
1: Jadi bahan baku air dari sungai. Asin kan?
0: Iya asin. Lalu yang membatasi ya. Siapa maksudnya? Maksudnya gimana Pak?
1: Ya PDAM.
0: Oh PDAM. Oh Pak Mulyadi iya. Tuh ngambil dapat air itu air bersih itu dari PDAM ya Pak Mulyadi ya?
1: Iya betul.
0: Digilir itu maksudnya dibatasi itu apa? Mati berapa jam kemudian nyala lagi atau gimana Pak Mulyadi?
1: Ya kalau yang sebelumnya sebulan yang lalu itu kan 8 jam aja matinya itu 6 jam.
0: Sekarang?
1: 6 jam sampai 8 jam.
0: Sekarang
1: 18 jam 12 jam.
0: Wah, lama banget Pak. Setengah hari.
1: Itulah.
0: Tapi iya untuk mandi cuci dan sebagainya itu aman Pak?
1: Aman aja nampung kan?
0: Nampung ya selama ketika nyala PDAM-nya ditampung iya, gitu ya?
1: Ya lumayan deras sih kalau nyala.
0: Tapi enggak payau ya, Pak Mulyadi?
1: Ya enggak payau.
0: Enggak ya.
1: Ada alatnya.
0: Alatnya, oke. Okay.
1: Ya.
0: Masih bisa dikonsumsi pun ya jadinya ya, Pak Mulyadi.
1: Iya, iya.
0: Pak, terakhir saya tanya dulu sebelum saya masuk ke topiknya. Pak Mulyadi, untuk BBM gimana, Pak? Masih?
1: BBM tuh ya masih sedikit.
0: Masih ada antrian, Pak?
1: Iya, antriannya agak inilah.
0: Agak berkurang.
1: Masih langka ya.
0: Tapi masih langka. Tapi antrian sudah mulai berkurang ya, Pak Mulyadi?
1: Berkurang, agak banyak lah sedikit.
0: Baik, silakan Pak Mulyadi, kopi Pro 3-nya, topiknya.
1: Ya, kalau menurut saya sih ya, kalau koperasinya itu punya anggota, itu anggotanya dari pensiunan PNS, nggak apa-apa ya, sekalian aja.
0: Oh, oke.
1: Kalau anggota bukan PNS, repot dong, ribet.
0: Kenapa ribetnya?
1: Orang luar, ya, orang luar kan bukan anggota dari koperasi tersebut, ngambilnya di situ.
0: Jadi kalau bisa itu ada unsur dari PNS yang bekerja di koperasi untuk penyaluran pensiunan, dana pensiunan.
1: Bukan, maksud saya itu anggota koperasinya itu loh.
0: Iya.
1: Anggota koperasinya itu kan misalnya pensiunan PNS.
0: Uh-uh.
1: Nah, itu nggak masalah koperasinya membagikan, menyalurkan arwah.
0: Oh gitu ya.
1: Uangnya, tapi kalau anggota nggak ada anggota PNS di situ, operasinya selalu membagikannya, kan repot orang luar ngambil. Anunya pensiunannya di situ.
0: Baik.
1: Kan tambah ribet.
0: Baik, Pak Mulyadi. Baik, makasih. Ya. Tapi sebenarnya sih kalau itu enggak masalah ya, karena bank-bank yang sekarang ini kan enggak ada pensiunan. Lalu kantor pos pun enggak juga ada pensiunan juga. Sebenarnya sih bisa saja. Cuma yang jelas dari perbincangan Lukman Tara dengan narasumber kita malam tadi itu pengawasannya. Karena kita punya pengalaman yang tidak mengenakan ya soal dana taspen ini ya. Mismanagement lah pengelolaan. Dan bagaimana pengawasannya, bagaimana regulasinya, siapa yang mengatur, dan lain sebagainya. Belum lagi soal infrastruktur, belum lagi soal keberadaan secara merata Kopdes di seluruh Indonesia. Meskipun target pemerintah itu kalau tidak salah, mungkin Anda tahu ya, koreksi saya jika saya salah, itu 80.000 di seluruh Indonesia di tahun 2026 ini. Meskipun sekarang ini masih dalam beberapa tahap pembangunan Kopdesnya, ada yang sudah selesai, ada yang sudah mulai beroperasi. Tahun 2027 rencananya ada tambahan 30.000 hingga 35.000-an kalau nggak salah. Pak Pandu di Riau. Halo ya, Pak Pandu.
2: Mas, ya. Kasih dia waktunya ya. Selamat dini hari, Mas.
0: Selamat dini hari, Pak Pandu. Ya. Di Riau gimana, Pak? Karhutlah, Pak.
2: Kamu ini sekolah libur nih, diliburkan.
0: Tebal ini. Dini hari ini gimana, Pak?
2: Masih tebal nih.
0: Masih tebal?
2: Iya, sebagian. Padahal udah hujan gerimis tadi.
0: Oh, sudah mulai gerimis? Sudah mulai hujan?
2: Iya.
0: Oh, meskipun nggak lebat ya? Nggak lebat ya? Oke. Okay. Untuk ke tersediaan air bersih gimana, Pak?
2: Air bersih kami yang kebetulan kami di batas kota ini, di perbatasan kantor dengan kota kan, jadi pumpnya itu PDAM-nya berjanji bulan Juli lalu dong, jalan instalasi, tapi nggak jalan sampai hari ini.
0: Kalau begitu untuk air bersihnya didapat dari mana, bukan PDAM kalau gitu?
2: Kalau air minum itu isi galon, isi ulang itu.
0: Untuk mandi, itu, cuci dan sebagainya?
2: Kalau MCK air tanah itu sumur bor.
0: Untuk air di sumur bornya gimana musim kemarau ini, Pak Pandu?
2: Bagus. Kebetulan tempat kami bagus.
0: Alhamdulillah. Untuk titik panasnya, hotspotnya, itu jauh dari rumah tempat tinggal Pak Pandu?
2: Jauh.
0: Ya.
2: Kota, walaupun di batas kota, tapi perbatasan dengan kota juga.
0: Meskipun asapnya masih terasa ya untuk di daerah Pak Pandu ya.
2: Iya.
0: Sudah mulai menurun atau sudah makin pekat, Pak?
2: Kemarin sudah agak menurun karena hujan lokal di tengah kota itu.
0: Informasinya terima kasih, update-nya.
2: Tapi asapnya bukan dari Riau, katanya dari Palembang katanya.
0: Oh iya, Palembang juga terbakar ya. Terima kasih update-nya, Pak Pandu. Silakan komentarnya, Pak.
2: Ya, tentang ini udah banyak tadi ya komentarnya. Saya dengar radio kok. Jadi tentang ini pemindahan apa pembayaran pensiun ya.
0: Iya, ini masih wacana ya, Pak.
2: Iya, wacana belum keputusan, tapi efek apa namanya udah dipertanyakan juga tadi kan apakah diwajibkan atau suka-suka gitu.
0: Iya.
2: Tapi menurut saya itu masalahnya apa gitu? Pensiunnya apakah pembayarannya kemarin macet-macet gitu, jangan ada yang
0: tidak ada masalah ya. Pak, sebenarnya Pak hanya untuk menguatkan keberadaan koperasi di setiap daerah itu tujuan utamanya.
2: Tapi ada sekarang Mas, usaha ini ya, ini terbaca oleh rakyat seperti saya lah begitu. Orang tuh berdagang itu menghubung birokrasi, seperti contoh ya STB itu, STB itu stok box TV itu kan. Nah, dia perusahaan pabrik itu STB-nya itu booster itu menghubungi kementerian atau apa gitu.
0: Okay.
2: Jadi diwajibkan semuanya. Terus apa lagi yang ini yang untuk yang lain itu kan juga seperti masuk barcode beli bensin itu kan orang perusahaan apa itu perusahaan HP yang
0: menghubungi
2: pejabat itu.
0: Okay. Ya itu Mas. Iya baik, makasih Bang Pandu. Okay, ya kita akan bahas lagi itu kalau itu di topik yang berbeda mungkin. Tapi yang jelas terima kasih sudah berinteraksi bersama Pro3 RRI pada dini hari ini dalam Kopi Pro 3. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Tapi yang jelas sekali lagi kami ingatkan bahwa ini adalah wacana dari Menteri Koperasi masih membahas bersama Menteri Keuangan mengenai mekanisme regulasi dan lain sebagainya. Dan ditegaskan oleh Sekjen Kementerian Koperasi bahwa ini sebagai alternatif bukan satu-satunya. Kalau dari kalimat itu artinya, artinya keberadaan bank yang sekarang ini menjadi penyalur dana gaji ataupun pensiunan dan juga bank daerah itu masih tidak dihilangkan, hanya menjadi alternatif saja. Bagaimana mekanismenya ke depan, apakah jadi wacana ini, kita tunggu saja. Saya Fajar Nugroho.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Persoalan sampah plastik di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan mulai diarahkan menjadi peluang ekonomi sekaligus upaya menjaga lingkungan.
1: Persoalan sampah plastik di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan mulai diarahkan menjadi peluang ekonomi. Sampah plastik selama ini hanya dikumpulkan dan dijual kepada pengepul. Kini disiapkan untuk diolah menjadi bahan bakar menggunakan teknologi pirolisis. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan sentra pengelolaan sampah yang mendapat dukungan Corporate Social Responsibility dari Otoritas Jasa Keuangan bersama Yayasan Jejak Dampak Nusantara. Disampaikan Kepala Desa Mulyorejo Samroni, bantuan yang diberikan berupa pembangunan gedung pengelolaan sampah, mesin piolisis, mesin pemilah sampah, serta kendaraan roda 3 untuk mendukung pengangkutan sampah dari masyarakat menuju sentra pengelolaan.
2: Ya, terima kasih lah untuk pengembangan tentang sampah di Desa Mulyorejo. Tiap Mulyorejo itu kan wilayahnya wilayah abrasi. Kalau nggak ada penanganan secara maksimal untuk bantuan-bantuan yang masuk ke Desa Mulyorejo, kita itu selalu terhambat masalah.
1: Sementara itu, Ketua Yayasan Jejak Dampak Nusantara Asep Nugraha mengatakan Desa Mulyorejo sebenarnya telah memiliki bank sampah dan komunitas pengelola. Namun selama ini belum tersedia fasilitas yang mampu menampung sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sampah. Menurut Asep, sebagian besar sampah yang dikumpulkan selama ini hanya diambil dan dijual kepada pengepul.
3: Di sini kita mencoba untuk menginovasikan, terutama untuk sampah-sampah plastik, terutama yang di pesisir, di sungai-sungai kecil, kita coba nanti olah menjadi energi bahan bakar, di mana itu menggunakan teknologi pirolisis ya gitu.
1: Kehadiran sentra pengelolaan diharapkan dapat mengubah pola tersebut, khususnya untuk sampah plastik yang bisa diolah menjadi bahan bakar melalui teknologi pirolisis. Asep juga mendorong masyarakat mulai memilah sampah dari rumah berdasarkan jenisnya sebelum diserahkan kepada bank sampah maupun sentra pengelolaan. Ia berharap program tersebut tidak hanya menyediakan fasilitas, tetapi juga membangun kebiasaan baru masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi pemain penting dalam industri baterai kendaraan listrik dunia, salah satunya karena kekayaan nikelnya. 8 Oktober 2026 lalu, Indonesia juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik dari kawasan Weda Bay. Namun persaingan industri ini bukan hanya soal siapa yang memiliki bahan baku, tetapi siapa yang menguasai teknologi dan mampu memenuhi kebutuhan pasar. Dan pendengar pagi hari ini terkait dengan investasi Tiongkok dan pengembangan industri baterai di Indonesia, kami akan berbincang bersama dengan pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, Yannes Martinus Pasaribu. Pak Yannes Martinus, selamat pagi, Pak. Halo, Pak Yannes, selamat pagi. Baik. Pak, seberapa siap sih Indonesia menjadi pemain utama industri baterai kendaraan listrik dunia, Pak?
2: Kalau dilihat dari perkembangannya ya, sebenarnya kita tuh udah mulai menggalang dari sekitar 12 tahun lalu. Ya, terus kalau kita bicara kesiapan juga, kita udah cukup lama kan mengekspor ya, nikel atau bahan nikel lah gitu ya. Nikel ya, dan nikel kita kan kurang lebih itu sekitar 26% ya terbesar di dunia lah, 26% dari cadangan dunia gitu kan. Karena dengan adanya program yang sebenarnya udah sejak lama mulai dijalanin ya, mulai dari De Morowali sampai Weda Bay, terus kemudian juga di tempat yang lain di Kerawang juga pabrik untuk battery pack-nya juga mulai berjalan. Nah sekarang ini dengan sudah mulai berproduksinya dan sudah mulai bareng ya, berproduksinya di daerah Maluku sama yang di daerah Jawa Barat ini kan artinya mulai dari bahan battery cell sampai battery pack ini kita udah mulai bisa membuat gitu kan. Dan ini tentunya akan kalau diproduksi di Indonesia tekadanya makin tinggi, kesiapan kita juga ya, serapan tenaga kerja terus dana uang yang masuk juga lebih tinggi ya karena nilai tambahnya jadi banyak di serap Indonesia. Kurang lebihnya itu Mas.
1: Iya. Kalau dari sisi keunggulan dari baterai produksi kita dibandingkan produk negara lain gimana nih Pak Yannes?
2: Kalau bicara produk negara lain sebenarnya bukan bicara kota-kota negara lagi sekarang Mas. Jadi kan sekarang yang berlangsung di banyak negara di dunia juga ini kolaborasi ya. Jadi semua tahu negara yang paling hebat, paling kuat produksinya, paling banyak inovasinya di seluruh dunia ini ya China. Dan kita udah lama bekerja sama pada saat mungkin sekitar 12-13 tahun lalu tuh CATL masih diketawain orang ya. BYD juga gitu kan. Kalau sekarang kita lihat mereka jadi jagonya inovasi dan produksi dengan teknologi-teknologi yang paling baru di level dunia Mas. Dan kita sudah bekerja sama mereka, tinggal yang kita belum tahu sebenarnya bagi untungnya gimana nih.
1: Gitu. Bagi untungnya gimana, tetapi menarik ini, Anda katakan tadi bahwa teknologi inovasi terbesar atau saat ini adalah Cina sendiri. Nah sejauh mana nanti industri baterai kita selama ini Pak, yang masih atau sejauh mana masih bergantung pada teknologi perusahaan-perusahaan dari mereka ini?
2: Sebenarnya kalau bicara teknologi yang bergantung ini, Jepang aja udah bergantung ke China sekarang. Jadi inovasi, jumlah inovasi China yang dipatenkan itu lebih besar dari gabungan negara-negara G7 sekarang Mas. No one can beat China sekarang.
1: You
2: can beat them juga Mas.
1: Atau masih ada celah, kemampuan teknologi apa yang harusnya dirasa mendesak untuk dikuasai oleh industri nasional Pak? Kalau begitu.
2: Ini kan tentunya skema kerjasama ini kan nggak bisa lepas juga dari program Kementerian Perindustrian ya. Dan itu dari kementerian yang kemarin sampai yang sekarang juga kan ini harus tetap dijalankan karena ini juga merupakan bagian dari program Presiden dan untuk meningkatkan TKDN yang dari 40% kemarin ini sekarang ke 60%. Tentunya ini diharapkan juga benar-benar tetap dikawal sehingga tingkat kandungan dalam negerinya ini makin meningkat Mas. Dan kalau dia sudah sampai 60% berarti itu yang terjadi sebenarnya
1: sudah memenuhi
2: pendalaman lebih detail ya sebenarnya sampai komponennya harus di dalam negeri. Dan kalau itu terjadi ini program Presiden juga ini akan bisa mau nggak mau meningkatkan pedalaman industri di dalam negerinya, Mas. Okay. Karena bobot 60% tinggi sekali.
1: Tinggi sekali ya. Oke, okay, selain ya. Teknologi, kalau tenaga ahlinya sendiri bagaimana, Pak? Terutama tenaga kita dalam pengembangan teknologi baterai ini, Pak.
2: Nah itu, kalau dari 40 ke 60, mau nggak mau itu harus ada transfer teknologi. Dan mau nggak mau harus ada reskilling dan upskilling SDM dalam negeri. Karena mau nggak mau gitu. Okay. Karena dia mau nggak mau harus mengembangkan industri-industri komponennya di dalam negeri, Mas. Jadi kalau bisa dibilang TKDN yang dangkal gitu kan, yeah. Ya itu hanya perakitan, Mas. Cuman masang-masang di sini, industrinya semua dalam dari luar negeri ya, komponennya di sini hanya merakit. Nah, begitu dia naik ke 60, nanti kalau program lanjutannya itu naik terus sampai ke 80, berarti kan dia harus makin banyak ke dalam negeri, bahkan sampai level ekspornya. Dan itu yang sedang dijalankan. Dan kalau kita ingat mungkin di sekitar 3 tahun lalu ya, 2-3 tahun lalu, itu kan salah satu pabrik China itu juga berinvestasi ya, dengan mengembangkan, kalau nggak salah saya lupa 500 miliar atau berapa gitu, dengan Institut Teknologi Bandung ya, buat lab ini, rare earth dan sebagainya berhubungan dengan teknologi baterai ini, Mas.
1: Ya. Pak, saat ini kan baterai LFP, saya sempat baca-baca ini Pak tadi malam ini ya, LFP ternyata baterai lithium ion yang menggunakan senyawa lithium besi fosfat, itu artinya sedang mendapatkan perhatian besar dunia. Nah, apa artinya bagi masa depan industri baterai kita yang berbasis nikel, kalau begitu Pak?
2: Sebenarnya ini gimana ya, kita sering lihatnya sepotong-sepotong sih, Mas. Jadi kalau saya kasih gambaran peta besarnya, baterai LFP ini adalah baterai berbiaya rendah ya, dengan densitas penyimpanan energinya hanya sekitar setengah, maksimum itu setengah dari baterai berbasis nikel, Mas. Jadi baterai nikel ini memang kemampatan energinya tinggi sekali. Dan jangan lupa juga nih, kalau baterai LFP lithium ferrofosfat ini juga ntar lagi akan tergantikan lagi, Mas, dengan sodium ion yang lebih murah lagi.
1: Berarti ya, apa dampaknya? Kalau memang nanti akan tergantikan lagi, berarti jangka panjangnya bagaimana dampaknya terhadap investasi nikel di kita nih, Pak?
2: Nah, tapi nggak ada, belum ada yang bisa menggantikan kepadatan energi yang dihasilkan oleh baterai nikel, Mas. Jadi kan kita lihat selama ini kan mindset kita tuh selalu dikunci gitu ya. Kalau bicara baterai ya itu pasti kalau nggak mobil motor ya, Mas ya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, sering lupa kita pakai smartphone, kita juga lupa drone yang pesawat terbang nantinya, pesawat terbang listrik dan sebagainya, yang semua mobil-mobil listrik premium, Mas. Dia membutuhkan bobot baterai yang lebih kecil untuk penyimpanan daya yang lebih tinggi kan, apalagi kalau di udara, bobot itu penting sekali, Mas. Di sini keunggulan nikel yang belum bisa dikalahkan sama baterai jenis manapun, Mas. Dan itu dan top story kan sebenarnya, di sini kekuatan kita, Mas. Jadi jangan terjebak juga kita pada framing bahwa kita akan selalu kalah di baterai yang berhubungan dengan mobil dan motor, karena smartphone kita juga LFP, Mas. Kalau enggak, kita tebal banget, Mas.
1: Tapi perlu enggak kita juga mulai mengembangkan teknologi baterai selain berbasis nikel tadi nih, Pak Yanes?
2: Tentunya ini kalau kita bicara yang sekarang berjalan ya. Jadi kalau kita lihat kita udah jalan ya, mulai dari CATL dengan IBC di Kerawang, kemudian HLI ya yang di Kerawang juga, yang dengan Korea, kemudian yang di Weda Bay kemarin, kemudian kita banyak pabrik perakitan juga ya di daerah Cikarang sampai Subang gitu kan, dari VinFast, BYD dan seterusnya. Nah ini mereka ini kan sebenarnya banyaknya menggunakan bahan kimianya baterai yang LFP ya. Jadi kalau kita lihat di sini kuncinya, di samping investasi yang besar yang berkaitan dengan memang kekayaan alam kita yang nggak bisa dikalahkan dunia itu nikel, karena industri komponen, kalau kita bisa bilang industri komponen baterai ya, baterai ini sekitar 30 bahkan sampai 50% dari harga sebuah sepeda motor atau mobil listrik. Yeah. Dan kita mengingat bahwa LFP ini juga banyak sekali dipakai mobil listrik yang masuk ke Indonesia, terutama mobil-mobil listrik dari level entry level sampai level menengah, Mas. Tapi kalau yang premium di zaman mostly masih berupaya menggunakan nickel base. Jadi okay, untuk meningkatkan TKDN mau enggak mau kan TKDN tahun depan ini kan 60%
1: ke 80%.
2: Mau enggak mau kan karena bobot terbesar dari sebuah mobil listrik dan motor listrik itu adalah baterai.
1: Yeah.
2: Mau enggak mau baterainya harus mulai dibangun, dirakit mungkin sampai ke level battery cell di Indonesia, Mas. Kalau enggak mereka enggak akan memenuhi kadar TKDN. Jadi memang aturan pemerintah sekarang ini galak, Mas.
1: Artinya dengan kekayaan yang ada, kemudian investasi yang sudah masuk, itu nanti akan diterapkan.
2: Dampak yang besar banget, Mas.
1: Dampak yang besar banget. Dan itu juga termasuk kebagian nggak nih perusahaan lokal memasuk komponen untuk pabrik baterainya, Pak?
2: Nah, syarat TKDN itu, Mas. Kalau makin tinggi TKDN, otomatis kan industri komponennya harus dari dalam negeri, Mas.
1: Oke, artinya ya, terbuka.
2: Komponen yang sampai apa ya, bahkan sampai tier yang paling bawah, Mas, tier 3 gitu ya, pembuatan sel baterai pun harus di Indonesia. Tentunya kan kalau peraturan di mana-mana pun juga perusahaan-perusahaan komponen yang lebih kecil ini, yang lebih mikro ini kan sangat dimungkinkan juga selalu bekerja sama dengan mitra luarnya, Mas.
1: Sejauh mana, Pak Janas, nanti ketika itu sudah jadi dan dalam bentuk kendaraan, ini seberapa besar pengaruhnya ke harga kendaraan listrik kita nanti, Pak? Lebih murah atau lebih mahal nanti?
2: Kalau menurut hitungannya, ya jadi kita bisa lihat harga kendaraan listrik yang kemarin itu impor.
1: Ya.
2: Begitu aturan mulai berlaku ya per 2026 kemarin, itu kan begitu dibuat di lokal, kalau nggak salah ya beberapa produk tuh seperti BYD atau yang lainnya, itu bisa turun sampai sekitar 30%, Mas.
1: 30%?
2: Ya, dibandingkan impor.
1: Dibandingkan impor, oke, lumayan berarti ya, cukup bisa terjangkau dari daya beli masyarakat kita nanti. Dengan catatan apa itu, Pak Yanes?
2: Kurs rupiahnya jangan turun terus. Kalau nggak naik, Mas.
1: Tugas moneter.
2: Daya beli harus naik, Mas.
1: Daya beli harus naik. Ya, mudah-mudahan BI betul-betul bisa menstabilkan nilai tukar rupiah kita ini. Oke. Pak, tapi saya bisa bayangkan gini, Pak. Kalau memang semakin marah, semakin masif kendaraan listrik, artinya nanti kan banyak sampah kimia, Pak, berupa baterai. Nah, itu kemana itu? Ada tidak kita kemampuan untuk mendaur ulang ya, Pak?
2: Sebenarnya ada beberapa investasi yang kelas dunia udah mulai bersiap-siap juga di Indonesia, Mas. Satu, salah satu saya ingat Kanada ya, Asia Brown Bovary gitu kalau nggak salah, itu untuk mempersiapkan, karena ini apalagi nickel base is real profitable and big business ya. Jadi recycle baterai ini kan kalau yang nickel base ini nilai tambahnya tuh kalau di daur ulang dia bisa sampai di atas 90% bisa di recycle, Mas.
1: Bisa di recycle kembali.
2: Tapi untuk itu ya, ada yang nickel base. Tapi untuk itu tentunya perlu volume, Mas. Nah, sekarang volume kita yang belum tinggi, jadi memang perlu ada invest awal untuk penampungan baterai second. Dan ini tentunya juga sebenarnya ada harapan di Kementerian Penelitian baru juga ada penegasan juga untuk kontrol ini, Mas. Biar nggak dibuang begitu aja. Dan tentunya karena ini berkaitan dengan APM ya, ada pembangunan merek dan sebagainya. Tentunya ini harus mulai dikaitkan juga, mereka berbisnis ini, berjualan di sini, ada tanggung jawab sosialnya, lingkungannya terhadap kendaraan-kendaraan yang mereka produksi, yang mereka jual di sini, dan dengan baterai secondnya ini belum kedengaran sampai sekarang, Mas.
1: Oke, artinya aturannya
2: sudah ada.
1: Ya, ada minimum volume untuk bisa di-recycle, Pak ya. Ini seperti kalau kita bicara sampah, energi to waste untuk pisel itu juga ada minimal volume yang untuk bisa dirubah menjadi hal yang bermanfaat. Oke.
2: Betul, Mas Rudy.
1: Iya, Pak Yanes Martinus, terima kasih banyak, Pak, untuk obrolannya, Pak. Selamat beraktivitas, salam sehat, Pak. Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, Yanes Martinus Pasaribu.
0: Masyarakat dihimbau tidak menggunakan lift saat terjadi gempa bumi atau kebakaran. Tapi jika Anda terjebak di dalam lift, hubungi manajer gedung dengan menggunakan interfon yang tersedia dalam setiap ruangan lift. Pastikan interfon yang dimaksud dalam keadaan berfungsi dengan baik.
1: Jika tadi kami telah hadirkan perbincangannya bersama dengan pakar otomotif dari ITB, nanti kami akan melihat dari perspektif yang berbeda. Dan kini kami akan membahas topik tersebut, yaitu investasi Tiongkok dan pengembangan industri baterai di Indonesia, bersama dengan narasumber kami, yaitu Direktur Kolaborasi Internasional di Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Imaduddin Abdullah.
3: Wawancara Pro 3.
1: Pak Imaduddin. Pak Imaduddin, seberapa besar sih Pak sebenarnya arti investasi di WDB ini bagi perekonomian kita nih Pak?
4: Ya, sebenarnya sih kalau kita melihat peresmian proyek WDB kemarin gitu ya, menurut saya satu hal itu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Nah, ini penting kenapa? Karena baterai ini adalah tulang punggung ekonomi global ke depan gitu ya, terutama dalam konteks dunia sedang berubah bergeser ke ekonomi hijau gitu ya. Kalau kita bicara kalau bergeser ke ekonomi hijau, tentu tulang punggungnya itu baterai, karena semua produk-produk gitu ya yang digunakan dalam transisi hijau, baik misalnya katakanlah PLTS maupun kendaraan listrik gitu ya, itu menggunakan baterai. Sehingga ketika Indonesia bisa mendorong investasi gitu ya dalam baterai kendaraan itu, akhirnya baterai listrik gitu ya, akhirnya itu memberikan dampak positif juga posisi Indonesia dalam nanti pasok di global. Nah, tapi memang menurut kami perlu dibedakan antara menjadi pusat produksi baterai dengan menjadi pemain utama dalam industri baterai dunia gitu ya. Memang satu sisi kita melihat bahwa dan studi kami di yang kami lakukan di INDEF itu memang sudah menunjukkan bahwa Indonesia memang mulai memiliki daya saing industri baterai, karena memang kita punya sumber daya bahan baku yang dibutuhkan gitu ya untuk memproduksi baterai kendaraan listrik tersebut gitu ya. Misalnya katakanlah kalau kita bicara mengenai komponen misalnya nikel matte, nikel sulfide, itu kan memang kita relatif punya bahan bakunya gitu. Tapi memang kemampuan domestik untuk memproduksi komponen lain itu yang memang mesti menjadi tantangan gitu ya. Dan memang ini menjadi tantangan tersendiri karena semakin ke hilir suatu produk, tapi semakin tidak terlalu tantangannya semakin besar gitu ya buat Indonesia gitu. Dan ini memang menjadi satu hal tersendiri yang memang mungkin ke depan kita sudah mulai punya daya saing untuk industri baterai kendaraan listrik, tapi yang paling penting itu bagaimana bisa memperkuat keterkaitan industri sehingga meningkatkan penggunaan komponen domestik dan mengembangkan kemampuan teknologi nasional gitu. Jadi memang itu menjadi hal yang kuncinya seperti itu.
1: Apa risiko ekonominya ketika kita terlalu bergantung pada satu negara untuk mengembangkan industri baterai? Katakanlah demikian ini, Pak Imaduddin.
4: Iya, memang menurut kami ketergantungan ke satu negara itu tidak baik gitu ya. Tapi memang realitanya dalam industri kendaraan listrik maupun industri baterai itu saat ini tidak bisa dipungkiri memang Cina yang paling punya posisi paling kuat gitu ya di level global gitu. Dan ini mungkin juga sudah dilihat juga oleh negara-negara barat gitu ya, seperti Amerika, lalu negara-negara di Eropa juga sudah melihat sebenarnya memang untuk teknologi kendaraan listrik, teknologi baterai, memang Cina saat ini yang paling unggul. Nah, tapi menurut saya, satu sisi memang investasi Cina ini kan punya peranan strategis ya, karena membawa modal, teknologi, akses pasar gitu ya. Tapi menurut saya ke depan itu kita juga perlu memperhatikan kepentingan nasional gitu ya, terkait dengan penerimaan negara, keberlanjutan lingkungan, dan juga manfaat ekonomi untuk masyarakat gitu ya. Jadi menurut saya sih ke depan sekali lagi perlu kita geser orientasinya, tidak hanya melihat dari kuantitas investasi. Memang betul secara kuantitas besar investasinya. Kemarin juga Menteri BKPM Kepala Bentara Pak Rosan kan bilang realisasi investasi sudah 1.000 triliun gitu ya. Nah, tapi kan menurut saya lihat yang paling penting adalah kualitas investasi gitu. Bagaimana investasi itu bisa menciptakan lapangan kerja yang berkualitas,
1: okay,
4: meningkatkan daya saing nasional, dan juga memperkuat ekonomi lokal gitu. Sehingga menurut kami, ke depan memang ketika pemerintah memberikan insentif investasi, nah ini memang nanti perlu dikaitkan misalnya dengan transfer teknologi, pengembangan pemasok domestik gitu ya, lalu juga terkait dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja gitu. Jadi sehingga investasi itu yang masuk nggak cuma okay, besar secara kuantitas, tapi juga berkualitas untuk membangun kapabilitas ekonomi nasional.
1: Apa itu yang harus dilakukan kalau begitu agar investasi besar ini betul-betul bisa menjadikan industri nasional juga mandiri ke depannya nih Pak?
4: Nah, saya menurut saya sih yang tadi ya, yang paling penting terkait dengan teknologi gitu ya.
1: Okay,
4: memang saat ini yang memang menguasai teknologi adalah Cina, tapi jangan sampai kita hanya sebagai penerima saja gitu ya, karena kalau misalnya kita hanya jadi penerima teknologi saja, tapi tidak bisa mengembangkan sendiri, maka nanti ketika kita tidak punya daya saing dalam konteks sumber daya gitu, karena kan bagaimanapun misalnya katakanlah nikel ini kan akan habis gitu ya dalam 10-15 tahun ke depan gitu. Nah ketika sudah habis dan kita tidak menguasai teknologi, ya kita akan ditinggalkan dalam tanda kutip gitu ya, kita akan pindah ke tempat lain. Tapi kalau kita punya kemampuan teknologi, menurut saya mau sumber daya alamnya habis, tidak, kita masih punya daya saing di situ gitu.
1: Yeah.
4: Nah makanya menurut saya itu yang perlu diperkuat. Nah satu sisi juga menurut saya memang betul kemampuan transfer teknologi ini penting. Kita kadang-kadang kita meminta menuntut kepada investor gitu ya. Tapi menurut saya juga perlu dipersiapkan sumber daya manusianya gitu sehingga siap untuk mengelola teknologi tersebut. Gitu.
1: Yeah. Artinya mendorong transfer teknologi tentu disiapkan juga tenaga ahli Indonesianya. Yang perlu dilakukan agar hal itu terjadi, terrealisasi bagaimana nih Pak?
4: Menurut saya pertama adalah tentu yang paling jangka pendek adalah pengembangan sekolah-sekolah vokasi ya, sekolah-sekolah vokasi di sekitar pabrik atau investasi di WNDB tersebut. Itu memang tentu sudah ada beberapa, tapi misalnya perlu diperkuat kembali sehingga nanti katakanlah ketika teknologi kan mulai dari tahapannya mulai dari yang paling simple, yang paling advance gitu ya. Nah itu nanti menurut saya untuk yang simple mungkin masih di misalnya level vokasi, tapi kalau udah yang levelnya advance, menurut saya itu memang perlu kerjasama dengan universitas gitu ya. Jadi memang ke depan perlu itu penguatan kemitraan antara universitas dengan proyek-proyek investasi yang di baterai kendaraan listrik itu gitu ya. Dan ini yang menurut saya misal dalam bentuk juga joint venture juga gitu dengan perusahaan dalam negeri, kan kita sudah punya IBC juga ya, Indonesia Battery Corporation, itu kan juga sebenarnya diharapkan bisa menjadi sebuah kendaraan gitu ya, vehicle untuk bisa tadi menampung teknologi sehingga nanti bisa dikembangkan baik dengan universitas di dalam negeri maupun dengan perusahaan-perusahaan di dalam negeri yang lain seperti
1: itu. Artinya kampus-kampus dilibatkan juga dalam riset ini untuk melahirkan nanti tenaga ahlinya. Tapi kalau untuk pengembangannya juga kita bekerja sama dengan negara-negara lain selain Tiongkok, gimana itu Pak?
4: Menurut saya itu tidak ada masalah. Menurut saya justru memang harus didorong gitu, karena tadi seperti yang saya sampaikan di awal, tesisnya adalah kan ketergantungan kita ke satu negara
1: yang baik, okay, gitu ya.
4: Betul. Jadi memang perlu mengembangkan kerjasama dengan negara-negara lain, walaupun memang tidak bisa dipungkiri investasi dari satu negara itu bergantung kepada teknologi dari negara asal gitu ya, karena memang yang masuk ini adalah Cina, pasti mereka menggunakan teknologi katakanlah LFP gitu ya, salah satu teknologi yang kembangkan di Cina gitu ya. Makanya kita kalau misalnya kerjasama dengan negara lain, tentu kita perlu mengembangkan model teknologi yang lain gitu ya, sehingga nanti bisa terbangun ekosistem inovasinya. Menurut saya itu yang paling penting sih.
1: Oke, kalau jangka pendek seperti tadi juga ditanyakan pendengar kami nih, Pak Imadudin, seberapa besar peluang investasi 180 triliun rupiah ini di WDB ini mampu membuka lapangan kerja buat kita?
4: Menurut saya satu ya, kalau kita hanya mengandalkan investasi tersebut 180 triliun, mungkin penyerapan tenaga kerja tidak terlalu besar, karena memang ini model investasi yang padat modal gitu ya.
1: Padat modal.
4: Bukan padat karya. Betul. Jadi memang perlu diimbangi dengan keterkaitan ke industri atau usaha-usaha pendukung gitu ya. Memang pada satu sisi kita melihat bahwa kalau saya tidak salah tuh ada semacam hitung-hitungannya gitu ya. Jadi setiap satu penyerapan tenaga kerja di langsung di proyek tersebut, ada 5-10 tambahan penyerapan tenaga kerja di sekitar proyeknya gitu ya. Yeah. Jadi misalnya katakanlah kalau ada 100.000 tenaga kerja masuk di instansi tersebut, ya harapannya memang sekitar 500.000 tenaga kerja di sekitar gitu ya. Jadi memang itu yang menjadi harapan juga gitu. Dan makanya menurut saya yang perlu kita lihat tidak hanya di industrinya itu sendiri, di proyeknya itu sendiri, tapi memang industri atau ekonomi usaha di sekitar kawasan itu yang perlu ditekankan gitu, sehingga harapan kami kawasan tersebut tidak menjadi kawasan yang penegatif terkonsentrasi gitu di satu lokasi itu saja gitu, tertutup, tidak ada interaksi dengan lokal. Itu yang memang menjadi catatan ya, sehingga ini manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar.
1: Ya, artinya pengusaha lokal pun juga ikut bisa menikmati dari investasi ini atau pertumbuhan industri baterai kita ini, begitu Pak?
4: Betul.
1: Oke, kemudian ke depan, apa intinya dari kalau dikatakan investasi padat modal? Jadi berapa paling tidak yang investasi yang nilai yang tinggal di Indonesia?
4: Nah, ini yang menjadi catatan yang tadi saya sampaikan ya, bahwa kalau memang ini industri padat modal, maka kan nilai tambahnya kan memang bisa masuk kembali ke negara asal kalau tidak punya, kita punya regulasi yang kuat gitu ya. Nah, ini menjadi catatan tersendiri juga, karena bagaimanapun karena kita teknologi juga dari luar negeri, pembiayaan juga dari luar negeri, makanya memang bagaimanapun akhirnya ada kemungkinan ini akan balik ke negara asal. Makanya menurut saya salah satu yang bisa didorong adalah tadi, misalnya menurut saya ini udah satu sih, dengan ada dana antara, sehingga ketika dana antara itu masuk ke situ, harapannya kan nilai tambahnya dari investasi yang masuk pasti bisa ada di dalam negeri gitu ya, benefit atau keuntungan dari adanya investasi tersebut. Tapi menurut saya dalam jangka panjangnya yang paling penting adalah membangun industri lokal gitu, karena lagi-lagi kalau misalnya kita hanya mengandalkan dari luar gitu ya, kan ketika membangun satu produk itu nggak membutuhkan banyak sekali produk-produk lain gitu ya. Kalau nanti produk komponen lainnya juga diimpor dari Cina, kan misalnya itu yang akhirnya tidak ada efeknya buat industri lokal. Makanya menurut saya keterkaitan dengan ekonomi lokal, industri lokal, supplier lokal itu menjadi sangat penting, sehingga manfaatnya bisa dirasakan seperti itu.
1: Artinya harus ada nilai manfaat, baik itu transfer teknologi, penyerapan tenaga kerja, tenaga ahli kita nanti ke depannya untuk bisa menjalankan teknologi itu, dan perkembangan sektor ekonomi lokal. Itu yang paling inti yang harus diperhatikan, begitu Pak Imaduddin ya. Tapi apa yang perlu diantisipasi? Kalau seandainya, kan tadi Anda katakan bahwa nikel ini kita mungkin sekitar 10-15 tahun lagi, atau di tengah jalan tiba-tiba harga nikel turun, gimana nih Pak?
4: Ya sebenarnya satu ya, memang investasi yang sudah dilakukan yang nilainya sangat besar itu kan tentu bagi mereka juga adalah hal-hal yang jadi sangkos gitu ya. Jadi artinya sulit juga misalnya dalam 5 tahun mereka akan pindahin investasinya, karena kan udah terlanjur mereka sudah invest gitu, mungkin balik modal 10-15 tahun gitu. Jadi memang kita punya windows sekitar 10-15 tahun. Nah itu yang menurut saya perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh kita untuk mengembangkan teknologi dalam negeri, dan juga yang paling penting menurut saya juga adalah tadi industri lokal gitu. Jadi ketika nanti misalnya katakanlah sudah nggak ada nikel gitu ya, Cina akhirnya mungkin pindah investasi misalnya ke negara lain, misalnya katakanlah Filipina gitu yang mereka juga punya nikel, kita punya industri dalam negeri yang kompetitif juga pada akhirnya gitu, yang karena hasil dari investasi selama 10-15 tahun tadi gitu. Jadi itu yang memang menjadi penting, karena sekali lagi sumber daya alam itu tidak selamanya, tapi kualitas manusia, kualitas industri, kemampuan teknologi itu bisa stay, bisa bisa jangka panjang gitu ya. Nah, ini kita juga bisa bergeser dari negara yang mengandalkan sumber daya alam sebagai basis industrinya menjadi negara yang mengandalkan teknologi, manusia, dan modal dalam negeri dalam industri kita.
1: Oke, terakhir ukuran yang paling jelas yang bisa kita gunakan untuk nilai atau posisi tawar kita terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok. Jadi tidak hanya sekedar yang Anda katakan, sekedar menjadi tempat produksi, tetapi harus ada nilai tambah lain. Apa ini Pak, ukuran paling jelasnya nih?
4: Kalau menurut saya sih, salah satu yang sering kita lupakan juga terkait dengan penerimaan negara gitu ya. Karena bagaimanapun ketika ada investasi masuk, itu kan tentu pemerintah memberikan insentif gitu ya. Insentif yang pada akhirnya tidak ada, ada istilahnya kan foregone revenue gitu ya. Dan penerimaannya dilupakan, tanda kutip gitu. Nah memang dalam jangka pendek atau dalam skup kecil iya gitu ya. Tapi memang menurut saya perlu dilihat dan dijadikan indikator bagaimana penerimaan negara yang masuk dari sumber penerimaan-penerimaan lain gitu ya. Itu yang menurut saya benar-benar harus dipantau dan dilihat dan dikasih penjelasan kepada pemerintah daerah gitu ya. Mm-hmm. Karena bagaimanapun yang mengalami dampak dari adanya investasi ini kan sebenarnya ekonomi di lokal gitu, pemerintah daerah gitu ya. Tapi kalau mereka tidak dapat tambahan penerimaan negara, yeah, pada akhirnya apa namanya, jadi kontradiktif gitu ya.
1: Oke.
4: Keberadaan investasi tersebut, jadi menurut saya memang perlu diperhatikan itu salah satu indikator terkait penerimaan negara, terutama di penerimaan di pemerintah daerah.
1: Iya, tapi bukannya dari 2017 sampai 2024 ekspor nikel kita tercatat mengalami peningkatan atau kenaikan ini, Pak? Bukankah itu juga akan memberikan manfaat di yang diterima oleh Indonesia kan?
4: Betul. Nah ini kan sebenarnya kalau ekspor kalau nikel ore itu kan nikel yang bahan mentah itu relatif tidak ada ya, karena kan di band gitu tutup. Tapi kalau untuk ekspor turunannya itu kayak stainless steel gitu ya, itu kan sebenarnya kita sudah meningkat, bahkan sekarang menjadi eksportir utama di global gitu ya. Tapi sekali lagi kalau misalnya kita hanya mengekspor saja tanpa membangun industri lokal, menurut saya nanti ketika nikelnya sudah ada, kita tidak tahu apa yang lagi mau kita produksi gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa di satu samaan, oke, ekspor didorong meningkat, terus devisa ekspor tersebut ditahan di dalam negeri, itu akhirnya kan bisa nambah pembiayaan juga di dalam negeri itu kan. Nah itu menurut saya itu yang bisa digunakan untuk mengembangkan industri di dalam negeri gitu. Yeah. Nah, makanya saya bilang bahwa oke, nilai investasi, nilai ekspor meningkat, tapi yang kita butuhkan indikator lebih dari itu gitu. Tadi makanya saya bilang kualitas investasi mulai dari tenaga kerja yang berkualitas, lalu pemasok dalam negeri itu menjadi penting. Karena kalau kita lihat datanya sekarang, pasokan pemasok gitu ya, untuk memproduksi produk-produk tersebut memang lebih banyak diimpor gitu. Nah ini menurut saya perlu diperkuat sehingga setiap ekspor yang kita lakukan itu mengalir juga manfaatnya untuk ekonomi-ekonomi lokal, karena mereka menjadi pemasok untuk produksi ekspor barang tersebut gitu.
1: Yeah. Baik, Pak Imaduddin Abdullah, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat, Pak.
4: Terima kasih, salam sehat.
1: Yeah. Demikian tadi Direktur Kolaborasi Internasional di Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Imaduddin Abdullah.
3: Pro 3. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Pro 3, di tengah kesulitan mencari pekerjaan,

0: atau ASN resign atau mengundurkan diri. Pekerjaan aman mulai ditinggalkan. Apakah memang semuanya itu benar-benar keluar dari status ASN karena ada sesuatu atau pindah status kepegawaian, dan ada pula yang mungkin pensiun dini? Kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Profesor Zudan Arif. Prof, sebenarnya apa yang terjadi, Prof, dengan pengunduran diri ASN saat ini, Prof?
1: Sambil kita diskusi ya, ya. Mas Rudi ya, ya, yang ditangkap oleh publik apa ya, atau yang dipikirkan oleh Mas Rudi di yeah. atau yang angka yang ada di Mas Rudi itu seperti apa, biar nanti saya memberikan respon rujukannya itu tepat.
0: Baik, jadi sebenarnya Prof, saya pun juga tidak meyakini angka itu. Artinya ada betul ada angka 2722 yang dikatakan mengundurkan diri. Apakah itu betul-betul melepas ke status ASN-nya atau ada mekanisme lain? Pindah kan juga tidak tercatat. Pensiun dini juga bagaimana? Nah, ini bagaimana Prof sebenarnya?
1: Ya. Oh ya. Kalau angka 2722 ya, itu tidak boleh hanya kita maknai sebagai angka saja, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Saya sebagai kepala BKN sekaligus sebagai ketua Umum Korpri melihat lebih dalam daripada itu dan bagaimana negara memberikan respon secara positif untuk memberikan solusi yang lebih baik kepada seluruh warga bangsa ini. Kan kalau kita bedah data 2722 ini kan separuh itu pindah dari P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu.
0: Iya.
1: Jadi kan kalau pindah status kan harus keluar dulu, Mas.
0: Secara administrasi. Iya, betul. Ya. Oke, Pak.
1: Jadi ada 1147 itu pindah dari P3K
0: paruh waktu
1: ke penuh waktu. Ini clear gitu ya.
0: Iya. 1400-an itu, Prof, ya.
1: Iya. 1147.
0: Sorry, 1147.
1: Jadi gak keluar.
0: Iya.
1: Ini gak keluar dari ASN, tapi keluar dari P3K paruh waktu menuju P3K penuh waktu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kemudian yang PNS yang keluar itu 233. Ini yang usia muda. 233 usia muda tidak dapat hak pensiun.
0: Ya.
1: Nah, kemudian yang sudah senior, yang sudah punya hak pensiun ya, Mas ya, mungkin sudah capek bekerja atau sakit atau ingin dekat dengan keluarga, itu hampir 1000.
0: Hampir
1: 1000. 962. Jadi yang betul-betul mencari pekerjaan baru itu yang masih status muda itu 233 yang PNS dan 151 yang PNS. Jadi kurang lebih 388. Jadi bukan 2722 tadi, tapi sekitar 384. 384. Ini yang statusnya CPNS dan PNS.
0: Oke, artinya
1: namun
0: ya, silakan
1: saya
0: silakan.
1: Tidak berhenti di angka ini. Kita harus melihat lebih mendalam.
0: Oke.
1: Kalau saya sebagai pengelola kepegawaian itu tentu memberikan kesempatan kepada seluruh ASN untuk bisa hidup lebih sejahtera kan, Mas?
0: Iya.
1: Untuk bisa lebih bahagia. Karena enggak boleh negara melarang warga negaranya untuk bahagia. Kalau di luar ASN bisa bahagia, kenapa tidak? Tapi kalau di dalam bekerja sebagai ASN bisa lebih bahagia, mengapa negara tidak mengupayakan itu, gitu ya? Nah, penyebab mereka keluar itu yang paling banyak urusan keluarga.
0: Keluarga, oke.
1: Keluarga. Kemudian yang kedua, 35% kerja di tempat lain. Berarti ini kan ada yang gajinya lebih tinggi atau lebih dekat, gitu. Yeah. Kemudian yang ketiga, keluar itu karena sakit. Tidak bisa lagi bekerja atau berobat di rumah sakit yang hanya ada di kota. Kemudian ini yang keempat yang menarik, karena jaraknya jauh.
0: Jaraknya jauh atau penempatan
1: ya, berarti, Prof, ya? Penempatannya jauh. Ini juga harus menjadi perhatian dari negara. Kami di BKN sangat memperhatikan itu. Kemudian yang kelima, Mas, sekolah. Nah, ini ada kaitannya dengan yang CPNS itu yang keluar karena rata-rata melanjutkan S2 dan S3.
0: Oke. Okay.
1: Makanya kami di BKN membenahi beberapa hal itu. Misalnya BKN membuat program penempatan lebih dekat ke domisili, lebih dekat ke keluarga. Karena jangan sampai ada yang alasan keluar karena jarak kerjanya jauh.
0: Jauh.
1: Okay. Pisah dengan keluarga. Kemudian kami

0: BKN memberikan kemudahan yang itu loh Mas, CPNS yang diterima spesialis dokter kita bolehkan sekolah. Oh. Yang diterima beasiswa LPDP di luar negeri kita bolehkan.
1: Yeah, yeah.
0: Yang P3 nanti kontraknya diperbaiki, ya kan? Yang masih CPNS diberi kelonggaran, yeah. Silakan sekolah dulu, nanti prajabatannya setelah lulus. Mm-hmm. Ini kan aset yang bagus gitu. Yeah. Nah selama ini banyak pembina kepegawaian yang kaku gitu. Ini kan seringkali mereka dapat beasiswa sebelum jadi CPNS Mas.
1: Ya. Yeah.
0: Masuk S3 seperti saya dulu itu tidak diberi izin belajar. Mm-hmm. Saya dulu masuk CPNS itu 2 kali. Saya ingin cerita ya. Saya
1: yeah, silakan.
0: Saya itu dulu jadi keluar dari PNS begini dari dulu sudah terjadi. Saya dulu CPNS di Kementerian Keuangan, Mas Rudi.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ketika mau ditempatkan di daerah, saya memilih mengundurkan diri tahun 96.
1: Tahun 96.
0: Saya dulu 001.
1: Oh.
0: Karena mau ditempatkan daerah, saya tidak mau pisah dengan bapak ibu saya jauh-jauh gitu.
1: Iya.
0: Saya keluar. Ya sekarang kawan-kawan saya masih sering ketemu di Dirjen Kekayaan Negara, sering ngobrol bareng, masih satu grup WhatsApp dengan teman-teman mereka semua. Yeah. Dan masuk tahun 96, belum 1 tahun karena mau penempatan ke daerah-daerah, saya mengundurkan diri.
1: Oke. Okay.
0: Karena saya merasa sistem Kementerian Keuangan ini bagus. Dan saya sebagai CPNS tidak boleh dong merengek-rengek.
1: Ya.
0: Tolong dong saya jangan dipindah. Saya gentleman aja. Saya tidak bisa mengikuti sistemnya. Saya keluar.
1: Iya.
0: Saya keluar. Nah, tapi orang tua saya kan kecewa. Yes. Bapak ibu saya itu senangnya saya jadi PNS Mas. Walaupun saya pernah kerja di swasta, akhirnya saya daftar PNS lagi di Kementerian Dalam Negeri.
1: Dan diterima.
0: Diterima lagi, yeah. Diterima lagi. Saya 2 kali PNS, okay. 2 kali CPNS gitu ya. Nah, yeah. Dulu kan nggak ada larangan mau tes berulang kali juga boleh zaman dulu.
1: Yeah.
0: Nah ini menjadi perhatian saya karena kalau ditempatkan pindah-pindah bisa jadi dia nggak nyaman, biayanya tinggi gitu kan, harus tiket pesawat pulang balik yang luar pulau itu. Okay. Nah jadi di BKN itu ada program. Penempatan lebih dekat dengan domisili, lebih dekat dengan ya. Keluarga, sebisa mungkin seperti ya. Itu.
1: Kami pernah bahas
0: itu.
1: Ya.
0: Yang kedua, silahkan anak-anak yang cerdas-cerdas, yang sudah dapat beasiswa S2, S3, spesialis dokter, itu dibolehkan walaupun masih CPNS, walaupun masih 1 tahun bekerja. Jangan terlalu dikekang gitu.
1: Okay.
0: Apalagi mereka ada beasiswa. Kan ini berarti anak-anak cerdas kan?
1: Iya. Yeah.
0: Kalau anak cerdas itu Mas peluangnya banyak. Dia bisa cari kerja di manapun.
1: Iya. Yeah. Baik.
0: Itu.
1: Iya. Yeah. Prof Sudan, tapi apakah ada Prof yang dari 383 ini yang memang mereka ketika itu statusnya masih CPNS atau baru bekerja selama mungkin 1 yeah. tahun ini, Prof?
0: Ini yang saya sebutkan ini yang bekerja 0-5 tahun Mas.
1: Oh,
0: yang 384 ini.
1: 0
0: yang CPNS ada 151.
1: Mm-hmm.
0: CPNS-nya 151, yang sudah PNS 233.
1: Yeah,
0: nah,
1: yeah.
0: Angka ini kan tetap harus menjadi perhatian saya, Mas.
1: Yeah,
0: kalau negara yeah. bisa memberikan fasilitas yang lebih bagus, ya kan? Yang peningkatan karir yang lebih bagus.
1: Yeah.
0: Karena pengalaman saya berdiskusi dengan anak-anak cerdas, anak-anak hebat, mereka punya banyak pilihan. Dan mereka berani bertarung tes ke tempat lain, cari yang gajinya lebih tinggi, fasilitasnya lebih bagus. Kan seringkali ada juga kan hanya bisa mengeluh, tapi nggak bisa cari kerja di tempat lain.
1: Yeah.
0: Karena memang yeah. kemampuannya pas gitu,
1: okay.
0: pas di situ.
1: Iya, kalau memang lokasi penempatan ini salah satu ya, ini Prof yang jadi yeah. alasan mereka. Nah, yeah. tetapi kan kita juga melihat bagaimana kebutuhan daerah. Bagaimana nanti kedepannya BKN memastikan penempatan ASN itu betul-betul tetap disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang ada atau sistem penempatan yeah. ini, Prof?
0: Kita ini kan sistem kepegawaian kita ini kan masih nanggung ya.
1: Mm-hmm.
0: Ada pegawai daerah, ada pegawai pusat.
1: Pusat, iya. Yeah.
0: Yang pegawai pusat susah pindah ke daerah. Yang pegawai daerah susah pindah ke pusat. Mestinya ini kepegawaian nasional diwadahi dalam satu wadah mobilitas talenta nasional.
1: Mm-hmm.
0: Pegawai ini menjadi pegawai negara. Mau ditempatkan dimanapun kalau negara membutuhkan atau ASN-nya ingin berpindah, jangan ada lagi sekat-sekat. Ini kan sekatnya banyak ini Mas.
1: Yeah.
0: Satu, sekat tunjangan kinerja. Ini kan kesenjangannya tinggi sekali.
1: Mm-hmm.

0: Walaupun dia orang DKI.
1: Ya.
0: Ketika mendaftar di daerah di luar sana, misalnya di Lebak, mau masuk ke DKI lagi sulit. Padahal anaknya bagus. Tapi karena penempatannya dengan sistem kemarin itu afirmasi begitu ya, dia dapatnya di sana. Nah ini sistemnya juga harus dibenahi. Jadi kita harus berpikir dalam ekosistem kepegawaian nasional. Ini kan kesenjangan, tunjangan kinerja antar kementerian kan juga beda-beda.
1: Oke.
0: Okay. Nah ini harus dibuat standar yang mendekati sama.
1: Iya, iya.
0: Nah yang di daerah juga begitu. Daerah itu banyak sekali kekurangan tenaga kesehatan, tapi numpuk di pusat.
1: Iya, distribusinya nih, Prof ya.
0: Distribusi, jadi kita bicara persoalan juga distribusi. Jadi harus ada pendekatan redistribusi. Tapi redistribusi

0: Di kita ini kalau udah sekalian di daerah, lama lupa, di sistem nggak terbaca lagi. Iya.
1: Artinya nah, hal-hal itu boleh. Nanti akan menjadi perbaikan dari proses penerimaan CPNS begitu, Prof?
0: Iya, jadi kami akan membenahi lagi apa yang sudah bagus kita tingkatkan, ya. Bolong-bolongnya kita tambal, Mas. Okay. Karena kebutuhan selalu bertambah ya, ya. Harapan masyarakat juga selalu meningkat gitu. Ya.
1: Tapi Prof. Sudan, dengan adanya angka 300-an tadi yang mengundurkan diri ini, apakah ini tidak mengganggu dari sisi layanan kepada masyarakat ini, Prof?
0: Kalau dari sisi layanan, enggak, Mas. Kan ASN kita ini, pengalaman saya pernah beberapa kali eselon 1, pernah beberapa kali penjabat gubernur, ya. Melihat itu ASN kita itu, ya, yang jelek ada, ya, yang jelek ada, tapi yang bagus sangat banyak.
1: Sangat banyak,
0: oke. Okay. Sangat banyak, saya menyaksikan sendiri ya, saya pernah lama di lapangan gitu.
1: Yeah,
0: yeah. Disuruh kerja sampai malam, siap mulai pagi, siap nangani banjir, siap nangani gempa, siap nangani COVID, siap bagus-bagus, Mas.
1: Okay. Walaupun ketika diterima itu disesuaikan dengan kebutuhan ini, Prof ya? Artinya,
0: betul.
1: Iya, dengan adanya pengunduran diri ini, apakah tidak mengurangi pegawai untuk menutupi kalau kebutuhan tadi?
0: Ya, kalau dari sisi negara tetap eman-eman gitu ya, Mas ya. Tetap eman-eman.
1: Sayang begitu.
0: Yang pinter-pinter ya, kan sayang. Karena kalau mereka dapat pekerjaan di tempat lain dengan gaji yang lebih tinggi, fasilitas yang lebih tinggi, pasti kualitasnya lebih bagus.
1: Okay.
0: Tapi kalau memang yang sakit, ya kan? Ya. Yang tidak kuat karena jarak jauh, kemudian istri harus jaga keluarga, ini tidak ada pilihan lain ya, kami tidak bisa memberikan solusi yang lebih gitu, ya. Kecuali misalnya penempatan lebih dekat dengan keluarga gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, hanya memang ya eman-eman, Mas.
1: Yeah.
0: Ini kan bukan persoalan angka saja,
1: betul.
0: Tapi ada sistem yang harus kita perbaiki. Yeah, gitu.
1: Yeah. Yang Anda katakan tadi, Prof, ya, ada beberapa hal yang memang harus dikaji lagi agar betul-betul nanti ke depannya itu tidak ada perbedaan yang terlalu jauh sehingga distribusi kepegawaian kita betul-betul merata dan tepat di sana. Terakhir, Prof, mungkin Anda bisa disampaikan untuk pendengar kami agar tidak salah baca dari data yang beredar ini, Prof, di pemerintahan ini. Silakan.
0: Untuk rekan-rekan semuanya, para ASN, kalau sesuai dengan keyakinan agama saya, waktu saya masih kecil dulu mengaji, itu guru ngaji saya mengatakan Allah itu nggak menyuruh kita bekerja keras, tapi menyuruhnya bersyukur. Siapa yang banyak bersyukur akan aku tambah nikmatnya, kata Allah demikian. Maka rekan-rekan yang sudah memiliki pekerjaan di ASN, pertama syukuri dulu dengan kinerja yang tinggi. Kalau kinerjanya tinggi, insya Allah rezeki akan mengikuti. Rezeki karir, rezeki kesehatan, rezeki nikmat pekerja akan mengikuti. Itu. Yang kedua, rekan-rekan CPNS ataupun yang berminat mengikuti seleksi CPNS. Nah, ini saat masuk kan sudah tahu ya, Mas ya, gajinya sekian.
1: Ya.
0: Harus siap. Karena seringkali ketika sudah diterima bertanya saat itu loh, Mas, kayak penataran latsar gitu, gajinya sedikit ya, itu kaget dia. Nah, dipelajari dulu bahwa gajinya itu kisaran 5 juta, 6 juta saat pegawai masuk.
1: Iya, iya.
0: Itu standar CPNS, plus minus di angka itu. Ya. Jadi harus siap-siap, siapkan dulu mentalmu, siapkan dulu keluargamu bahwa tidak setinggi yang kita angan-angan gajinya 10 juta, 15 juta saat pertama kali masuk, tidak sebesar itu.
1: Okay.
0: Nah, kalau sudah memang tidak kerasan, segera putuskan cari pekerjaan di tempat baru kalau memang teman-teman memiliki pilihan-pilihan untuk itu. Tapi sesungguhnya negara sangat ingin teman-teman tetap berada di dunia ASN.
1: Baik. Prof. Sudan Arief, terima kasih banyak, Prof, sudah memberikan penjelasan bersama kami Pro 3 RRI, Prof. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat, Prof. Sudan.
0: Ya, terima kasih, Mari, salam hormat untuk teman-teman semua di RRI Pro 3. Ya.
1: Demikian tadi kami telah bersama dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Profesor Sudan Arief, terkait dengan fenomena ASN resign, pekerjaan aman mulai ditinggalkan.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.

0: apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan WDB Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
0: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
1: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
0: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
1: Untuk itu lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perkenalkan, nama saya Ibu Luputu Rahmita Yuliana. Saya dari SMK Negeri 4 Denpasar. Dan rekan saya...
1: Saya Iwan Soekarta, guru dari SMK Negeri 4 Denpasar.
0: Kami sebagai pendidik di SMK Negeri 4 Denpasar berterima kasih kepada pihak Badan Gizi Nasional yang telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada putra-putri kami di SMK Negeri 4 Denpasar, terutama dalam pelayanan kebutuhan gizi yang maksimal. Kami berharap agar selalu dapat dipertahankan dan siswa kami mendapatkan prioritas yang terbaik dalam segi mutu dan gizi yang tepat.
1: Dengan program MBG ini sangat bermanfaat untuk anak-anak kami begitu, karena anak-anak kami sangat merasa terbantu, terutama saat tidak bawa bekal, mungkin lupa bawa uang. Dengan adanya MBG, mereka masih tetap bisa menikmati atau makan siang seperti itu.
2: Halo, nama saya Nikomang Mardiani Pratnyani. Saya siswi kelas 10 dari SMK Negeri 4 Denpasar. Menurut saya, adanya program MBG ini sangat membantu saya untuk lebih berenergi dan lebih semangat untuk belajar di sekolah.
3: Memori kolektif bangsa.
4: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
5: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Yang ingin saya sampaikan juga sekarang adalah penyelundupan emas keluar Indonesia. Ini besar sekali. Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan. Ya, ini ada yang di pelabuhan udara dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri. Ada nggak sih emas yang secara legal dibawa ke luar negeri? Ada. Diekspor dengan cara yang legal, membayar, diketahui persis ada. Nanti Pak Dirjen Bea Cukai bisa menguraikan kalau memang ada yang ingin tahu mengenai ekspor yang legal. Ini adalah upaya penyelundupkan, membawa emas kita ke luar negeri dengan cara yang tidak sah. Dan ini adalah salah satu yang terus kita upayakan, dan supaya saya yakin teman-teman juga kemarin mungkin mengcover tanggal 1 Oktober yang lalu adalah ulang tahun dari Direktorat Jenderal Bea Cukai yang ke-80 tahun. Ini kita pastikan bahwa teman-teman di Kepabeanan dan Cukai yang memperingati 80 tahun ulang tahunnya itu memiliki kemampuan untuk melakukan introspeksi dan melihat tanggung jawab ke depan menjaga Republik Indonesia. Berikutnya, penerimaan PNBP. Nah, penerimaan PNBP ini saat ini telah terkumpul totalnya adalah 492,3 triliun rupiah, meningkat 41,7% dibandingkan tahun lalu. Bulan lalu saya telah terangkan mengenai peningkatan PNBP yang berasal dari surplus Bank Indonesia, dari KND, kekayaan negara dipisahkan itu 58 triliun, utamanya 55 triliun adalah dari surplus Bank Indonesia. Sekarang saya mau menguraikan Satgas PKH yang kemarin di depan Bapak Presiden, kami Kementerian Keuangan mencatatkan 13,2 triliun dari Satgas PKH. Namun saya ingin menyampaikan bahwa Satgas PKH antara 2025 sampai 2026 telah memberikan setoran 57,1 triliun. Dicatatnya berbagai macam, ada yang dicatat sebagai PNBP 38,65 triliun, ada yang dicatat sebagai penerimaan pajak. Karena memang kalau kawasan hutan dipakai, ada pajak-pajak yang harusnya dibayarkan. Dan ini adalah perkembangan yang baik, menertibkan kawasan hutan kita. Kawasan hutan ada yang dikembalikan lagi menjadi kawasan hutan lagi. Tapi denda pajak masuk ke kas negara. Harga minyak mentah itu mendorong pendapatan sumber daya alam, PNBP sumber daya alam, dan tentu ini harus kita perhatikan terus. Batu bara dan mineral juga meningkatkan penerimaan dari sumber daya alam. Nah, teman-teman media, berikutnya saya ingin menyampaikan mengenai belanja negara. Secara ringkas, belanja negara tadi setelah saya sampaikan, ya, total belanja pemerintah pusat 2.061,3 triliun, 65,4% dari APBN. Ini juga bagus, karena 3/4 tahun, 65%. Akan ada sedikit peningkatan di menuju bulan November dan Desember, tapi ini relatif sehat. Kalau ingat tadi angka di depan, tahun lalu, akhir September itu baru 61%. Sekarang 65%. Nah, beberapa komponen, mungkin saya langsung saja ke slide yang berikut, yaitu belanja pegawai. Belanja pegawai ini 287,7 triliun, ya, 80% dari APBN. Saya ingin angkat beberapa highlight, buat apa sih belanja pegawai ini? Ada misalkan pembayaran tunjangan profesi guru non-PNS, untuk gaji dan tunjangan ASN yang lama maupun yang baru. Pelayanan publik itu juga menggunakan belanja KL. Dan saya ingin menyampaikan di sini bahwa untuk tunjangan profesi guru, teman-teman media sejak tahun lalu telah mengikuti narasi dari apa yang kita lakukan, yaitu tunjangan profesi guru itu kita bayarkan langsung dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dari rekening kas umum negara langsung ke rekening guru, rekening individu para guru itu. Nah, ini adalah perkembangan yang baik. Karena kalau pegawai negeri, PNS, TNI, Polri, juga sudah dilakukan seperti itu, pegawai pusat. Tapi untuk tunjangan profesi guru yang banyak merupakan pegawai daerah, juga sudah dilakukan secara langsung. Langsung ke rekeningnya melalui rekening bank. Saya berharap bahwa sebenarnya bahwa hal ini akan kita lanjutkan. Bukan hanya PNS, TNI, Polri, tapi juga para penerima perlindungan sosial, penerima PKH, penerima BPNT. Sebagian besar sudah menerima lewat rekeningnya. Kalau masih ada yang belum menerima lewat rekening, masih harus mengambil ke kantor pos, ya idealnya kita bukakan rekening. Jadi esensi dari arahan Bapak Presiden untuk membukakan rekening, esensinya adalah supaya seluruh masyarakat kita, terutama yang menerima perlindungan sosial, itu menerima perlindungan sosialnya lewat rekening bank. Kita bukakan sehingga nanti menjadi bagian dari peningkatan sistem keuangan yang lebih inklusif dan lebih baik. Nah, saya juga berharap bahwa bukan hanya PNS, TNI, Polri, penerima bantuan sosial, tapi juga para pensiunan. Pensiunan kita sekarang idealnya juga menurut saya, dan kita akan desain untuk masukin 2027, menerima uang pensiunnya langsung di rekeningnya, langsung dari rekening kas umum negara. Yang penting datanya, data pensiunannya yang penting itu data yang benar, data yang up to date, data yang paling mutakhir. Dan kita transfer langsung, ditransfer langsung dari rekening kas umum negara. Ini adalah suatu proses treasury operation, sistem perbendaharaan negara yang makin modern. Pembayaran dari government kepada personal, G2P payment. Mungkin kalau di masa yang lalu, 40 tahun yang lalu, kemampuan perbendaharaan kita belum bisa melakukan G2P payment secara langsung. Sekarang sudah bisa, makanya PNS, TNI, Polri, perlindungan sosial sudah mulai kita lakukan. Saya akan menuju melakukan ini juga untuk para pensiunan Indonesia. Sehingga menerima uang pensiunnya jadi jauh lebih tepat waktu, tepat jumlah, seperti halnya tunjangan profesi guru untuk guru daerah maupun yang non-PNS. Berikutnya, realisasi belanja barang juga meningkat sebelah kiri, 463,9 triliun meningkat, ini 65,8% dari APBN, juga sehat. Ini kita akan pastikan apa saja elemen besar di sini, MBG, dana BOS, bantuan pangan, dan telah ditetapkan bahwa bantuan pangan akan dilanjutkan, ditambah untuk 3 bulan terakhir, Oktober, November, Desember tahun 2026 ini, untuk membantu konsumsi masyarakat. Dan ini didesain, Pak Menko Airlangga juga sudah mengumumkan, kami mengadministrasikan sehingga bisa dilaksanakan tepat waktu bantuan pangannya. Belanja modal 202,0 triliun, 71,1% dari APBN, juga on track. 3/4 tahun belanja 71,1%. Nah, tentu ini berbagai macam agenda prioritas pembangunan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan penguatan daya saing. Tapi kalau kita lihat progres, nah ini ada progres fisik bangunan, ada progres uangnya keluar. Uangnya sudah keluar 71,1%, progres pembangunan fisiknya ini yang di sebelah bawah. Reservasi jalan sudah 73,7%, jembatan 68,8%, jalan tol 65,6%, bendungan 86%. Ini adalah yang banyak dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi ini kita pantau dan kita buat on track terus. Belanja bantuan sosial. Belanja bansos 115,8 triliun rupiah, 71,2% dari APBN, termasuk untuk seluruh bansos reguler yang berjalan. Ada PKH, ada sembako, sembako untuk 17,6 juta keluarga penerima manfaat, 28,2 triliun, ada PIP, ada KIP kuliah, ada PBI, JKN, dan seterusnya. Mungkin yang berikutnya adalah subsidi dan kompensasi. Teman-teman media bisa melihat pembayaran subsidi dan kompensasi yang sejak tahun 2026 ini dilakukan secara bulanan, itu membuat seluruh pembayaran subsidi dan kompensasi terutama ke PLN dan Pertamina saat ini sudah 376,8 triliun. Ini ada beberapa macam subsidi, tapi ini utamanya adalah ke PLN dan Pertamina. Sehingga subsidi dan kompensasi yang kita bayarkan tahun 2026 ini per September itu lebih tinggi dibandingkan yang dibayarkan per September tahun lalu. Tahun lalu baru dibayarkan 244,6. Tahun ini sudah kita bayarkan 376,8. Artinya dunia usaha, badan usaha yang mendapatkan penugasan untuk menjalankan harga barang bersubsidi itu dapat cash flow-nya lebih besar dari APBN. Jadi kalau tadi di depan saya tunjukkan foto saya salaman dengan Pak Rosan, itu kami mensinkronkan ini. Karena penugasannya dari pemerintah, anggarannya ada di APBN, yang ditugasi adalah PLN, Pertamina, pupuk, dan seterusnya. Ada di bawah Danantara. Maka dengan Danantara, APBN, Kementerian Keuangan, dengan Danantara harus kerjasama erat, saling memahami kondisi fiskal, kondisi Danantaranya. Nah, tapi yang lebih penting di sini adalah saya ingin menunjukkan juga yang sebelah kanan bawah. Sejumlah barang harganya disubsidi. Dan barang-barang yang harganya disubsidi ini permintaannya meningkat. Penggunaannya meningkat. Itu yang kalau BBM meningkat 9,1%, LPG 3 kg meningkat 2,2%. Ini volume barangnya. Ya. Listrik meningkat jumlah pelanggannya 2,1%, pupuk meningkat jumlah realisasi volume pupuknya 15,7%, dan KUR juga meningkat 7,9%. Artinya apa? Artinya memang masyarakat Indonesia terus bekerja menggunakan BBM. Kalau pakai BBM ya berarti ada pekerjaan yang dilakukan. Memakai LPG, bisa untuk konsumsi, bisa untuk produksi. Tapi LPG digunakan dan dia meningkat. Kalau dia meningkat, dibayar oleh negara. Oke, yang bayar itu sebenarnya adalah taxpayers money. Yang bayar itu sebenarnya yang tadi bayar pajak. Yang bayar pajak itu juga memakai BBM bersubsidi, juga memakai LPG 3 kg. Ini adalah cara kita mengelola APBN untuk melindungi masyarakat. Kalau masyarakat terus bekerja menggunakan BBM, LPG, listrik, pupuk, KUR, itu berarti APBN-nya juga menumbuhkan kegiatan ekonomi. Ya. Berikutnya, khusus program makan bergizi gratis. Banyak perlu ditanya ini. 57 juta penerima akhir September, 153,2 triliun rupiah. Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Sehingga sekarang lebih tertib, pakai sertifikat, ada yang ditutup, SPPG yang nggak benar ditutup, tapi ada juga yang dibuka lagi. Oke, ini penting karena kita memang tujuannya adalah melayani seluruh masyarakat anak sekolah yang memang seyogianya kita berikan makan bergizi gratis. Sehingga dengan demikian penerima manfaatnya lebih tepat sasaran, BGN membuat distribusi makan bergizi gratisnya lebih optimal. Dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus. Sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan. Saat ini telah direalisasikan 153,19 triliun rupiah sampai dengan 30 September. Anggaran pendidikan 574,2 triliun rupiah. Mungkin saya langsung bawa ke sebelah bawahnya aja. Anggaran pendidikan itu ada yang diberikan untuk siswa atau mahasiswa 184 triliun rupiah. Dikasih lewat apa Pak? 184 triliun. Lewat PIP, lewat KIP kuliah, lewat MBG yang diterima oleh anak sekolah, yang dikonsumsi di sekolah, itu adalah bagian dari anggaran pendidikan. Ada yang diterima oleh guru, dosen, tenaga pendidik untuk gaji guru, tunjangan profesi guru, tunjangan profesi dosen, yang bayar ASN, yang bayar non-ASN, 177,9 triliun rupiah. Ada juga anggaran pendidikan yang dipakai untuk memperbaiki infrastruktur sekolahnya, untuk memperbaiki operasional dari sekolahnya. Maka diberikannya lewat bantuan operasional sekolah, bantuan operasional perguruan tinggi BOPTN, bantuan operasional pendidikan, bantuan operasional PAUD. Berbagai macam cara kita gunakan untuk membuat layanan sekolah yang lebih baik, layanan PAUD, layanan perguruan tinggi. 204,1 triliun rupiah. Ini adalah keseluruhan dari 574 triliun tersebut. Dan ketika dia diturunkan, dicairkan, ada yang melalui belanja pemerintah pusat, itu BPP, ada yang melalui transfer ke daerah, ada yang melalui pembiayaan. Makanya saya selalu mengatakan bahwa baik APBN maupun APBD itu adalah satu kesatuan. APBN, belanja pemerintah pusatnya di APBN, belanja pemerintah daerahnya lewat transfer ke daerah, dikombinasikan lagi dengan pendapatan asli daerah. Satu kesatuan untuk melihat anggaran pendidikan. Saya tahu bahwa banyak yang bertanya mengenai pendidikan gratis ini, Pak, ceritanya jadi bagaimana? Saya mau mengatakan, tahun depan, 2027, anggaran pendidikan itu akan menjadi 824 triliun. Ini yang sedang kita desain lagi. Berapa seharusnya untuk siswa mahasiswa? Berapa yang harusnya kita alokasikan untuk guru, dosen, dan tenaga pendidik? Berapa yang untuk perbaikan sekolah, kampus, dan seterusnya? Nanti kita matchingkan dengan berapa yang lewat pemerintah pusat, berapa yang lewat transfer ke daerah, dan berapa yang untuk dana abadi pembiayaan. Ini yang sedang digodok. Tapi anggarannya ada 824 triliun rupiah. Ketika kita melakukan penataan itu, tujuannya adalah satu, mendapatkan outcome pendidikan yang paling maksimal. Kita ingin PISA skor kita lebih tinggi dari saat ini. Kita ingin kualitas dari lulusan kita lebih baik dari saat ini. Karena itu dikombinasikan dia. Kalau yang melalui belanja PIP, KIP, termasuk revitalisasi sekolah, itu melalui pemerintah pusat, sekolah unggul Garuda melalui pemerintah pusat, sekolah rakyat 19,3 triliun juga adalah belanja pemerintah pusat lewat Kementerian Sosial. Jadi ini adalah desain dari bagaimana anggaran pendidikan itu dipakai. Berikutnya mungkin secara cepat anggaran kesehatan, saat ini sudah 161,8 triliun, ada yang dipakai di sebelah bawah untuk perbaikan sarana-prasarana, untuk perbaikan layanan kesehatan masyarakat, dan untuk dukungan manajemen. Ada yang melalui pemerintah pusat, ada yang melalui pemerintah daerah. Kombinasi ini yang selalu kita desain. Saya ingin mengumumkan di sini juga bahwa telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 73 tahun 2026 yang memberikan suntikan tambahan untuk BPJS Kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Cair bulan ini 10 triliun, bulan depan akan kita cairkan lagi 10 triliun rupiah. Ini untuk membantu supaya BPJS Kesehatan klaim menjaga kesehatan masyarakat itu meningkat. BPJS Kesehatannya defisit. Lalu kemudian kita lihat bahwa supaya BPJS Kesehatan bisa terus melayani masyarakat, terus membayari fasilitas kesehatan, dia membutuhkan tambahan suntikan. Jadi tambahan suntikannya itu kita sudah taruh di dalam APBN 20 triliun. Itu yang dikeluarkan dari PMK 73. Anda bisa membayangkan bahwa sumber utama penerimaan dari BPJS Kesehatan itu adalah nomor satu, alokasi penerima bantuan iuran dari APBN. Itu kira-kira 47 triliun. Kemudian BPJS Kesehatan mengumpulkan iuran dari masyarakat. Itu juga cukup besar. Masih defisit, maka ditambahin lagi 20 triliun. Ya, jadi ibaratnya tuh dari APBN-nya sekarang adalah 47 triliun untuk PBI plus 20 triliun untuk suntikan. Jadi kira-kira dari APBN itu sekarang menjadi 67-68 triliun rupiah, kira-kira seperti itu. Berikutnya secara cepat, anggaran pembangunan infrastruktur 196 triliun rupiah telah keluar, anggaran ketahanan pangan 113,3 triliun rupiah telah keluar, dan kalau isinya silakan bisa dilihat supaya lebih cepat. Berikutnya adalah penyaluran transfer ke daerah. Sampai dengan September telah ditransfer 599,2 triliun rupiah. Ini adalah 82,4% dari APBN. APBN-nya kita tahu bahwa alokasi awal adalah 693 triliun rupiah transfer ke daerah, tapi sejalan dengan berjalannya waktu, ada bencana alam, ada tambahan untuk daerah, maka alokasi kita perkirakan kalau nanti sudah ditotalkan semua menjadi sekitar 727 triliun rupiah. Jadi dari 693 naik ke 727. Nah, 82,4% ini adalah terhadap 727 tersebut. Jadi masih akan ada transfer ke daerah lagi dalam bulan Oktober, November, dan Desember. Dana transfer umum dipakai untuk bayar gaji, untuk peserta JKN, untuk peserta jam sostek, dan seterusnya. Dana transfer khusus dipakai untuk alokasi BOS, alokasi kesetaraan, alokasi bantuan operasional PAUD, tunjangan guru, RSUD, pegawai daerah, dan seterusnya. Dana desa, dana insentif juga terus dijalankan. Saya rasa itu yang untuk transfer ke daerah. Bagian terakhir dari presentasi saya adalah tentang pembiayaan APBN, pembiayaan utang berikutnya, terjaga on track. Mungkin langsung saja masuk ke penerbitan surat berharga negara, netonya sudah 497,5 triliun rupiah dari target APBN 799,5 triliun. Jadi sudah 62,2%. Kita sangat memperhatikan kondisi pasar SBN dan juga kondisi ekonomi global di dunia. Karena menerbitkan SBN ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, melihat kondisi pasar, tapi juga harus oportunistik. Kalau lagi bagus pasarnya, kita terbitkan. Lagi kurang bagus pasarnya, kita agak lakukan adjustment sedikit. Nah, untuk melihat pasar itu, saya ingin sampaikan slide yang berikut. Next slide-nya. Slide ini adalah pembelajaran yang kita lakukan, yang kita pelajari dari kondisi ekonomi dunia. Saya ingin membandingkan. Grafik hitam adalah yield dari The Fed, obligasi Amerika Serikat, tenor 10 tahun. Yang coklat adalah yield SBN rupiah, juga sama-sama 10 tahun. Jadi sama-sama 10 tahun, kita bandingkan. Kira-kira mau nanya, antara kalau kita ingin menarik modal asing ke dalam SBN kita, kita perlu tambahkan bunga The Fed itu berapa, yang kita sebut dengan spread. Bunga The Fed-nya saat ini, bunga The Fed itu 5,28%. Kita tambah spread kita naikkan SBN kita, spread-nya 188 basis point. Besar atau kecil 188 basis point itu? Hari-hari ini 7,17 ya Pak Minto ya. 7,17 untuk 10 tahunnya Indonesia. Artinya 188 basis point di atas Amerika Serikat. Besar atau kecil? Kita lihat saja track record kita. Saya tunjukkan 20 tahun terakhir. Ya, saya tunjukkan 20 tahun terakhir. 20 tahun terakhir ini adalah yang paling kecil. 188 ini. Ya. Bahkan dulu-dulu itu kita bisa harus 600 basis point baru laku SBN-nya. Pernah 400, pernah 500, sekarang kita bisa perkecil. Apakah akan berlangsung seperti ini selamanya? Pasti akan mengikuti gerak pasar. Tapi yang paling penting adalah 5,28-nya Amerika itu tertinggi selama 20 tahun terakhir. Jadi kondisi ekonomi dunia itu, kondisi suku bunga The Fed itu lagi tinggi-tingginya hari-hari ini. Anda lihat yang garis biru itu, kalau ditarik ke sebelah kiri, bahkan dalam 20 tahun terakhir, jarang sekali, hampir nggak ketemu yang 5,3%. Jadi kondisi ekonomi dunia ini sedang ada gejolak. Tapi untuk Indonesia kita bisa stabilkan. Kita bisa stabilkan. Kita hanya perlu katakanlah 200 basis poin. Saat ini hari-hari ini malah 188 basis poin. Tapi kita nggak boleh complacent di sini. Complacent kemudian kita anggap, oh akan begini terus ke depan. Enggak. Tapi kita harus kerja keras sehingga yang paling penting di dalam menahan spread ini adalah kredibilitas. Kita dipercaya. Ini yang menjadi poin utama saya dalam mengelola APBN. APBN-nya menumbuhkan, APBN-nya melindungi masyarakat, APBN-nya harus bisa dipercaya. Dan ini adalah modal kita. Nah, kita bandingkan 188 basis poin Indonesia saat ini, kita bandingkan hari ini juga dengan negara-negara peer group kita. India, Anda bisa lihat, Filipina 240-an, Afrika 370-an, bahkan seperti Brazil harus bayar 765 basis poin di atas Amerika untuk bisa menarik modal masuk ke Brazil tersebut. Ini yang harus kita jaga terus. Dan untuk menjaga ini, kita menjaga likuiditas di pasar. Bekerja sama dengan Bank Indonesia. Jadi sekarang teman-teman harusnya langsung nangkap, kenapa saya pasang, kenapa saya kunjungi Bank Indonesia. Kenapa kita menunjukkan kami koordinasi, kami berkomunikasi. Likuiditas di pasar SBN dan falas kita jaga. Dan menjaga likuiditas ini adalah dengan melalui penerbitan falas yang di bawah dan realisasi penarikan pinjaman tunai. Nanti kalau ada yang tertarik mendalami ini, Pak Mito bisa menguraikan lebih lanjut. Topik terakhir adalah pembiayaan investasi untuk kesejahteraan masyarakat. Telah investasi yang lewat BUMN maupun operator investasi pemerintah telah kita keluarkan 62,6 triliun, termasuk untuk pengadaan lahan melalui lembaga manajemen aset negara, untuk Bulog sebagai OIP memastikan cadangan berasnya cukup, untuk LPDP untuk dikelola untuk mahasiswa, dan juga untuk perumahan juga telah kita lakukan. Nah, kedua dari terakhir saya adalah, meskipun teman-teman media telah mengcover, tapi saya ingin menyampaikan di sini bahwa RAPBN 2027 telah ditetapkan oleh DPR di dalam rapat paripurna 29 September telah ditetapkan, disetujui, disahkan. Kita menunggu undang-undangnya, dan kami di Kementerian Keuangan saat ini mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. Meskipun ini baru bulan Oktober, kami sedang mempersiapkan itu. Kami mengucapkan terima kasih untuk Dewan Perwakilan Rakyat yang telah memberikan persetujuan ini. Kami akan melanjutkan dengan rincian anggaran KL, rincian DIPA 2027, dan seluruh kesiapan administrasi. Teman-teman media telah memahami defisit 2027 kita perkirakan di 2,4% dari PDB kita. Terakhir, saya tutup dengan yang selalu saya sampaikan. Apa itu kita mengelola APBN? APBN-nya kita kelola supaya bisa terus menumbuhkan, APBN-nya melindungi, dan APBN-nya kredibel. Kalau kita lihat dari bagian depan, ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Tapi ekonomi Indonesia kita jaga baik. Pertumbuhan kita jaga di 5,45, inflasi kita jaga. Dan seluruh gerak di ekonomi kita pastikan, APBN-nya kita jaga kredibel, dan salah satu bentuk kredibilitas itu nanti muncul dia di dalam indikator-indikator pembangunan kita. Kita akan terus menjaga APBN dengan baik dan moga-moga menjadi APBN yang betul-betul dapat menumbuhkan ekonomi, melindungi masyarakat, dan menjaga kredibilitas dari perekonomian kita. Saya tutup yang namanya paparan dari saya. Saya tahu bahwa Slido mungkin sudah atau banyak, Pak Wamen Yuda Agung, Pak Wamen Nur Koliso, dan juga Pak Wamen Luki, silakan kalau ada yang mau mengorkestrasi, Pak Wamen Yuda dulu mungkin mengorkestrasi, tapi saya mau minta nanti teman-teman para eselon 1 untuk juga ikut menjawab, tapi jangan sampai lewat jam sholat Jumat. Silakan, makasih banyak semuanya.
0: fenomena menurunkan gaya hidup atau fenomena downgrade lifestyle ya. Kali ini saya sudah tersambung bersama dengan financial planner Willy Filosofia.
2: Wawancara Pro 3.
0: Bu Willy, sedang ramai ini Bu belakangan ini istilah downgrade lifestyle ini semakin sering dibicarakan gitu ya. Apa yang membedakan downgrade lifestyle dengan hidup hemat atau sekadar mengurangi pengeluaran, Bu Willy?
3: Iya Mas Lukman, jadi setelah kemarin sebelumnya ramai itu frugal living ya.
0: Iya frugal living.
3: Sekarang jadi downgrade lifestyle. Apalagi nih gitu kan ya. Iya memang. Jadi sebenarnya downgrade itu hemat juga Mas.
0: Iya.
3: Tapi istilahnya tuh ini fungsinya gitu. Kalau cuman hemat aja kan kadang cut gitu ya. Misalnya nih saya seperti tadi misalnya Prof. bilang ngopi. Ah saya mau hemat, saya gak ngopi gitu.
0: Iya.
3: Jadi gak ngopi. Tapi kalau downgrade tetap ngopi, tapi tempatnya mungkin gak harus di coffee shop yang harganya satu cangkir 75 ribu, tapi ya 20 ribu aja udah enak. Kenapa sih enggak sih, iya. Gitu. Gitu. Cenderung lebih ke situ. Jadi tetap melakukan hal-hal atau kesukaan yang di, apa yang sebelumnya dilakukan, tapi nilainya lebih apa ya, nilainya mencari yang harganya lebih murah tapi fungsinya sama gitu.
0: Nah ini bagaimana seseorang memang perlu melakukan downgrade lifestyle bukan sekadar memperbaiki pengelolaan arus kasnya, Bu Willy? Halo Bu Willy.
3: Halo.
0: Ya ini Mas tadi Man. Ya bagaimana dengan tanda-tanda seseorang ini sudah perlu menurunkan gaya hidupnya sebelum kondisi keuangan ini

0: gitu. Berikutnya adalah orang yang nggak punya dana darurat. Ini hampir semua orang nggak punya, Mas. Jarang ada orang, bener ya, maaf kalau saya bilang, hampir semua orang tidak menganggap dana darurat itu penting. Padahal dana darurat itu penting banget. Dimana kalau untuk single itu harus punya sampai 6 kali, kalau untuk yang sudah berkeluarga minimal harus punya 12 kali. Oh beda, yang berkeluarga kan ada istri, ada anak. Andai kata dia besok nih, misalnya besok kamu gak usah masuk lagi, diberhentiin, dia masih punya saving 12 kali gajinya, artinya anak istrinya bisa sekolah dan lain-lain ya. Sementara dia sambil mencari kerjaan gitu. Itu kemudian juga harus mulai downgrade lifestyle itu. Kalau misalnya gini, sekarang ini kan kayak tadi ya, media sosial itu memaksa kita untuk
1: FOMO ya?
0: FOMO, mengikuti trendsetter. Orang yang misalnya gini, saya harus terlihat oke di antara teman-teman saya nonton konser misalnya ya. Karena gimana dia pinjol, kan gak benar. Ya kan? Nah jadi apabila dia harus terlihat sempurna di antara teman-temannya, udah pasti dia harus downgrade deh. Gitu. Memang ada yang bagian ekonomi dan ada bagian yang ingin terlihat gitu loh, Mas. Nah yang ingin terlihat ini, kalau kita sudah mulai ingin terlihat dan kita tertatih-tatih, downgrade segera mungkin.
1: Segera mungkin, itu karena udah keharusan gitu. Iya, tapi kalau bicara strategi jangka panjang, apakah downgrade ini bisa menjadi untuk mencapai kebebasan finansial? Atau sebaiknya hanya dilakukan dalam kondisi tertentu, Bu Yuli?
0: Sebelum saya bicara kebebasan finansial, bicara dulu downgrade ini butuh effort dan niat yang tinggi, Mas. Kan kita memang menggembar-gemborkan, wah saya ingin di umur 30 tahun saya mencapai kebebasan finansial. Gitu ya. Tapi gak dia lakuin gitu loh. Dia tidak menghemat, dia tidak downgrade, dia tetap aja jor-joran. Dijamin 30 tahun gak bebas, malah dia ketekik gitu kan ya. Jadi yang pertama adalah betul memang untuk kedepannya bisa menjadi salah satu cara untuk financial freedom. Tapi balik lagi, ini gak cuma sekedar jargon aja. Iya nih, saya nulis lah misalnya dia di media sosial, wah cita-cita gitu kan ya. Apalagi sebentar lagi mau tahun baru nih, biasanya cita-citanya tahun depan apa gitu. Salah satunya pasti ada yang menulis adalah dia ingin terbebas financial freedom. Tapi kenyataannya dia tidak melakukan perubahan. Jadi itu secara jangka panjang kita bisa memiliki kondisi keuangan yang sehat dan lebih bagus. Tapi itu gak hanya slogan, itu harus Halo.
1: Iya, terputus-putus ya. Jangan terputus. Aja jargon tadi ya. Tapi kalau tadi tetap melihat media sosial dan FOMO, akhirnya rusak juga tadi ya untuk ininya.
0: Betul, karena media sosial nggak mungkin ya masuk ke mana ya. Kita bangun tidur aja kita lihat media sosial ya. Mau tidur yang kita lihat itu lagi. Sedangkan orang-orang di media sosial tuh nawarin dagangan. Kalau bisa 25 jam.
1: Iya.
0: Antara godaan, niat dan cita-cita jangka panjang memang harus berjalan seiring gitu loh. Kalau kita mau memiliki finansial yang baik, berarti kita harus mengurangi salah satu.
1: Iya.
0: Mungkin media sosialnya jangan terlalu banyak gitu ya. E-commerce-nya jangan semua di download gitu kan ya.
1: Itu virus ya, karena gatel kita bawanya pengen klik-klik aja gitu ya. Bu Willy, tapi saya penasaran Bu Willy, pernah tidak membantu klien ini untuk bisa membedakan keputusan membeli sesuatu karena benar-benar membutuhkan dengan keputusan yang didorong oleh FOMO, tekanan lingkungan atau keinginan menunjukkan status sosial? Ini kan agak sulit juga kalau orang yang sudah terbiasa FOMO ya, Bu Willy ya.
0: Betul-betul, jadi gini Mas, seringkali orang itu sadar ya, bahwa misalnya gini, uang saya banyak, gaji saya besar gitu ya, tapi kok nggak cukup ya, saat gaji saya 10 juta, saya ingin gaji saya 20 juta, beranggapan bahwa kalau 20 juta saya bisa nabung, dan gaji 20 juta, utangnya lebih banyak gitu, karena bingung ya. Nah, memang

0: seringkali jadi sesuatu yang ambigu gitu, yang susah gitu ya. Tapi balik lagi mas, kalau misalnya kita mengarahkan gini, oke deh, kita pakainya misalnya daripada kita beli produk yang KW, mendingan pakai yang lokal, benar ya?
1: Oh iya.
0: Karena KW juga kan memalukan sebenarnya. Kita kalau pakai KW di antara teman-teman yang pakai asli, itu malu banget tuh. Gitu. Tapi balik lagi mas, mindsetnya orang tuh susah mas. Sangat sulit membedakan mindset bahwa kita butuh sama kita ingin.
1: Oke.
0: Okay. Gitu ya. Seringkali memang benar kalau kita dengar begini nih, oh iya ya benar besok melek mata pasti deh carinya lain lagi. Nah beberapa klien memang saya sering mengarahkan bahwa ini sebaiknya tidak dilakukan, ini tidak dibeli. Ada yang mau, tapi ada yang okay, saya nggak beli yang asli, saya beli yang KW aja karena ini mangga dua banyak lah. Saya bilang gimana gitu kan, kok malah jadi begini gitu loh. Dan apa ya, itu memang agak sulit ya mas ya. Jadi ingin terlihat lebih atau ingin lebih menonjol dibanding yang lain tuh sebuah fenomena yang bisa dikikis tapi butuh waktu lama gitu loh. Jadi memang mungkin keputusannya adalah tidak membeli produk yang branded atau tidak membeli handphone yang terbaru sampai antri-antri gitu kan. Tapi dia belinya, saya beli ini lebih murah di luar negeri, belinya di Malaysia atau di Singapura, kan jadi aneh ya.
1: Agak sulit ya Bu untuk bisa menghadapi masyarakat ataupun warga yang merasa harga dirinya ditentukan oleh barang bermerek kendaraan atau tempat tinggalnya, memang itu ya Bu Widya.
0: Betul sulit sekali. Jadi bukan agak sulit tapi sulit sekali. Kemudian juga kalau kita misalnya beberapa waktu lalu kan ada pemerintah yang membatasi barang yang KW ya mas ya, sampai ada razianya segala rupa ya. Itu sebenarnya seneng loh, artinya gini, itu kalau beneran itu produk lokal tuh naik kelasnya jauh banget. Produk lokal sekarang keren-keren, TOPBGT mas, keren-keren banget lah gitu. Dengan harga yang kalau mau yang premium banget ya ada, yang mahal banget tuh ada gitu loh. Bukannya nggak ada loh produk lokal yang kualitasnya tuh super-duper bagus, harganya mahal tuh ada. Nah tapi balik lagi kan, ya cuman sebulan dua bulan sepi gitu kan, udah gitu balik lagi yang produk KW-nya malah lebih banyak gitu, dan pembelinya juga lebih banyak.
1: Itu kalau
0: juga di mana?
1: Iya, itu kalau yang perorangan, Bu Willy. Bagaimana kalau dengan klien yang mungkin yang sudah berkeluarga, memiliki atau pandangan yang berbeda mengenai keuangan ini? Di satu sisi mungkin ingin berhemat secara agresif, di sisi lain ada yang berkilah sebagai self reward ini. Ini kan luar biasa Bu Willy. Gimana? Pernah menemukan seperti itu tidak nih? Yang bertentangan satu sama lain.
0: Ada. Jadi memang keluarga itu biasanya gini, suaminya memang ingin downgrade ya. Istrinya enggak bisa. Kenapa istrinya enggak bisa? Teman-temannya banyak.
1: Iya.
0: Teman-temannya itu.
1: Circle mempengaruhi ya, circle ya. Berarti ya Bu Willy.
0: Betul banget, mempengaruhi. Misalnya nih Mas Lukwan, teman-temannya hobinya apa ya? Motor Vespa lah misalnya ya. Kan motor Vespa lagi naik daun ya kan. Sementara istrinya Mas Lukman di rumah itu downgrade-in, artinya udahlah nggak usah beli Vespa, udahlah harganya sorry ya mohon maaf misalnya yang harganya tua banget malah mahal banget, gimana sih? kita beli Vespa yang bekas aja deh, yang murah-murah gitu kan. Sementara Mas Lukman di circle-nya, wah ini ada motor baru misalnya apa namanya, motor tahun 55 harganya sekian ratus juta gitu kan ya. Nah ini kan kadang tuh bertentangan. Akhirnya kadang-kadang suami istri ini suka bohong-bohong itu gini. Ini beli berapa di murah-murahin? Nah bener gak gitu? Ayo Mas Lukman begitu gak tuh?
1: Udah gak didengar ini.
0: Jadi misalnya nih suaminya hobinya mancing gitu kan. Harga pancing kan mahal ya.
1: Oh iya mahal.
0: Dan itu prestis gitu kan. Di antara pemancing tuh pancingnya jelek itu nomor 13, tapi pancingnya bagus apa enggak gitu. Nah dia beli pancing baru, sampai rumah istrinya tanya, ini uang dari mana nih beli pancingnya pasti mahal. Suaminya bilang, enggak ini murah kok, beli second. Dimurah-murahin. Begitu juga istrinya tuh sama mas sebenarnya. Jadi mereka menghindari, kadang menghindari perdebatan gitu ya, padahal jelas uangnya kurang. Jadi kadang kala demi menghindari perdebatan, misalnya ya udahlah kita kita misalnya oke lah makannya kita ngirit ya, pasti ngirit ya gitu ya, atau nggak dibatasi dan lain-lain. Tapi ada beberapa hal yang mereka tuh nggak bisa hindari. Caranya yang paling klasik adalah itu, beli dimurah-murahin gitu,
1: iya,
0: biar nggak dimarahin.
1: Gitu. Ntar kalau dijual baru nangis gitu ya.
0: Dipikir mau pancingnya dijual harganya ya udah enaknya aja lah namanya.
1: Iya, Bu Ili, tapi bagaimana sih Bu tipsnya untuk pertama kali untuk bisa lebih bijak gitu ya, untuk orang yang biasa tadi untuk hidup yang mewah ataupun sekarang harus melakukan downgrade, tipsnya seperti apa untuk bisa konsisten ini ke depannya?
0: Yang pertama sebenarnya nomor satu adalah jangan sampai kita itu terlihat kaya, terlihat ya Mas ya, bukan kaya beneran ya, terlihat kaya dengan menggunakan barang-barang bermerek, to date gitu, tapi hati kita deg-degan cemas karena pasti gajinya habis gitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah downgrade ini bukan berarti terus kita nggak keren, kita tetap bisa keren kok gitu ya. Jadi bukan berarti downgrade ini menurunkan derajat kita, enggak sama sekali gitu ya. Tapi yang perlu dipahami adalah downgrade ini adalah mendisiplinkan kita, bagaimana kita memutuskan untuk memilih sesuatu yang memang kita butuhkan dibandingkan dengan yang kita inginkan. Karena kalau lifestyle ingin terlihat gue hebat nih, oh pakai handphone yang terbaru gitu ya, pakai baju yang bermerek gitu kan ya, itu ya kalau duitnya nggak ada serinya nggak apa-apa ya Mas ya. Kalau duitnya masih serinya sampai 100 aja jangan lah gitu ya.
1: Iya.
0: Satu hal lagi, downgrade itu sekarang banyak loh Mas.
1: Iya.
0: Jadi sudah mulai banyak, terutama di pakaian. Kenapa? Makanya penggemar thrifting itu banyak.
1: Oh ya.
0: Salah satunya adalah ini.
1: Iya.
0: Tapi jangan dikira terus wah ini thriftingnya dari luar negeri, enggak. Jadi di Jakarta Selatan tuh saya pernah lihat, itu thriftingnya barang-barang kita sendiri gitu loh. Jadi bukan barang dari thrifting sudah yang mengganggu ekonomi kita, bukan. Tapi thrifting yang memang misalnya tahun lalu misalnya kerjanya jauh, sekarang lebih dekat, otomatis kan banyak tas-tas apa yang kebuang gitu loh. Daripada kebuang saya jual aja gitu kan. Seperti itu mulai banyak, artinya kesadarannya juga mulai ada lah. Hanya memang ada hal-hal tertentu yang kadangkala masih agak susah gitu ya.
1: Iya. Tapi kalau kita bicara keberhasilannya bagaimana, Bu Willy? Keberhasilan strategi downgrade lifestyle ini seharusnya diukur dari persentase tabungan, penurunan utang, atau pertumbuhan aset bersih, atau yang lainnya, Bu Willy?
0: Yang pertama adalah penurunan hutang.
1: Penurunan hutang itu ya, utama ya.
0: Betul. Utang saya orang nih, misalnya gini, pay letter aja lah, yang kecil-kecil aja lah, pay letter semua orang kayaknya punya ya. Pay letter itu misalnya, pay letter saya bisa bayar pay letter tanpa saya harus megap-megap di tengah bulan gitu kan ya. Artinya, pay letter saya bisa terbayar, saya bisa makan normal sampai tanggal 30 gitu aja. Itu keinginan yang kesannya tuh apaan sih, sepele banget. Oh itu susah loh, beneran susah diterapkan untuk orang yang peleternya kebanyakan. Itu susah banget Mas. Itu kemudian yang kedua adalah saya punya dana darurat loh sekarang, meskipun hanya misalnya 500.000 atau 300.000 lah, tapi itu ada. Itu keren banget, itu diacungi jempol banget gitu. Artinya ada sesuatu perubahan yang dilakukan gitu loh. Tidak hanya ditulis aja bahwa tahun depan harus punya apa-apa. Tapi langkah kecil adalah pay letternya kurang. Langkah kecil kedua berhasil adalah saya punya dana darurat, meskipun boro-boro satu kali gaji ya. Tapi 300.000 aja itu udah jempol banget.
1: Tapi idealnya berapa persen sih Bu Willy kalau bicara dana darurat ini, kalau berapa persen dari gaji harusnya dialokasikan tiap bulannya?
0: Kalau bicara dari gaji 10%.
1: Jadi
0: kalau misalnya gajinya 5 juta harus ada 500.000. Tapi balik lagi ya, kan kadang gila gede banget ya, udah deh separohnya aja nggak apa-apa gitu. Yeah. Atau kalau masih terasa kegedean, ya udah 1% aja, tapi harus ada gitu loh.
1: Okay.
0: Harus ada dong, dia nggak diutik-utik kan, kadang sore saya bisa nyisihin nih misalnya 300.000 atau kalau UMR ya saya punya 500.000 gitu kan. Tapi nanti hari ke-7, hari ke-10 dana harus diambilin.
1: Cepat, secepat itu daruratnya ya.
0: Nah, secepat itu juga dana daruratnya habis gitu.
1: Yeah. Baik.
0: Gitu. Jadi memang dana darurat itu digunakan atau diperuntukkan untuk kebutuhan yang betul-betul urgent. Okay. Dan bukan untuk dicicil, diambilin gitu ya, bukan.
1: Karena ada yang bilang setiap hari darurat katanya.

Salam jumpa saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami di pagi ini, Minggu 11 Oktober 2026. Ya, pendengar dari studio, kami mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda semua. Selamat mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote di 92,5 MHz.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Ya, pendengar, selamat pagi untuk Anda semua. Selamat memulai hari Anda di hari ini, hari Minggu 11 Oktober 2026. Dan di pagi ini Anda ditemani oleh saya, Nisha Kukun, dan juga ada rekan yang bertugas, Dance Bunga. Iya, kita akan menemani Anda dari pagi hingga siang nanti. Untuk Anda semua di pagi ini, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah Minggu pagi ini. Kita akan mendengarkan Mutiara Pagi dari Pro 1 RRI Kupang.

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Iya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Mengawali hari kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi. Untuk hari ini Mutiara Pagi Kristen, kita pagi ini bicara tentang ucapan syukur yang benar. Dihadirkan untuk Anda bersama dengan Pak Melki Yohanes OSTH, Penyuluh Agama Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kalinda.
1: Shalom.
2: Shalom.
1: Baik, kita mengawali hari dengan Mutiara Pagi untuk hari ini tentang ucapan syukur yang benar.
2: Betul.
1: Baik. Dan kita akan langsung saja ya untuk mengawali Mutiara Pagi kita. Ini langsung memberikan kesempatan pada Pak Melki untuk mengawali dengan doa, perenungan, dan selepas itu kita akan sharing tentang topik kita. Silakan. Baik,
2: terima kasih. Pendengar yang terkasih, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman untuk kali ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepada-Mu mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Teristimewa hari ini di mana kami umat Kristiani seluruh dunia memperingati hari kebangkitan-Mu, mengalahkan maut, memberikan kami kehidupan dan pengharapan yang baru. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Saat ini kami akan memulai hari kami dengan merenungkan firman-Mu. Mari kiranya Tuhan menguduskan setiap hati dan pikiran kami. Dan berilah kami telinga seorang murid yang mau diajar, tetapi juga hati seorang hamba yang mau taat dan setia untuk melakukan setiap firman yang kami dengar. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar-Mu saat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Baik pendengar yang terkasih, pada saat pagi hari ini kita akan mendengarkan suatu renungan yang bertemakan ucapan syukur yang benar. Tentang tema ini, saya mungkin ingin membawanya dalam bentuk cerita. Cerita ketika di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Cerita ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita. Kembalinya ke-70 murid. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu." Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Pendengar yang terkasih, ini adalah sebuah cerita yang sangat menarik untuk kita pada pagi hari ini. Biarkan saya membawanya dalam bahasa yang sederhana. Ceritanya ketika Tuhan Yesus mengadakan pelayanannya saat dia masih ada di bumi ini, dia mengutus 70 murid untuk ke tempat-tempat yang lain yang tidak bisa dijangkaunya, untuk juga dengan misi yang sama memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan ketika mereka di sana, pelayanan mungkin berjalan dengan baik. Lalu saat mereka kembali, mereka bertemu dengan Yesus, lalu mereka sangat bergembira. Dan dalam kegembiraan itu mereka mulai bilang, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami." Ya, dalam pelayanan itu pasti ada hal-hal yang kemudian berkesan di dalam mereka, di dalam hati, dan mungkin seperti ya pencapaian kecil dalam pelayanan itu. Dan mereka bercerita kepada Yesus, lalu Tuhan Yesus bilang, "Aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat." Dan dia juga bilang yang berikut, dia bilang, "Aku telah memberikan kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, juga kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Tetapi yang terpenting untuk kalian yang baru pulang, ke-70 murid, yang paling penting adalah, kalau kamu bersuka cita, bukan bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi karena namamu terdaftar di sorga. Pendengar yang terkasih, hari ini kita bicara tentang ucapan syukur yang benar. Ucapan syukur yang benar biasanya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering mengadakan ucapan syukur seperti ibadah, tetapi juga terkadang itu sebagai ucapan-ucapan sederhana dari hati kita yang kemudian diteruskan oleh suara kita kepada Tuhan. Dan demikianlah firman Tuhan. Bicara tentang ucapan syukur yang benar, maka tentunya ada ucapan syukur yang keliru. Dan pada hari ini kita akan membahasnya bersama tentang bagaimana itu ucapan syukur yang benar. Tentang ucapan syukur yang benar, saya mencatat beberapa hal di sini. Yaitu ucapan syukur yang benar adalah, yang pertama, ucapan syukur yang menjadikan Kristus sebagai pusat rasa syukur kita. Dalam kehidupan kita tentunya kita pernah bersyukur, entah itu secara pribadi, tetapi juga melalui ibadah-ibadah kita. Dan dalam ibadah-ibadah itu biasanya kita menyampaikan kesaksian-kesaksian kita sebagai bukti syukur kita kepada Tuhan. Tetapi ucapan syukur yang benar seharusnya adalah menjadikan Kristus sebagai pusat rasa syukur kita. Ketika kita bersyukur, kita tidak bercerita tentang diri kita, tetapi kita bercerita tentang Kristus. Kita tidak bercerita tentang pencapaian kita, tetapi kita bercerita tentang apa yang Kristus telah lakukan, apa pencapaian-pencapaian Kristus lewat tubuh kita, lewat pikiran kita, lewat keberadaan kita. Itulah ucapan syukur yang benar. Ucapan syukur yang benar ketika kita bersyukur adalah ketika kita melakukannya, kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Hal ini yang biasanya saya sebagai pribadi memperhatikannya ketika ada orang berdoa dan dalam kesesakannya dia bercerita bahwa Tuhan sudah menolong dia, melepaskan dia dari kesesakannya, tetapi dia juga bicara seolah-olah seperti kalau dia tidak mengeluarkan usaha sama sekali, maka apa yang menjadi mujizat itu mungkin saja tidak terjadi. Beberapa orang kemudian mendalilkannya atau menyatakan itu seperti firman Tuhan yang berkata, tapi ini sebenarnya bukan firman Tuhan. Disebutkan bahwa berdoa dan bekerja dalam bahasa Latin disebut orat labor. Jadi orang kemudian membenarkan mencoba untuk dalam rasa syukurnya secara tidak langsung mencuri kemuliaan Tuhan dengan dalam kesaksiannya mereka juga berkata tentang usaha-usaha mereka, padahal mujizat yang terjadi itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan itu yang harus kita hindari, tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan, supaya ketika orang-orang mulai mendengar kesaksian kita, dalam kepala mereka hanya Tuhan yang dimuliakan, bukan cerita kita, bukan usaha kita, bukan pengalaman kita. Ucapan syukur yang benar juga, dalam ucapan syukur itu, kita harus punya suatu kesadaran, mempunyai kewaspadaan terhadap kesombongan. Dalam tulisan Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Pada saat itu Tuhan Yesus sebenarnya sedang mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa berhati-hatilah dalam apa yang kamu ucapkan. Sebab ketika mereka tiba kepada Yesus, kata pertamanya mereka bilang, juga setan-setan takluk kepada kami. Di akhirnya baru dia bilang, demi namamu. Dia bilang, beruntung ke-70 murid ini orang-orang dari Israel, orang-orang dari Yahudi sendiri. Coba kalau mereka adalah orang-orang yang ada di lingkup Nusa Tenggara Timur. Kita tahu dengan begitu banyak suku yang ada di antara kita, ada suku Timur, Alor, Rote, Sabu, Sumba, dan seterusnya, Flores. Ketika menceritakan pencapaian itu biasanya kita cerita pasti mesti tambah-tambah, apalagi kalau pendengar banyak. Jadi bilang 70 murid ini untungnya mereka dari luar, bukan orang dari Nusa Tenggara Timur sini. Kalau misalkan mereka dari Nusa Tenggara Timur sini pasti mereka cerita, ya akan ada bumbu-bumbu yang ditambahkan. Mungkin dong bilang kita masih jauh saja, setan lihat kita, setan langsung lari. Atau kita coba batuk saja, setan dan setan gamater dan setan pergi. Atau entah apa, kemudian bumbu-bumbu yang ditambahkan dan akhirnya kesaksian kita ya terkesan seperti kita seperti menyombongkan diri. Terima kasih. Dan pelajaran untuk kita adalah ketika mengucap syukur yang benar, ucapan syukur yang benar adalah ucapan syukur yang dimana dalam setiap ucapan kita, kita harus mewaspadai kesombongan. Ada orang, contoh yang paling, yang lain lagi dalam kehidupan kita, ada orang barusan, mungkin dia baru habis beli rumah, atau mungkin ya beli mobil, mobil yang ketiga dalam keluarga mereka, dan mereka cerita, saya mengucap syukur kepada Tuhan, karena oleh pertolongan Tuhan, kami keluarga sudah beli mobil yang ketiga, harganya 5 miliar. Tidak ada yang peduli dengan harganya, tapi kadang mereka cerita, oh, ini beli di London, begitu dan seterusnya. Orang-orang sebenarnya mengucapkan itu, saya tidak tahu apa motifnya, tetapi kalau kita mau bersyukur, seharusnya yang kita syukuri adalah Tuhan, bukan nilai-nilainya, bukan tempatnya, bukan bagaimana caranya kita mendapatkan itu. Karena prinsipnya ketika Tuhan melakukan sesuatu untuk kita, Tuhan mengadakan mujizat untuk apa yang kita butuh, bukan apa yang kita inginkan. Kalau sudah mobil yang ketiga, itu bukan kebutuhan lagi, itu pasti keinginan. Jadi pada prinsipnya, ya ada mobil banyak-banyak di rumah, mau bikin apa juga. Tapi ya ada orang yang seperti demikian, beli kendaraan mungkin motor, atau beli rumah, rumah yang ke-16 mungkin. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena izin Tuhan berikan

sendiri. Dan saya berani bertaruh bahwa ketika orang-orang yang mendengarnya pulang, mereka akan bilang begini, oh ya Bapak A ini memang luar biasa, Mama B ini memang luar biasa. Mereka lupa bicara tentang Tuhan. Dan oleh sebab itu, ucapan syukur yang benar adalah ucapan syukur yang punya kewaspadaan terhadap kesombongan. Dan yang berikut, ucapan syukur yang benar adalah ketika kita mensyukuri karya Kristus yang murni. Karya Kristus yang murni yang saya maksudkan di sini, contohnya adalah di ayat yang ke-20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Bagaimana sampai nama kita bisa terdaftar di sorga? Itu di luar kuasa kita, itu di luar perbuatan kita. Itu semua karya Kristus. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan ke-9, dia bilang keselamatan itu karya Allah, itu bukan usahamu, itu bukan pekerjaanmu. Jadi ketika kita dinyatakan selamat oleh Tuhan dan nama kita terdaftar di sorga, itu bukan usaha kita, itu bukan pekerjaan kita, itu adalah karya Kristus yang murni. Itulah hal-hal yang harus kita syukuri. Hal lain lagi yang bisa kita syukuri adalah contohnya waktu. Waktu itu adalah hal-hal yang patut untuk kita syukuri. Mengapa demikian? Karena kita adalah manusia yang, sebenarnya kita semua ini manusia yang punya iman. Malam tidur kita tidak tahu besok pagi akan bangun atau tidak. Tetapi kita malam sudah buat perencanaan. Besok saya akan bikin ini, saya akan buat itu. Saya akan menyelamatkan Amerika. Akan ada banyak rencana yang kita sudah buat. Padahal kita tidak tahu apakah kemudian kita akan diberikan waktu lagi oleh Tuhan atau tidak. Dan Tuhan luar biasa. Kalau kita hari ini masih bisa terlibat dalam berbagai macam kesibukan kita, hal yang paling penting itu bukan karena kita kuat, tetapi Tuhan memberikan kita kesempatan. Dan kalau kita bersyukur, ucapan syukur yang benar adalah ucapan syukur tentang karya Kristus yang murni dari perbuatan tangannya sendiri tanpa intervensi hal-hal yang lain. Contoh seperti waktu. Hal yang lain adalah seperti keselamatan dari Tuhan, sebagaimana yang saya ungkapkan tadi, bahwa keselamatan itu adalah dari Tuhan, itu bukan hasil usaha kita, itu bukan jerih payah kita. Dan hal-hal yang lain seperti penebusan, pengudusan, kesembuhan, pengharapan, hal-hal itu adalah karya-karya Kristus yang sudah semestinya kita syukuri dalam kehidupan kita. Nah, dan yang kelima, ucapan syukur yang benar adalah kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan dan ternyata dalam prosesnya ada campur tangan manusia di dalamnya, cobalah untuk bicara mengucapkan syukur itu secara pribadi, jangan di depan umum, supaya kita kemudian tidak tergoda dan lalu menjerumuskan beberapa orang, tetapi juga menyesatkan diri sendiri. Saya kasih contoh, ada orang yang sakit ke rumah sakit, dan pergi berobat, mungkin sampai di rumah sakit, orang bilang ini sakit tidak jelas, jadi pulang kok, bagaimana kok, begitu. Jadi pulang akhirnya mereka ya inisiatif untuk pergi cari tim doa. Cari tim doa satu, tapi berdua tidak cukup, cari tim doa dua, padahal Tuhan yang sama begitu. Tidak cukup lagi cari tim doa tiga. Dan akhirnya mungkin sampai di salah satunya. Dan akhirnya orang yang didoakan ini sembuh. Dan ketika dia sembuh, kita pasti sudah dapat menebak ceritanya. Saya kemarin pergi di tim doa Nasaret. Itu Mama Tuhan di sana berdoa ini. Belum sampai 10 menit saya sukiringan. Begitu amin, saya rasa seperti saya sudah diperbarui dan sakit semua hilang habis. Baruin Mama Tuhan ini kalau dong berdoa. Kita belum omong saja kota keadaan sudah tahu semua. Jadi orang yang kemudian mendengar kesaksian itu kemudian berpikir bahwa ini Mama Tuhan dong yang di Nasaret ini luar biasa ya. Tetapi pada kenyataannya, semua yang mereka lakukan itu dalam kuasa Tuhan. Tetapi yang mendapat kredit adalah mama-mama di persekutuan doa Nasaret.

0: itu yang kemudian saya katakan bahwa ucapan syukur yang benar, kalau itu adalah ada campur tangan manusia di dalamnya, sebaiknya jangan ceritakan kepada orang lain. Karena ketika orang lain mendengar itu, yang dapat kredit itu bukan Tuhan, pasti manusia yang ada dalam. Itu sama juga dengan kalau kita pergi ke rumah sakit. Kalau sembuh, sebaiknya tidak usah ceritakan dengan orang lain. Karena ketika kita sakit berat, dirawat di rumah sakit, lalu sembuh, orang kemudian, ya, kebanyakan orang pada umumnya akan tanya, kakak dapat rawat di rumah sakit mana? Dokter siapa yang ngurus? Dan karya Tuhan di sana, ya, kemudian akan sedikit terabaikan. Untuk itulah, kalau ada hal-hal yang kita lihat sebagai karya Tuhan, tetapi ada juga campur tangan manusia, sebaiknya jangan disaksikan di depan umum. Biarkan itu menjadi ucapan syukur kita secara pribadi, diam-diam di tempat sunyi kita, di mana kita bertemu sendiri dengan Tuhan dan kita mempersembahkan syukur itu. Dan yang terakhir, ucapan syukur yang benar adalah ketika dalam ucapan syukur kita, kita fokus kepada perkara sorga, bukan dunia. Hal ini adalah hal yang menurut saya sangat penting, karena ya terkadang banyak keluarga Kristen hari ini yang ya menurut saya sedikit apa ya, memedihkan hati gitu. Ada karya-karya Kristus yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, tetapi kemudian mereka seperti tertekan, bilang, ya salah satunya pernah bercerita, Bapak kita mau bikin syukuran tapi ini ekonomi lemah, ini uang tidak ada. Kita mau bikin syukuran tapi babi belum besar. Kita mau bikin syukuran tapi ya hal-hal ini tentang material yang lain, dan akhirnya orang tidak bersyukur. Tidak, orang mereka lupa untuk mempersembahkan syukurnya. Hal-hal seperti ini adalah hal-hal duniawi yang mana membuat kita melupakan kepentingan sorga. Dan karena apa hal-hal yang duniawi mengikat kita seperti itu. Contoh yang lain, kalau ada gereja-gereja yang mempraktekan ibadah rumah tangga, itu kasihan. Contoh kalau misalkan hari Senin ibadah di rumah Ibu Martha, itu ketika pengumuman keluar, hal pertama yang mereka pikirkan bukan mempersiapkan diri untuk ibadah, tetapi kasih minum orang apa, kasih makan orang apa, bagaimana kita harus atur semuanya. Dan itu yang menurut saya agak sedikit disayangkan, karena bahkan dalam hal rohani pun apa yang menjadi prioritas kita adalah hal jasmani. Kita jarang untuk menempatkan prioritas utama kita pada hal rohani, contoh seperti ibadah rumah tangga. Kita tidak mengumpulkan keluarga untuk siap-siap berdoa, persiapkan diri, Senin kita ada ibadah di rumah dan seterusnya. Tetapi kita mulai berpikir hal-hal yang ya tentang dapur, tentang dekorasi, tentang persiapan, tentang undangan, siapa-siapa yang harus ada di sana. Dan mungkin itu keliru, karena ketika dalam ucapan syukur kita, fokus kita bukan Tuhan, bukan surga, tetapi hal-hal dunia. Pendengar yang terkasih, kita harus selalu senantiasa untuk mengucapkan syukur kita dan melakukannya dengan benar, sehingga ucapan syukur kita menjadi ucapan syukur yang benar. Dalam ucapan syukur itu, kita harus menjadikan Kristus sebagai pusat rasa syukur kita. Kemudian tidak boleh juga dalam rasa syukur itu kita mencuri kemuliaan Tuhan. Dalam rasa syukur itu pun, kita harus waspada terhadap kesombongan, keangkuhan, memegahkan diri. Yang berikut, dalam rasa syukur itu, yang harus disyukuri adalah karya Kristus yang murni. Lalu, jika ada hal yang ingin kita syukuri, dan ternyata dalam perkara itu, dalam momentum itu, ada tangan Tuhan, tetapi tangan manusia juga bercampur sampai momentum itu terjadi, ada baiknya syukur itu kita ucapkan sendiri di kamar-kamar kita dengan Tuhan, supaya itu boleh menyelamatkan kita dari kejatuhan kita sendiri dan membebaskan kita dari pencobaan-pencobaan yang ya juga kemudian akan menjatuhkan kita. Dan yang terakhir, dalam ucapan syukur, fokus kita harus perkara sorga, bukan hal-hal duniawi, bukan materi, tetapi hal-hal tentang yang dikata, yang diberikan oleh Roh kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan renungan ini dan boleh menjadi berkat untuk kita semua. Amin.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Melki untuk sharingnya di pagi hari ini. Dan sepertinya ya, kita menyapa untuk pendengar yang bergabung di line telepon Pro 1. Halo.
2: Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu, Kak Linda.
1: Selamat pagi. Mohon dikecilkan volume radio monitornya, Bapak.
2: Oh iya, iya.
1: Supaya tidak feedback.
2: Oke.
1: Oke, silakan. Dengan siapa?
2: Dengan Endang dari Kabupaten Kupang. Selamat pagi, Pak Melki.
0: Selamat pagi, Bapak Endang.
2: Iya. Topik hari ini menceritakan tentang pengucapan syukur yang baik. Oke, di dalam dunia ini setiap manusia apabila dia berhasil, entah dia berhasil sesuatu, dia selalu mengucap syukur, yaitu dengan cara-cara yang seperti Pak bilang, ada butuh babi apa segala, itulah manusia. Tapi tidak ada manusia yang dia mengalami kecelakaan atau musibah dia mengucap syukur, tidak ada. Jadi menurut saya Pak Melki tolong kasih pencerahan kepada kita, apabila kita mengalami kesusahan, penyakit atau musibah apa saja, kita mengucap syukur, apakah itu bagaimana, Pak Melki? Tolong dipencerahkan agar kami memahami juga. Terima kasih Pak Melki, Kak Linda.
1: Shalom. Shalom, terima kasih. Baik, perlukah kita mengucap syukur di saat yang mungkin tidak baik lah begitu ya, atau sesuatu yang terjadi yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan begitu?
0: Ya. Terima kasih Bapak Endang untuk pertanyaannya. Tadi Bapak bilang orang tidak bersyukur atas kecelakaan, dan menurut saya ya memang benar, tidak ada orang yang bersuka cita atas kecelakaan. Tetapi kalau orang itu masih hidup, yang dia syukuri bukan kecelakaannya, tetapi kesempatan dia masih hidup.
1: Itu yang sisi lainnya.
0: Sisi lainnya. Karena ya dalam setiap momentum kehidupan kita itu, sekalipun itu buruk, tapi masih ada hal yang
1: hal
0: pasti
1: yang
0: bisa disyukuri.
1: Bisa disyukuri, iya.
0: Masih ada. Jadi kalau seperti yang Bapak Endang tadi bilang, orang celaka tidak bersyukur, ya memang orang celaka tidak ada yang bersyukur. Bapak, kita pasti begitu jatuh, kata-kata mutiara pasti keluar dari mulut. Tapi ya itu, jika ada yang disyukuri, maka itu pasti hidup. Mm-hmm. Karena Tuhan bilang, bukankah hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Mm-hmm. Kita celaka mungkin terluka, tapi kalau napas masih baik, puji Tuhan. Mm-hmm. Ya mungkin begitu Bapak Endang.
1: Iya. Ada yang misalnya kalau simple saja misalnya ya, tangan kepotong gitu ya, kalau misalnya di tangan kiri pasti akan bilang, untungnya soalnya di tangan kanan gitu ya. Masih bisa tulis gitu ya, masih bisa kerja.
0: Ya, memang seperti itu.
1: Oke, okay. Baik, ini ada yang bergabung lagi di line teleponnya Pro 1. Halo.
3: Halo, selamat pagi Kak Linda. Shalom,
1: selamat pagi. Dengan siapa? Oh, mohon maaf volume radio monitornya supaya tidak feedback. Iya. Halo.
4: Halo.

0: jangan sampai terjadi kesombongan di dalam ucapan syukur itu. Dan dalam ucapan syukur itu yang sebenarnya yang di apa itu adalah yang ditonjolkan itu adalah penyataan Tuhan atau karena kasih karunia Tuhan. Seperti itu Bapak Melki, yang ingin saya tanyakan ini begini Bapak Melki. Misalnya begini, ada orang yang mengucapkan syukur itu misalnya syukur karena wisuda misalnya, itu kemudian mengatakan ucapan syukur ini di hotel-hotel atau di restoran-restoran ternama seperti itu Bapak Melki. Ini kalau menurut Bapak Melki, ucapan syukur seperti itu ucapan syukur yang benar atau ucapan syukur yang keliru Bapak Melki? Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya dengar juga Bapak Melki menyatakan bahwa di dalam apa itu janganlah kita mencuri kemuliaan Tuhan. Yang ingin saya ini adalah begini Bapak Melki, sering ya Bapak Melki, sering kita mengikuti khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan tertentu itu di dalam berkhotbah itu yang dia tekankan itu adalah firman. Nah biasanya firman itu, di firman itu tapi ada juga di dalam khotbah itu orang apa ya memberikan semacam kesaksian. Kesaksian-kesaksian tertentu. Ada, kalau kita mau melihat kita apa ya, kita mengambil perbandingan, ada orang hamba-hamba Tuhan tertentu, ini mohon maaf ini, hamba-hamba Tuhan tertentu di dalam khotbahnya itu sekitar 70-80% itu dia menceritakan keberhasilan dirinya, terutama kebaikan-kebaikan yang ada di dalam keluarga dibandingkan dengan firmanya itu hanya sekitar 20-30% saja Bapak Melki. Khotbah semacam ini apakah ini termasuk mencuri kemuliaan Tuhan atau bagaimana Bapak Melki? Mungkin mohon pencerahan Bapak.
1: Baik,
0: saya kira itu saja pertanyaan saya. Salam, selamat pagi Bapak Melki.
2: Selamat pagi.
0: Kak Linda, selamat hari Minggu.
1: Iya, dua hal, mencuri kemuliaan Tuhan ya dan juga versi apa ya, syukur. Oke, silakan.
2: Aduh, Bapak nama siapa saya tidak ingat.
1: Opa Emi.
2: Opa Emi. Ya, Opa Emi, kalau ada orang yang bersyukur di hotel, di restoran ternama, itu ya itu adalah syukur orang kaya ya.
1: Versi karena, mereka lah gitu ya.
2: Karena ya saya sering menyebutkan itu dengan sebutan apa, syukur orang kaya. Mengapa? Karena saya mengalami yang namanya wisuda dan syukuran begitu. Hari pertama wisuda pas pakai toga, hari kedua itu keluar ke di kampung saya bilang begini, hei, kapan kita syukuran? Saya pakai toga nih. Begitu. Saya dalam hati itu kayak yang belajar saya sendiri begitu. Maksudnya kan ini saya yang wisuda, kenapa kamu yang repot begitu? Terus ketika dalam pendidikan tidak ada istilahnya, pas kesulitan keuangan kita orang tua pisah sampai dong perumah, belum ngomong apa-apa tapi dong kita tahu saya ini mau pinjam uang pasti. Dan kemudian ya hubungan itu kita seperti diabaikan pada saat pendidikan. Tapi begitu H+1 setelah wisuda, itu yang tidak relevan semua datang. Kapan ucapan syukur gitu. Jadi ya, saya kalau untuk wisuda, apalagi cerita dengan cerita Opa Him yang seperti demikian, sampai di hotel, sampai di istilahnya dalam acara itu banyak uang yang keluar. Ya, saya sering sebut tadi seperti yang tadi saya katakan, itu syukurnya orang kaya. Mengapa? Karena ya dia merasa pertama senang karena anak sudah wisuda, tetapi yang kedua adalah kalau bikin syukuran sampai itu ya dia merasa mampu untuk lakukan hal itu, dan tentunya kita tidak bisa menyalahkan itu. Tetapi yang terpenting adalah syukur itu saya pikir lebih baik dilakukan oleh orang yang terlibat langsung dari anak itu wisuda. Anak itu sendiri, kedua orang tua yang selalu mendoakannya, atau mungkin ada tim doa yang selalu di orang tua pergi dan minta doa. Saya pikir beberapa pihak itu cukup. Kalau kita sampai mau ya minta maaf dalam acara itu kemudian kita mengundang orang-orang yang tidak relevan, apa maksud kita sebenarnya? Pamer kah? Menunjukkan bahwa lihat Bapak Anas wisuda ini, Mbak Susan ini juga.

0: atau apa, tidak ada yang tahu motif itu sebenarnya. Dan itu yang saya bilang tadi di awal, hati-hati supaya kita tidak jatuh dalam dosa ketika kita bersyukur. Dan seperti yang OPM tadi bilang, ya bagaimana dengan mereka yang dalam ucapan syukurnya ada kemewahan, yaitu pertama kemampuan, tapi yang berikut yaitu kembali kepada diri mereka sendiri. Apakah syukur itu ditujukan kepada Allah atau syukur itu sedang memegahkan nama keluarga mereka sendiri? Saya pikir itu saja
1: dari motivasinya ya. Motivasinya.
0: Dan yang berikut
1: mencuri,
0: tentang mencuri kemuliaan Tuhan. Aduh Pak, ini pertanyaan berat. Ya, karena menurut saya, kalau pendapat saya pribadi, mimbar itu harusnya yang dibicarakan adalah firman Tuhan. Kesaksian pribadi sebenarnya tidak usah, karena mimbar itu adalah tempat Tuhan bicara dengan dia punya umat. Kita tidak peduli dengan yang kau punya rumah tangga pribadi. Ya, sekarang memang lagi tren begitu. Pendeta kalau mau bicara tentang uang, pasti dia akan cerita, wih saya rajin memberi, makanya sekarang saya punya anak kuliah di Amerika, saya punya istri pakai barang branded dan seterusnya, kami punya rumah sekarang ada 16 begitu, mobil ada 2, semua karena kita rajin memberi. Jadi saya pikir mengkhotbahkan tentang pemberian itu benar, tetapi kalau untuk memotivasinya adalah dengan cerita itu, ya jangan flexing pakai panggungnya Tuhan gitu. Itu tidak elok, tidak pantas sebenarnya. Ada juga pendeta yang bilang, semenjak saya melayani Tuhan, saya pagi makan di Jepang, siang tidur di Indonesia, malamnya saya ada di Malaysia. Saya dalam hati, yo luar biasa. Dan kalau mau cerita-cerita seperti itu, janganlah pakai panggung Tuhan. Tidakkah kita mencuri kemuliaan Tuhan dengan demikian? Ceritakanlah Kristus yang sudah mati untuk dosa saya dan saudara. Ceritakanlah Kristus yang meninggalkan surganya untuk kita yang hina ini. Ceritakanlah Kristus yang walaupun dalam ketidaktaatan kita sehari-hari, dia tetap memberikan kita waktu yang sama, memberikan kita kesempatan untuk bertobat, dan bahkan ketika kita berdoa, Tuhan dengar. Ceritakanlah Kristus yang sekalipun kita tidak berlaku baik di hadapannya, tetapi ketika jam makan masih ada makanan di meja. Ceritakanlah Kristus yang itu. Ceritakanlah Kristus yang kita tidak punya kekuatan, tetapi malam tidur, besok kita punya rencana sudah banyak. Dan ya akhirnya puji Tuhan kita bangun dan kita masih bisa buat banyak hal berkarya dalam kita. Ceritakan itu di mimbar-mimbar kita. Ceritakanlah untuk jemaat-jemaat kita. Karena mimbar Tuhan adalah panggungnya Tuhan. Jangan ceritakan pencapaian kita di sana. Karena Kristus tidak datang untuk buat jemaat kaya. Kristus datang supaya kita mengenal dia, supaya kita diselamatkan, supaya kita hidup untuk membenci dosa, supaya kita memuliakan Tuhan dalam keseharian kita. Itulah tujuan dia datang. Dia tidak datang untuk membuat kita baik, apalagi membuat kita kaya. Jadi untuk Opa Emi, bagaimana dengan pendeta yang begitu? Ya saya tidak tahu apa motif pribadinya, tetapi yang paling penting adalah mimbar Tuhan pakailah untuk sampaikan suara Tuhan, bukan isi rumah tangga kita. Ya saya kira itu Pak Emi. Okay. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Melki. Terima kasih untuk waktunya gitu ya, sharingnya, karena ini kita udah sampai di penghujung. Lina langsung saja memberikan kesempatan pada Pak Melki untuk menyampaikan simpulannya, dan selepas itu menutup mutiara pagi kita dengan doa. Silakan.
0: Pendengar yang terkasih, semua orang bersyukur pasti punya alasan. Dan alasan kita bersyukur pasti macam-macam, tetapi yang pertama alasan orang bersyukur itu adalah kita bersyukur supaya kita mengingat Tuhan dan melupakan diri sendiri. Sekali lagi, orang bersyukur itu supaya kita mengingat Tuhan dan melupakan diri sendiri. Kita bersyukur untuk mengingatkan kita bahwa kita manusia. Manusia harus tahu terima kasih. Jadi, ketika kita bersyukur, perhatikan motif kita. Supaya dalam hal yang benar pun, jangan kita jatuh dalam dosa di sana. itu saja untuk kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana Engkau beri bagi kami untuk membicarakan firman dan juga mendengarkan firman, ya Tuhan. Kami tidak sempurna dalam pengajaran ini, tetapi hamba berdoa biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus menyempurnakan pengertian kami, memberikan kami hikmat untuk memahami hal-hal yang tersembunyi dan melakukan juga setiap firman yang kami dengar, ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Berkati akan kehidupan seluruh pendengar terkasih dimanapun mereka pergi dan berada hari ini. Sehingga di penghujung hari mereka boleh mengakhirinya dengan ucapan syukur. Bukan karena pencapaian-pencapaian kita, tetapi tentang apa yang telah Tuhan kerjakan lewat kehidupan kita untuk kemuliaan namanya sepanjang hari ini, Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, ini doa kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami dan dengar doa ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengakhiri acara kami hari ini. Amin.
1: Terima kasih Pak Melki, selamat pagi.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

Selamat pagi pendengar, berikut beberapa peristiwa selama sepekan telah kami himpun dalam NTT Selayang Pandang pagi ini bersama rekan Ana Lopo.

Inilah selayang pandang dalam sepekan ini yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang edisi Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Ana Lopo. Camat Amfoang Timur Apris Ismail Hala menegaskan kehadiran aparat TNI di daerah perbatasan Indonesia Timor Leste sangat mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas. Kepada RRI di Kupang, Camat Amfoang Timur Apris Hala mengatakan TNI yang bertugas di Amfoang Timur selalu terlibat dalam kegiatan sosial, terutama kerja bakti dengan melibatkan masyarakat. Menurutnya, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Danki Pantas RI RDTL membahas sejumlah kegiatan sosial di Amfoang Timur melalui pembangunan rumah warga secara swadaya. Camat Amfoang Timur Apris Ismail Hala juga menyampaikan bahwa ada sejumlah bakti sosial yang akan dilakukan bersama antara pemerintah berkolaborasi dengan pihak TNI membuka akses jalan baru. Camat Apris Hala berharap kolaborasi terus terbangun agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran TNI di daerah perbatasan RI-RDTL. Tingginya kepercayaan masyarakat kepada TNI merupakan buah dari pengabdian, dedikasi, loyalitas, dan kerja keras seluruh prajurit serta ASN. Kepercayaan tersebut sekaligus menjadi kehormatan dan amanah yang harus dijaga melalui peningkatan kompetensi, kesiapan, disiplin, integritas, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas. Dan Kodaral 7 Kupang Laksamana Muda TNI Joni Sudianto pada upacara HUT TNI ke-81 tahun 2026 di Kupang mengakui pengabdian TNI sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis yang semakin dinamis. TNI dituntut untuk mampu beradaptasi terhadap berbagai bentuk ancaman dan tantangan, termasuk perkembangan teknologi, dinamika ruang informasi, serta perubahan karakter ancaman terhadap kedaulatan negara. Dan Kodaral 7 Laksamana Muda TNI Joni Sudianto menegaskan, untuk menjawab berbagai tantangan saat ini, TNI meneguhkan prima sebagai budaya dalam pelaksanaan tugas, yaitu profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. 5 nilai tersebut menjadi pedoman bagi setiap prajurit dan ASN untuk senantiasa meningkatkan kemampuan, peka terhadap perkembangan lingkungan, membangun sinergi dengan seluruh komponen bangsa, menguasai perkembangan teknologi pertahanan, serta mampu beradaptasi terhadap setiap perubahan dan tantangan tugas. Bank Indonesia berkolaborasi dengan pemerintah Nusa Tenggara Timur mendorong UMKM naik kelas melalui Global Merata Creative Expo 2026 di Kota Kupang. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena menegaskan, Global Merata Creative Expo 2026 merupakan upaya memperkuat kolaborasi, memperluas jaringan usaha, membuka akses pasar, dan pembiayaan, serta mendorong produk-produk unggulan Nusa Tenggara Timur agar semakin bersaing di pasar nasional maupun internasional. Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti yang ikut menyaksikan Global Merata Creative Expo 2026 merasa kagum dengan produk-produk Nusa Tenggara Timur seperti tenun ikat, kopi, dan kuliner lainnya. Karena itu, ia mendorong Bank Indonesia, perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, terus bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah, pelaku UMKM, mitra strategis lainnya untuk melakukan karya kreatif tenun, wastra, kopi, dan sejenis kuliner lainnya di Nusa Tenggara Timur menjadi produk berdaya saing di tingkat nasional maupun mendunia. Dalam rangka membantu petani di Nusa Tenggara Timur, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian pada bulan Juni hingga Agustus 2026 menyalurkan 458 bantuan pompa air untuk membantu petani mengatasi kekeringan di musim panas saat ini.
Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Hukum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ifone Beda, mengakui terbatasnya curah hujan dan kemarau panjang menjadi tantangan bagi petani untuk melakukan aktivitas di lahan pertanian. Penyaluran bantuan pompa air oleh Kementerian Pertanian dimaksudkan untuk menjangkau area persawahan serta lahan-lahan kecil milik masyarakat yang terdampak kekeringan ekstrim di berbagai wilayah. Langkah strategis penyediaan alat mesin pertanian tersebut diharapkan mampu menjaga kelembaban tanah sekaligus menjamin keberlangsungan budidaya tanaman pangan milik para petani lokal.

Anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan Yunus Takandewa mendorong pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya segera memanfaatkan anggaran belanja tidak terduga untuk membantu warga terdampak gempa bumi. Yunus mengatakan, berdasarkan koordinasi yang telah dilakukannya dengan Ketua DPRD Sumba Barat Daya serta komunikasi internal partai, gempa yang terjadi menyebabkan sejumlah rumah dan fasilitas mengalami kerusakan. Yunus menilai pemerintah daerah memiliki ruang untuk memberikan bantuan melalui dana BTT yang memang diperuntukkan bagi kondisi darurat dan kebencanaan. Berdasarkan data sementara yang diterimanya, terdapat 1 orang mengalami luka-luka, sementara kerusakan rumah meliputi 1 unit rumah rusak berat, 12 rumah rusak sedang, 82 unit rumah rusak ringan. Selain rumah, warga gempa juga berdampak pada fasilitas umum. Tercatat 1 fasilitas mengalami kerusakan sedang dan 15 fasilitas mengalami kerusakan ringan. Pemerintah Nusa Tenggara Timur menyiapkan dukungan penanganan bagi warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sumba Barat Daya disesuaikan dengan tingkat kerusakan. Langkah tersebut penting karena kebutuhan penanganan akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang ditemukan di lapangan. Sekretaris BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yohanes Takadusi, mengatakan pemerintah tidak membedakan penanganan berdasarkan wilayah sehingga warga terdampak di Sumba juga berperuang mendapatkan dukungan sesuai kondisi kerusakan. Hingga pendataan selesai, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menunggu hasil asesmen tim di lapangan untuk menentukan kebutuhan penanganan lebih lanjut. BPBD juga mengingatkan warga agar memperoleh informasi kebencanaan melalui kanal resmi dan tidak mudah mempercaya maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Kota Kupang menempati urutan tertinggi kasus HIV/AIDS di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah 3.001 kasus. Disusul Kabupaten Belu dengan 868 kasus, urutan ketiga ditempati Kabupaten Sika dengan jumlah 728 kasus, Sumba Barat Daya 655 kasus, dan Kabupaten Manggarai menempati urutan kelima dengan 542 kasus. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Yovita Mitab, dalam dialog Kupang Menyapa mengatakan, secara umum, kasus HIV/AIDS di Nusa Tenggara Timur pada bulan Juni 2026 telah tercatat sebanyak 10.209 kasus terdata di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari 10.209 kasus tersebut, diketahui kelompok usia produktif, yakni 31-49 tahun, paling tertinggi terdampak kasus HIV/AIDS, diikuti usia 19-25 tahun, dan usia 26-30 tahun. Sementara untuk usia sekolah, yakni 16-18 tahun, juga terpapar kasus HIV/AIDS. Diakui untuk kabupaten terendah dengan kasus HIV/AIDS di Nusa Tenggara Timur berada di Kabupaten Saburai Jua, Sumba Tengah, dan Kabupaten Rotendao. Sebanyak 40 ekor sapi betina diserahkan kepada masyarakat di Desa Nekamese, Kabupaten Kupang. Bantuan ternak tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi kelompok penerima untuk mengembangkan usaha peternakan sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Bupati Kupang Yosef Ledes saat menyerahkan bantuan 40 ekor sapi tersebut mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen memberikan perhatian kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kupang tanpa membedakan latar belakang wilayah maupun kelompok. Bantuan 40 ekor sapi betina diharapkan dapat terus berkembang dan memberi manfaat bagi kelompok penerima.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan membuka akses bantuan pompa air bagi petani yang lahannya terdampak kekurangan air dengan pengajuan dapat dilakukan melalui penyuluh pertanian lapangan. Petani mengajukan bantuan pompa air untuk mendukung kebutuhan pengairan lahan pertanian ketika menghadapi keterbatasan air. Koordinator Pengelolaan Lahan dan Air Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur, Simon Banoit mengatakan, bantuan pompa air menjadi salah satu langkah mitigasi yang disiapkan pemerintah untuk membantu petani yang mengalami kekeringan. Petani diminta tidak menghadapi sendiri persoalan kekeringan maupun serangan organisme pengganggu tumbuhan. Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat kecamatan menjadi salah satu pintu utama yang dapat dimanfaatkan petani untuk menyampaikan keluhan sekaligus mendapatkan pendampingan dan rekomendasi teknis. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Ana Lopo mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi untuk Anda semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat beraktivitas dan selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah minggu pagi ini. Ya, di kebersamaan kita untuk rangkaian Rote pagi ini, saya punya informasi untuk Anda. MRKP angkat kopi jahe warisan ayah dan cita rasa lokal. Ya, pendengar, MRKP di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur menghadirkan kopi jahe dan kuliner tradisional untuk memperkenalkan cita rasa lokal. Usaha milik CTR, CTR Kamis ini berkembang dari modal 1 kg kopi menjadi 5 kg. Siti mengembangkan usaha tersebut dengan mengandalkan racikan kopi jahe warisan ayahnya. Kenangan melihat ayahnya menikmati kopi racikan sendiri menjadi awal Lia membuka kedai kopi. Siti mengelola kopi dengan menambahkan jahe dan rempah yang dulu dikenalkan ayahnya. Ia tetap menggunakan bahan alami tanpa pengawet sebagai ciri utama produk MRKV. Selain kopi jahe, MRKV juga menyediakan teh jahe, teh susu jahe, dan kopi susu jahe. Menu minuman itu melengkapi produk andalan yang melayani pelanggan setiap hari. Untuk makanan, MRKV menyajikan nasi bakar, ikan bakar, dan hidangan khas Alor. Menu lainnya mencakup nasi ubi kukus, serta kaleso dan kalesong yang biasa disantap bersama opor ayam. Siti menjalankan usaha ini tanpa strategi pemasaran yang rumit. Ia hanya fokus melayani pesanan sesuai menu dan permintaan pengantaran dari pelanggan. MRKV berlokasi di pinggir jalan menuju gerbang masuk Pantai Reklamasi.

0: Ya, ia memperkenalkan produk melalui pertemuan bersama teman-temannya, kemudian mengandalkan rekomendasi pelanggan untuk memperluas pemasaran. Anak-anaknya juga turut membantu mempromosikan produk. Ya, pendengar, Siti memulai usahanya dengan modal terbatas dan hanya bisa membeli 1 kg kopi untuk diolah dan dijual. Kini MR Cafe sudah semakin berkembang hingga mampu menjual 5 kg kopi. Meski begitu, Siti masih menghadapi keterbatasan modal untuk mengembangkan MR Cafe. Ia berharap pemerintah memberikan dukungan kepadanya, usahanya setelah produk tersebut diperkenalkan kepada pihak pariwisata setempat. Ya, pendengar, untuk informasi ini Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.
1: Berapa pulau kecil? Wilayah darat Taman Nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Mbura alias Benyamin Mesa, yang adalah seorang raja dari suatu kerajaan lokal di Rotendao, yaitu Kerajaan Ti. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1680 di Kokolo, ibu kota Kerajaan Ti pada waktu itu. Foy Mbura menjadi raja menggantikan ayahnya, Mbura Mesa, dan memerintah dari tahun 1729 sampai tahun 1746, berkedudukan di Fiulain.

Dari cita-citanya, ia pun pergi ke Batavia untuk mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat dan kemudian kembali untuk diterapkan pada masyarakatnya. Pada tahun 1730, berangkatlah Voembura bersama rombongannya yang berjumlah 27 orang, termasuk Raja Lole atau Ndiihua, Raja Lelain atau Ndaranao, Raja Ba'a, Toudengalilo, dan lain-lain. Di Batavia, sebagian anggota rombongan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan selama 2 tahun. Selama mengikuti pendidikan, 5 orang dibaptis, masing-masing Voembura, Batemboi, Navitaulo, Tulefatu, dan Resiboru. Setelah kembali pada tahun 1732, Voembura mulai menerapkan semua ilmu atau teknologi dan agama kepada rakyat Rote. Kala itu, istana dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Rakyat Rote mengatakan beliau membawa Manggaledok Mamanggadilak Soa Neo Nusarote, yang artinya membawa cahaya cemerlang bagi rakyat Rote. Semuanya itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Rote.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baruniang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baruniang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baruniang cukup tinggi, sekitar 15 meter, yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica, sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

0: lewat jalan cinta. FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, saya punya informasi lagi untuk Anda. Perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia 11 Oktober 2026. Ya, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Minggu 11 Oktober 2026. Perakirawan BMKG Miftah Ali mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG, Sumatera, Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan. Medan hujan dengan intensitas sedang, Palembang, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang udara kabur. Jawa, Serang, Jakarta, dan Semarang hujan dengan intensitas ringan, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya berawan tebal. Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar udara kabut, Mataram cerah berawan, Kupang berawan tebal. Kalimantan, Pontianak hujan dengan intensitas ringan, Palangkaraya hujan dengan intensitas sedang, Banjarmasin dan Samarinda udara kabur, Tanjung Selor hujan disertai petir. Sulawesi, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Gorontalo, Kendari, dan Makassar berawan tebal, Manado berawan, Maluku dan Papua, Ternate berkabut, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Nabire udara kabur, Merauke berawan, Jayawijaya dan Jayapura hujan dengan intensitas ringan. Ya, pendengar, demikian informasinya yang saya kutip dari portal kami rri.co.id.
1: Bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Lagu Ovalanga merupakan lagu yang menggambarkan kehidupan orang Rote ketika menghadapi masa sukar sulit pada masa kolonial Jepang, yang mana semua laki-laki dibawa oleh tentara Jepang ke Kupang untuk dipekerjakan secara paksa atau romusa bagi kepentingan kolonial. Mereka berkumpul di pelabuhan Pantai Baru menanti kapal atau perahu yang akan membawa mereka ke Kupang. Kesedihan itu muncul tatkala mengingat akan istri, anak, dan sanak saudara yang mereka tinggalkan di kampung halaman. Dalam suasana hati sedih dan haru itulah terciptalah lagu Ovalanga. Ovalanga berasal dari kata ova atau ovak yang berarti perahu atau kapal, dan langga yang berarti kepala.

Nusak adalah sebutan untuk wilayah adat atau kerajaan tradisional di Rote yang memiliki identitas dan budaya khas. Setiap Nusak di Rote tidak hanya memiliki nama asli, tetapi juga ritual dan tradisi yang kaya mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Tahukah kamu tentang sejarah dan keunikan Nusak Landu? Mari kita bahas. Kali ini kita akan membahas Nusak Landu. Kata Landu diyakini berasal dari bahasa Belanda yang berarti tanah bertuan. Namun, nama ini mungkin juga berasal dari leluhur Nusak Landu seperti disebutkan dalam beberapa nama ritual tradisional seperti Soti Mori Dobola Tena dan Mae Oe Do Tena Lai. Nusak Landu juga terdiri dari beberapa suku dan seksi termasuk Suratek, Bateik, Sura Amalai hingga suku-suku seperti Rote, Mali, dan Landui. Masing-masing suku ini memiliki peran penting dalam menjaga nilai dan budaya lokal. Kaya akan sejarah dan budaya, Nusak Landu adalah warisan kebanggaan masyarakat Rote yang harus terus dilestarikan.

Pohon lontar disebut sebagai pohon kehidupan bagi masyarakat Rotendao dikarenakan sejak dahulu kala pohon lontar sudah dimanfaatkan masyarakat Rotendao untuk berbagai kerajinan. Bahkan hasil sedapan dari nira lontar dapat dijadikan gula air, gula semut, kecap rote, gula lempeng, dan hela. Buah pohon lontar yang masih muda juga bisa dijadikan minuman segar dan nata de lontar. Sedangkan buahnya yang tua dapat dimanfaatkan menjadi make up seperti lulur dan lain-lain. Untuk daun lontar sendiri, masyarakat Rotendao memanfaatkannya dalam pembuatan kerajinan anyaman berupa topi tilangga, tikar, dan juga bahan baku dari pembuatan salah satu alat musik tradisional khas Nusa Tenggara Timur, yaitu sasando. Sebagian besar atap rumah masyarakat Rotendao juga terbuat dari daun lontar. Sedangkan pelepah pohon dari lontar bisa dijadikan tali tradisional dan seratnya bisa dibuat topi haji, pet, serta topi koboi. Adapun batang lontar yang sudah tua dapat digunakan sebagai keperluan bahan bangunan seperti kosen, pintu, jendela, balok, dan usuk. Oleh sebab itulah pohon lontar disebut sebagai

Ya, Engkau telah mengundang kami untuk ikut serta dalam perjamuan kudus-Mu, baik yang di dunia ini maupun kelak di surga. Semoga kami menanggapi undangan-Mu itu dengan gembira seraya mempersiapkan diri agar pantas menerima anugerah-Mu yang agung itu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus,

Bacaan dari kitab Yesaya. Di gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan mewah dengan masakan mewah, suatu jamuan dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun, baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.